Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita mencari inspirasi. Dan pagi ini begitu indah ya, pagi ini begitu damai, sedamai hatiku, asik, sedamai hati rekan prima gak sih? Atau pagi-pagi sudah repot-repot, udah sibuk-sibuk ya, karena ada sesuatu yang dicari. Dan selamat pagi, nikmat terbesar adalah bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Dan terima kasih Allah untuk pagi yang begitu damai dan hati yang tenang ini. Dan setiap pagi adalah anugerah, marilah kita syukuri. Dan selamat pagi, doa terbaikku hari ini untuk rekan prima semuanya dan untuk kita semuanya adalah semoga Mija bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari kemarin. Dan bersyukurlah untuk hari ini karena tak semua orang diberi kesempatan yang sama. Dan pagi ini adalah bukti bahwa kita masih diberi harapan baru. Dan selamat pagi. Mari awali hari ini dengan hati lapang dan penuh dengan syukur. Dan mudah-mudahan juga rekan prima semuanya dikaruniakan kesehatan yang paripurna, Pak Acus, lancar urusannya, lancar aktivitasnya, dan juga apapun yang diikhtiarkan juga dapat terwujud semuanya di hari ini atau selama bulan Juli ini dapat terkabul. Dan Putri Ayu menyapa di pagi hari ini sebelumnya, selamat pagi untuk yang amat berhormat saya Zaitun dan juga Umi berserta keluarga, dikaruniakan kesehatan yang paripurna punya selalu dan lancar segala urusannya. Dan terima kasih sudah setia selalu nih monitor Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, juga mudah-mudahan dikarunikan kesehatan yang paripurna dan lancar juga segala aktivitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, kemarin di kegiatan ibadah sholat Jumat di Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, juga Alhamdulillah yang amat berhormat Azaitun dapat memberikan tausiahnya. Oke, yuk kita mulai lagi maju mundur cantik pagi hari ini. Siapa nih yang maju mundur cantik?

Oke, mundur, maju, mundur, maju, mundur, cantik. Ah, Putri Ayu mah memang udah cantik. Ya, ngalem dewek ya. Nih, orang ngalem dewek, siapa sih ngarep ngalem, ya kan? Selamat pagi, happy weekend, good morning, how are you today? Oke, soalnya ada yang jawab nih, I'm fine ya. Kang Agus Suryana di Samarinda sana, I'm fine ya. Oke, thank you so much, thank you very much, nice to meet you ya. Dan juga Wong Tangkil juga sudah menjawab, I'm fine, oke, thank you. Yang ada di Korea sana juga ada Kak Farhan, selamat pagi, good morning, dan happy weekend, selamat berakhir pekan nih di hari Sabtu ini. Ada rencana kemana nih? Ada rencana kah atau memang hari Sabtu ini akhir pekan tetap beraktivitas, tetap bekerja, pokoknya ya, pokoknya, kayaknya medok banget. Pokoknya ya, semangat semuanya yang gak mengenal akhir pekan, gak mengenal tanggal merah, hijau, atau tanggal hitamnya ya. Pokoknya selalu bekerja, selalu menjadi pejuang rupiah, pejuang cuan, pejuang dolar, dan sebagainya. Pokoknya tetap semangat, semangat semuanya. Bagi para pedagang juga, selamat pagi. Bagi para pedagang yang memang sudah super-super duper sibuknya membuka dagangannya ya, yang ada di sekitar pasar Haurgelis nih, pertokoan, halo, selamat pagi di sekitar pertokoan pasar Haurgelis, selamat pagi, pastinya sudah buka-buka tokonya ya. Yang ada di pasar Haurgelis juga, selamat pagi para pedagang. Hey, pastinya monitor selalu ya sambil dagang ya, pastinya dong. Kang Agus Suryana nih, I'm fine, thank you, and how are you? Ah, thank you, I'm fine too ya, Putri Ayu nih. Oke, Mama Ayu juga sudah menyapa di pagi hari ini. Pokoknya semuanya yang hadir di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu pagi hari ini atau saat ini juga, Bayu Tour Travel hadir, Kak Putri. Pokoknya selamat pagi semuanya. Dan yang ada di grup Ventura Family Prima juga semuanya, selamat pagi. Hai, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, yang ada di grup Ventura Family Prima, selamat pagi. Mudah-mudahan juga dikaruniakan kesehatan paripurna ya, lancar nih urusannya hari ini, dagangannya juga. Tapi tadi pas melintasi ini nih kedainya Ibu Tuti, kok gerobak ininya Bu Tuti, apa gerobak mie ayam Bu Tuti masih diselimutin ya? Apakah kedinginan gerobaknya nih? Atau memang hari ini gak dagang Ibu Tuti? Wah, boh, mau kemana nih Ibu Tuti hari Sabtu ini? Pokoknya ya semuanya nih, acara ini acara pagi hari yang hadir setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu adalah acara ngopi say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut, dari jam 7 sampai jam 10 nih. Putri Ayu ulangi karena siapa tahu yang nonton radio saat ini belum tahu acara hari ini apa ya. Lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, dan juga popdut bisa di request. Nomornya sudah tertera di sini nih, 0853 2189 9582. Boleh telepon interaktifnya di sesi jam yang kedua, berarti sekira pukul 8 sampai dengan pukul 10. Lama ya. Ayo gunakan kesempatan yang baik tersebut di 2 jam, bisa untuk bersapa salam, memberi semangatnya, baik itu yang ada di luar negeri sana, memberi semangatnya dengan yang ada di daerah Haurgelis sekitarnya, Indramayu, Subang, Pagaden, pokoknya semuanya boleh ya. Sambil request lagunya juga boleh. Kalau bingung, biasanya ada yang bingung nih kalau pagi mau request lagu apa sih ya, soalnya pahamnya lagu-lagu tarling gitu ya. Pahamnya lagu-lagu pantura nih, kalau pagi request apa ya? Gak apa-apa, nanti Putri Ayu bakal pilihkan nih untuk lagu-lagunya. Nanti bisa pilih, nanti Putri Ayu kasih pilihan deh,
berapa ya? 1, 2, 3 tiga pilihan lagu yang bisa rekan prima pilih bila mana belum punya requestannya atau bingung nih mau pilih yang mana. Jadi nanti Putri Ayu kasih pilihan, gak apa-apa. Kalau yang ada di live TikTok Prima juga boleh dari sekarang. Dari sekarang komen-komennya ya. Bayu Tour Travel udah komen mau lagu Pamer Bojo. Oke, yang lainnya boleh. Ayo komennya ditunggu. Mau request lagu apa? Silahkan ditulis aja di live chat TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Pamer Bojonya ya Kak Bayu Tour Travel di Jogja ditunggu. Yang lainnya ditunggu juga nih komen-komennya. Ngomong-ngomongin tentang cantik, Putri Ayu juga sudah cantik tadi, maju mundur cantik. Ini sedang cantik, lagi cantik dari Kak Siti Badriah. Nah, yang lagi ganteng siapa nih? Yang udah ganteng?

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butek, coklat, itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau ijo itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

Nih yang sedang mendengarkan lagu Pamer Bojo dari miliknya Nela Karisma sambil goyang-goyang. Sambil sarapan juga. Nah, sarapannya dengan apa nih rekan prima semuanya atau wong reang sekabehane pagi hari ini? Soalnya ada yang sarapan dengan nasi ayam sama sayur lodeh tuh Kak Bayu Tour Travel ya. Terus Farhan di Korea sarapannya dengan telur rebus sama buah-buahan. Wih, cocok apa nih? Saus salad. Aduh, pokoknya ya sarapannya variasi pagi hari ini. Boleh komen-komennya sarapannya dengan apa pagi hari ini ya. Atau yang di grup Family Prima juga boleh komen-komennya. Silahkan di 0853-2189-9582. Kalau Putri Ayu sih tadi pagi sarapannya dengan apa ya? Masak loh, masak pagi-pagi ya. Karena masih ada nasi. Ya, masih ada nasi yang kemarin sore. Nah, pagi mau dibikin apa nih gitu ya, yang praktis. Hanya butuh waktu enggak lama, terus ada telur juga. Akhirnya masak nasi goreng deh. Nasi goreng spesial ya, dengan telur urak ariknya, terus tambahin lagi juga telur, terus dengan ini tomat juga, ada timun. Pokoknya mah ya, siapa nih yang suka masak nasi goreng juga kalau pagi hari. Karena kalau Putri Ayu masak nasi ya, nah katangan kebanyakan, cuman 2 cup aja kebanyakan nih. Ya, terus airnya nggak habis ya, paginya dibuat deh nasi goreng. Yang pagi hari ini sedang bikin nasi goreng juga, aromanya sampai ke ruang siaran nih. Aroma bawang gorengnya dengan bawang putihnya, sedap ya. Oke, masih di ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Tadi pagi Mang Yudi nanya nih, Mbak Putri tahu nggak ini apa tanaman tapak dara di mana nyarinya gitu? Oh, di mana ya nyarinya tanaman tapak dara? Ada yang punya nggak rekan prima di rumah tanaman tapak dara? Wah, apa sih? Terus akhirnya Putri Ayu cari-cari tahu nih tapak dara yang seperti apa, Mang Yudin. Berarti kan tapak dara. Nah, ini ada kelopak bunganya tuh 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Nah, tapak dara ini perdu tahunan ya, yang berasal ternyata asalnya tuh dari Madagaskar, tapi telah menyebar ke berbagai daerah tropis ya. Wah, iya, termasuknya di Indonesia. Ini sudah tumbuh juga sebagai hiasan perkarangan dan dikenal di Indonesia itu macam-macam namanya. Kalau di Sulawesi nyebutnya dengan sindapur. Terus kalau bahasa di Sunda kembang tembaga. Terus di Jawa disebutnya dengan kembang tapak dara. Nah, kalau orang Malaysia nih, orang Malaysia menyebutnya, lebih mengenalnya dengan kemunting Cina atau pokok rumput alang. Nah, pokok kembang sari Cina atau pokok rose pantai. Kalau di Filipina juga dikenalnya kalau tapak dara dengan sitsririka. Wah, beda-beda ya. Pokoknya beda-beda nih untuk nama dari tapak dara di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Ada nggak yang punya nih? Mang Yudin lagi nyari nih tanaman tapak dara. Boleh info-info kalau punya ya. Oke. Dan warna bunganya juga ada yang putih, ada yang apa nih? Ungu ya. Ada yang pink ya. Oh iya, macam-macam, cantik-cantik. Oke. Dan ada yang sedang olahraga juga pagi hari ini, Wong Tangkil. Selamat pagi yang ada di Singapura sana. Aku mau olahraga dulu. Oke. Dan ada informasi ini dari Kabayu Tour Travel, kalau di kawasan Dieng
untuk pagi hari ini sedang macet parah untuk di kawasan Dieng. Mungkin karena akhir pekan terus masih masa libur sekolah ya, jadinya banyak wisatawan juga yang ke arah Dieng sana nih. Oke, terima kasih nih info-infonya. Oke nih, Kak Farhan request lagu dong teh. Jauh kok pergi remix. Jauh kok pergi. Wah, perginya iya emang jauh ya, sampai ke Korea ya Kak Farhan ya. Jadinya requestnya jauh kok pergi. Siap, ditunggu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap standby ya di nonton radionya. Sampai nanti Putri Ayu carikan nih lagu jauh kok pergi ya. Oke, Anjatan juga hadir teh. Daerah Anjatan, siapa ku arane? Mama Irwan, selamat pagi Mama Irwan. Wah, ternyata di Korea sedang hujan. Wah, karena tadi ada yang nanyain Subani Ramadan info cuaca dong kakak. Oh iya, jadinya ada di Korea hujan. Nah, terus kalau di Haurgelis Indramayu nih, terlalu khususnya Putri Ayu melihat nih di kawasan Radio Prima FM, nah cerah ya. Mentari pagi sudah mulai menampakkan sinarnya dengan begitu cerahnya. Ini Radio Prima FM yang di Haurgelis zaman dulu itu. Ada yang komentar ya. Oke, Kak Acing, iya ini Radio Prima FM masih 95,8 yang di Haurgelis Indramayu Jawa Barat. Terima kasih nih yang udah kirim kopi-kopinya juga pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Sehat selalu, lancar juga urusannya, lancar juga aktivitasnya. Oh iya, Rekam Prima pagi hari ini kita mau bahas apa ya? Enaknya bahas apa nih, Rekam Prima? Mau bahas masalah gas LPG 3 kilo? Atau mau bahas tentang apa nih? Tentang kesehatan? Atau bahas tentang... ada gak sih Rekam Prima semuanya yang suka atau kerap sama suami ini, yang punya suami ya, yang sudah punya pasangan, sering dibilang gemuk gitu ya, kalau yang memang bodinya memang gemuk, terus atau di kata-katain, wah dikata-katain ya, atau dibully, atau ada KDRT secara verbal ya, pengucapan-pengucapan yang akhirnya bisa menyakiti hati. Ada nggak Rekam Prima yang dirasakan atau memang Rekam Prima pernah ya mengalami hal seperti itu dari sang pasangan? Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasannya ya. Kopi Dangdut, jarene sing lagi ngopi-ngopi yuk. Kopi Dangdut berikut ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci.

motor dan Siusa Rengseng, Gempol Sari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSAU Lanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Klepek-klepek apanya? Hatiku. Hatiku klepek-klepek. Atau ada ikan nih pagi hari ini yang klepek-klepek. Ikannya klepek-klepek mau dimasak ya pagi hari ini. Adakah yang masak ikan? Oh, ngomong tentang ikan, Putri belum menyapa nih untuk para nelayan. Para nelayan, selamat pagi. Bagaimana nih hasil tangkapan ikannya di bulan-bulan ini, di bulan-bulan Juli? Apakah hasil tangkapan ikannya itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya di bulan Juli ini? Terus berapa nih hasil tangkapan ikannya? Apakah sesuai dengan harapan hati dan sesuai juga dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan nih mengenai hasil tangkapannya setelah dirupiahkan? Karena kan butuh ya, butuh namanya BBM untuk pergi menangkap ikan. Dan juga butuh juga apa tuh? Ya, Kang Asep Rowan pernah cerita kalau menangkap ikan tuh bawa bekal juga. Nah, bekal-bekalnya juga ya. Bawa bekal kan perlu juga pakai rupiah juga ya, atau pakai dolar nih. Dan juga para petani, selamat pagi. Putri Ayu belum menyapa nih bagi para petani di pagi hari ini. Petani penyangga tatanan negara Indonesia, apa kabarnya pagi hari ini semuanya? Sehat, paripurna dan juga lancar. Bagaimana sawahnya nih, sawah-sawah yang ada di kawasan Subang, daerah Subang? Apakah terairi dengan bagus kalau menggunakan sistem irigasi ya? Tapi kalau menggunakan yang sistem tada hujan, pastinya di udah musim kemarau seperti ini kekurangan air dan perlu namanya menggunakan mesin pompa air nih, mesin airnya ya, mesin sedot airnya. Nah, sibuk-sibuk nih untuk mengairi sawahnya. Ya, tapi mudah-mudahan nih, mudah-mudahan hasil panennya di musim tanam kedua ini, atau biasanya disebut apa sih, musim sadon ya, itu tetap bagus, gak berkurang dari yang musim tanam yang pertama. Tapi kalau untuk daerah Mekarjaya Gantar lah, tadi pagi Putri Ayu lihat ya, sebelum kecamatan Gantar, kalau dari arah perempatan Gantar itu ada beberapa petak yang memang sudah panen. Ada beberapa petak sawah yang sudah panen. Ada mesin kombennya juga di sawah tadi ya, yang sudah panen-panen di saat ini. Selamat panen nih para petani. Berapa harga untuk gabah kering panennya nih, GKP, atau mau dijemur dulu? Nanti berapa harganya GKG-nya, gabah kering gilingnya? Tapi tadi sebelahnya lagi belum dipanen ya, petakan sebelahnya belum dipanen, tapi sudah menguning sih, sudah mengisi tuh bulir-bulir padinya. Nah, saking beratnya bulir padinya, tanamannya akhirnya ya, tanaman padinya ada yang roboh atau rebah atau tiarap nih tadi pagi. Berarti kan dari akar tanaman padi tersebut atau batang padi tersebut nggak kuat ya untuk menahan dari bulir padinya yang memang sudah mengisi. Wah, mudah-mudahan nih tetap panen ya, nggak mengurangi apa nih kadar atau bobot padi yang memang sudah rebah dari sekarang belum panen. Pastinya tapi ngaruh ya, pasti berpengaruh nih untuk hasil panennya nanti. Oke, jam berapa nih? 7.45 menit untuk saat ini. Selamat pagi Kak, izin request lagu Sumpah Mati Nicky Baker. Terima kasih, semangat kerjanya. Ini Kak siapa nih? Ya, yeah, ini acara pagi lagu dangdut remix, dangdut koplo atau popdut juga yang bisa di request ya Kak. Ada Kak siapa nih yang hadir nonton radio di pagi hari ini? Kalau lagu pop Indo itu nanti di jam 17 sampai 21. Terus kalau
yang suka dengan rock, nah ada PRS ya, Prima Rock Session. Nah, Prima Rock Session, wah semalam ada ini ya, rekan AB ya yang mengisi Prima Rock Session dari jam 21 sampai jam 23 ya, 21 22 23 2 jam ya. Ya itu ya. Oh oke kak, oke, thank you, terima kasih sudah gabung di Live Talk Prima ya, dan sudah menanyakan, boleh komen-komennya yang ingin ditanyakan juga. Dan bagaimana nih rekan Prima pembahasan kita pagi hari ini? Kalau nih, kalau ada suami yang bilang begini, istrinya itu gemuk, eh kamu kok gemuk gitu ya. Kalau suami bilang istrinya gemuk, nah, ini bisa termasuk kekerasan psikis ya, atau dalam undang-undang PKDRT ini mengakibatkan ketakutan juga. Terus bisa istrinya percaya hilang percaya diri, hilang juga kemampuan untuk melakukan suatu tindakan, dan juga pastinya mempengaruhi psikologis dari sang istri, dan bisa nih termasuk dalam tindak pidana, dan ancaman hukumannya nih jika terbukti nantinya melakukan kekerasan psikis seperti tersebut ya, dengan KDRT verbal ya, dengan kata-kata. Nah, ini bisa melanggar yang sudah ada ya. Nah, kalau terbukti sesuai dengan pasal 4522 nomor 23 tahun 2004, ini seorang suami laki-laki tersebut ya, atau pelakunya dapat diancam nih dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak berapa tuh? 9 juta rupiah ya. 9 juta rupiah nih. Nah, ada enggak nih rekan Prima yang pernah mengalami hal tersebut mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang perlakuan mengenai kata-kata atau verbal ya? Ada enggak nih? Boleh komen-komennya. Terus kalau ada sanksi penjara dan juga denda bagaimana nih? Oke, boleh ya komen-komennya nanti di Live TikTok Prima atau di 0853-2189-9582, 07.49. Kita lanjut lagi ya di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada yang punya ini gak? Bunga anggrek. Bunga anggrek di rumah. Ngomongin bunga lagi ya, tadi nyariin tapak darah. Ada yang punya bunga anggrek di rumah? Anggreknya warna apa? Ini mah judulnya bukan anggrek ya, tapi nama penyanyinya adalah Dua Anggrek. Lagi ada Emas Bulah, Dua Anggrek.

Mas Buloh, masalah gak sih bagi rekan Prima semuanya, bagi Wong Reang, bagi para istri nih, bagi para emak-emak, bila ada kekerasan dalam rumah tangga dengan ucapan-ucapan yang bisa merusak psikologis dan juga nantinya bisa gak percaya diri. Ada yang dibilang kalau istrinya gemuk ya, gemuk gitu ya. Kalau istrinya kurus juga sama aja kalau dikata-katain seperti itu. Nah, bagaimana nih rekan Prima semuanya atau orang yang ada yang pernah mengalami hal seperti itu kah? Dan komen-komennya ditunggu ya di 0853-2189-9582. Sudah pukul 7.54 untuk saat ini. Dan nanti di sesi jam yang kedua, boleh banget rekan Prima gabung di interaktifnya 0853-2189-9582. Ada Romi Sonet, assalamualaikum, semangat. Waalaikumsalam, semangat juga kakak. Romi Sonet di mana nih? Yang nonton radio pagi hari ini boleh info-info dari kawasannya mana? Nah, ada salam santun dari Pasar Bunga Rawa Belong Jakarta untuk krusiarnya. Dalam tugas aja, oke. Mat pagi menjelang siang, siap. Oke, terima kasih ya yang sudah komen-komen juga. Dari Tangerang Selatan ternyata. Oke, dari Tangerang Selatan menyapa. Dari Lampung Selatan juga menyapa di pagi hari ini untuk rekan Prima semuanya. Nah, sapaannya semangat. Oke. Nah, kemarin ada di Jumat ada kegiatan apa? Jumat bersih ya. Jumat bersih di mana tuh? Kalau di kawasan Haurkot ada kegiatan Jumat bersih enggak untuk Bapakku Suradi? Kubu Haurkolot Bapak Suradi, ada program Jumat bersih kah di Desa Haurkolot Mama Indah untuk hari Jumat? Karena tadi pas Putri Ayu melintas ya, dia lewati jembatan Haurkolot. Nah, kenapa ya tercium aroma-aroma tidak sedap tadi pagi. Nah, begitu menengok nih sebelah jembatan Haurkolot, ada ini tumpukan sampah ya. Ada yang malah yang pakai karung nih, pakai karung di situ di dekat jembatan Haurkolot. Nah, sepertinya sebelumnya sudah pernah dibakar. Tapi kenapa tadi pagi kok ada lagi dan makin banyak? Berarti ini ada oknum-oknum warga nih yang buang sampah sembarangan ya di dekat jembatan Haurkolot nih. Iya, itu bukan TPA ya, itu jembatan. Tapi kok buat buang sampah nih. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Aku Cakerjo Jerene. Ya, aku Cakerjo ya. Dan nanti gabung di sesi jam kedua. Yang sedang kerja semuanya, yang sedang bekerja pagi hari ini, tetap semangat bekerjanya. Masih di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Di seruput semangatnya lanjut masih bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran pastine ya. Masih di Radio Prima 95,8 Prima FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke. Nah, sekarang sudah sesi jam yang kedua nih. Yang ingin bersapa salam juga boleh, atau info-info, atau nih menanggapi tadi pembahasan mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tapi yang secara psikis ya, atau dengan kata-kata, dengan ngebully istrinya, mengenai tentang gemuk lah, istrinya gemuk atau istrinya kurus atau yang lainnya dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu bisa dikenakan pasal ya, dan bisa ada denda, dan juga ada namanya tindak pidana dengan kurungan penjara selama 3 tahun. Tuh, ada gak yang pernah mengalami hal seperti itu? Atau ini bagi para suami nih, setuju gak kalau ada kena denda, kena pasal seperti itu, atau dianggapnya itu biasa bagi suami istri hal seperti itu? Ya, ternyata bisa ini ya, merugikan pasangan juga. Pokoknya jangan sampai karena bucin ya, buta karena cinta. Bukan saking bucinnya, jadi mau gitu ya, tetep gitu ya, di ada KDRT tetep aja, gak melawan, gak apa, terus gak melaporkan juga tentang KDRT dari pasangan, atau bahkan belum jadi pasangan, masih jadi statusnya masih pacar ya. Udah melakukan KDRT, hah, itu apalagi kalau secara fisik itu bahaya banget. Ini secara omongan aja, secara kata-kata ini bisa ada tindak pidana dan juga kena pasal ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada yang komentar nih, wah amit-amit teh gitu tuh. Gitu, ada yang jangan sampai ya. Terima kasih nih yang sudah komentar ya. Siapa? Yang ada di nonton radio live TikTok Prima pagi hari ini. Oke, kita ini ya sedang menunggu ya. Menunggu kalau ada live report atau siaran nih dari RT yang akan melaporkan hari ini mengenai giat acara yang hari ini nih di Mahata Zaitun ya, yaitu kegiatan upgrading mengenai revolusi bahasa Inggris oleh Dr. Andes Edi Sudarmaji, dan pesertanya adalah guru dan pelajar di Mahat di Azaitun ya. Di mana tuh ininya, apa kegiatannya? Di ruang meeting di gedung Abu Bakar. Oke, masih menunggu nih mengenai laporan dari RT ya. Oke, dan apa kabarnya nih yang ada di grup Ventura Family Prima? Kalau Mama Indah sih melaporkan nih kalau suara radionya pagi hari ini kalau di Mama Indah jelas terdengar ya. Jelas terdengar. Bagaimana yang lainnya nih? Bagaimana yang lainnya, boleh info-info ya suara radionya pagi hari ini. Oke, rekan Prima, kita jeda sejenak ya untuk ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut untuk menerima laporan langsung dari RT untuk kegiatan pada pagi hari ini atau hari ini di Mahata Zaitun. Bagaimana selengkapnya? Langsung aja yuk kita ke rekan RT nih. Halo, assalamualaikum, merdeka.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Passwordnya dulu dong, yuk ah.
1: Kopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. How are you?
1: Beautiful princess ya, putri.
0: Oke, okay, ada giat acara apa hari ini RT? Halo? Oh, menghubungkan ulang ya. Menghubungkan ulang. Ini sinyalnya yang kurang di mana nih? Oke, silakan RT dengan laporannya ya.
1: Karena di sini ya, dan juga gedungnya. Itu harus dicari begitu ya. Bukannya tidak ada tapi harus dicari.
0: Iya
1: gitu.
0: Nih, coba cari geser kanan, geser kiri, cari sinyal-sinyal yang pas ya.
1: Sudah dapat pohon ya. Saya udah setengah pohon ini.
0: Oh, udah naik. Oh, udah naik setengah pohon. Hati-hati RT, pegangan.
1: Udah biasa jatuh. Ya. Jadi begini nih Mbak Putri.
0: Ya, oke. Okay. Nah,
1: revolution. Nah, jadi di sini yang menarik adalah tadi dibuka panitia tetap tuh dengan Mr. Eji Anugrah ya. Mr. Eji Anugrah. Ya, Mr. Eji Anugrah Ramadan ini menjelaskan bahwa pada hari ini sangat menarik karena diberi judul dengan revolusi. Dan revolusi ini merupakan kata-kata yang memang lekat sekali dengan Mahat Azaitun, yaitu bagaimana adanya perombakan ya, perombakan secara menyeluruh, namun ini selalu bermanfaat dan menjadi satu terobosan ya, menjadi yang kebaruan ya, ataupun novum gradum. Dan ini juga ditunjukkan dengan adanya pelatihan pada hari ini. Oleh karenanya sebagai panitia tetap Mas Eji Nugraha Ramadan ini ya, Anugrah Ramadan, beliau menyampaikan bahwa ini adalah salah satu yang persamaan ya, yang ada di Mahat Azaitun dan juga dengan adanya pelatihan hari ini. Dan sebagai pembukaan ya, Mr. Eji dirinya ini mengajarkan kepada anaknya, yaitu Green yang memang bersekolah juga di Mahat Azaitun ini, dengan cara menciptakan lingkungan yang kental dalam bahasa Inggris, yaitu dilakukan di keseharian, yaitu di rumah ya. Di rumah, jadi satu keluarga ini Mas Eji dengan anak-anaknya ini selalu menggunakan Inggris, bahasa Inggris, dan ini memberi dampak yang sangat signifikan, yaitu dalam keseharian menjadi Inggris ini menjadi semakin dekat. Dan untuk hari ini juga sama ya, dan ini juga disepakati oleh para peserta yang ada di gedung pada hari ini. Dan ini juga dikatakan bahwa benar ya, di dalam kita mengerjakan bahasa Inggris ini, untuk memahaminya ini harus dengan ceria, fun ya, ceria, dan juga harus dengan percaya diri ya. Kalau tidak percaya diri atau tidak ceria, ini akan menjadi sulit. Dan sebagai pembicara pada hari ini yaitu Dr. Andes Edi Sudarmaji, MM, MBA, Diploma TAFL, yaitu Presiden Direktur dari John Anderson Training and Consulting, ini mengatakan bahwa permasalahannya ini di dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu mindset, perbedaannya antara bahasa Indonesia dan juga mindset yang berbeda juga dengan bahasa Inggris. Oleh karenanya, menciptakan revolusi yaitu mengajarkan bahasa Inggris yang menyeluruh ini hanya dengan 2 hari, yaitu dengan mengkoneksikan antara mindset, antara pemikiran yaitu bahasa Indonesia dengan pemikiran dan pola-pola berbahasa yang ada di kebahasaan bahasa Inggris ya. Dan ini juga sudah dipraktekkan ya bersama-sama, ini sedang juga masih dilakukan, yaitu dimulai dari jam 7 hingga sekarang nanti ada coffee break ya hingga siang hari ini. Dan ini juga prakteknya ini tentang time, yaitu waktu, karena revolusi itu juga tentang waktu. Dan dijelaskan bahwa bahasa Inggris ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu tentang penyebutan waktu. Waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Teksan, ya tadi sudah berkali rumus-rumus dan juga dilatih untuk bersama-sama. Ternyata bahasa Inggris ini memang kalau sudah diberikan pelatihan seperti tadi dengan gerakan dan ucapan dan juga pemahaman dari pemikiran masing-masing ini ya, dan ini menjadi mudah gitu. Walaupun Dr. Andes Edi Sudarmaji ini juga mengatakan bahwa bahasa Inggris ini tidak mudah tapi juga tidak sulit ya, namun kita harus tadi antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada hari ini semuanya akan bahasa Inggris, dan ini juga dipraktekkan oleh para peserta, yaitu para guru baik pelajar menengah ataupun tingkat pelajar dasar. Dan ini artinya seluruh guru di Mahat Azzaitun yang memang ada kaitan dengan kebahasan atau mengajar bahasa Inggris ini diberikan peluang ataupun difasilitasi ya. Dan hal ini juga di ada beberapa pelajar yang memang sangat menyukai bahasa Inggris ya, baik pelajar madrasah ibtidaiyah ya, pelajar menengah pertama hingga menengah atas ini juga mengikuti dari jalannya bahasa Inggris ini. Begitu mungkin Mbak Putri Ayu, mungkin ada yang mau ditanyakan?
0: Aiki, iya RT. Nah, pesertanya berapa nih untuk kegiatan acara hari ini? Kalau dari pelajarnya kelas berapa yang ikut dalam acara upgrading hari ini bahasa Inggris?
1: Ini tadi sudah melihat adanya registrasi dan juga adanya beberapa pelajar, dan ternyata ini didominasi oleh guru ataupun ustadz dan juga ustazah, karena nanti mereka lah yang akan berdampak sekali ya terhadap adanya peningkatan di dalam pelatihan, yaitu today's English, benar-benar pembelajaran yang memiliki revolusi, yaitu adanya tadi ya. Yang memberikan presentasi seorang dari Person Training and Consulting, yaitu Edi Sudarmaji, MM, MBA, TAFL, dan ini memang bukan kaleng-kaleng ya, sehingga nanti akan berdampak. Dan adapun yang pelajarnya ini beberapa gitu ya, karena ini didominasi oleh ustadz dan ustazah, memang sangat ditekankan yang akan nanti memberi dampak ya. Jadi pelajarnya hanya beberapa begitu, Mbak Putri.
0: Oke, baik. Terima kasih RT.
1: Juga nih. Kita Inggris-Inggrisan.
0: Iya, thank you. Thank you very much for your report, RT. And I hope you always to apa tuh kalau minum bahasa Inggrisnya drink ya. Harus cukup ya. Iya.
1: Oh my god.
0: Thank you very much ya.
1: Thank you. You're welcome, Mr. Emmy.
0: Miss Putri Ayu ya. Miss berarti Putri. Pretty ya kalau Ayu ya.
1: Iya, pretty ya, bukan
0: pretty
1: ya,
0: tapi pretty. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Thank you so much for RT. You report in this in today ya, yeah, in this morning on for Juli ya, yeah, di acara hari ini di Makat Azaitun. Itu upgrading mengenai revolusi bahasa Inggris. Nah, ada Dr. Randes Edi Sudarmaji, MM MBA yang hadir pada pagi hari ini, yaitu President Director John Anderson Training and Consulting. Oke. Okay. Nah, berarti 2 hari ya, dari tanggal 4 hari ini sampai 5 Juli 2026. Iya, yuk yang mau menyapa juga boleh pagi hari ini dengan bahasa Inggris ya. Nah, memang harus upgrade terus ya mengenai bahasa juga. Nah, di Makat Azaitun para pelajar juga minimalnya ya, minimalnya tuh bisa menguasai berapa bahasa tuh, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, seperti ada di Sabta Janji Dharma Bakti pelajar nih, Sabta Janji Dharma Bakti. Nah, ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, seperti itu. Ya kan, Ibu Sukina. Halo, assalamualaikum. How are you today? Waduh, bahasa Inggris nih. Halo.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Ngopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Jarene RT kon nganggo bahasa Inggris. Good morning.
2: RT kok yang boro-boro bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya busukin sama tidur salen berselipan.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Sambal pedas. Ya, tidur salen berselipan.
0: Nah.
2: Tapi berdusun talen sambal pedas berselipan.
0: Ampun, tobat, tobat.
2: Itu ibu bercukin nama Pak RT, dosa. Anak baik ini ya.
0: Good morning, nih good morning gitu ya. Selamat pagi.
2: Aduh, neng putri boro-boro, tinggi-tinggi loro inget-ingetan.
0: Apalagi nih, Ibu Sukina kan di warung nih. Nah, noh, kalau suruh nyebutin cabe, bawang bahasa Inggrisnya tuh. Nah, lo cabe apa RT ya bahasa Inggrisnya cabe? Chili ya.
2: Ya enggak mau ya chili. Aduh, macam-macam. Ya anak putu bae sing pada bisa lah. Ibu kita mau terlanjur cek tua.
0: Waduh. Tapi masih bisa belajar ya.
2: Iya, kalau mau belajar memang bisa murun. Cuma ya boro-boro belajar kayak kononya. Ibu busukin nama.
0: Nek bawang merah pengen tahu enggak bahasa Inggrisnya?
2: Mau.
0: Bawang merah nanti kan ke pembeli, mau beli apa? Red onion gitu. Red onion. Bawang red merah.
2: Kok dari pembeli ibu busukin ya?
0: Terus ini pan arep tuku cili pirang kilo gitu. Cili kan cabe.
2: Aduh, aku ini mau ke kuning ini. Gunting deh, gunting.
0: Nah, tuh. Nah.
2: Lah gunting ini apa kena? Kita kata.
0: Nah, suara hati.
2: Nah, oh iya. Aduh ya. Pun ya. Kok kita ngerok kena maning. Salam-salam ya, Nyang Putri ya.
0: Iya, yang gak usah apa gue.
2: Anak pada durung tangi.
0: Ya,
2: ini ya,
0: tadi Narasti pengen telepon.
2: Ente nih, tadi lah ya. bu anak bu lang rastim, bu eho, lang tangi-tangi, lang kasubun dan kemul maning dan nanti selimut pada turu barang, mengadu kaya-kayanya mah. Wong tua bae kudu nyupir.
0: Iya iya iya.
2: Ayo nang rastim, bu no eho. Dol, tangi dol, agen dol. Ayo, ada mangkat. Naik, naik, naik, naik ayo. Angkau mang mantam mang, anaknya belum pernah tangi mang.
0: Awang,
2: kudu wong tua bae mang, kudu nyupir. Ngok capur. Anggo bapak salim. Anggo ibu Billy, mama Aldin, bapak Leben, Rangi Be.
0: Oke.
2: Mimi Ratina, mama Ratina, Mimi Epi, mama Rati. Teh Isa, ayo teh, ngenek bapak yuk. Kok itu dia? Anak bapak Teisa, ayo. Kok anak belum pada tangi, baik kok udah buang tua kayak usaha suka tangi. Anggo.
0: Anggo siapa?
2: Indah Rengat. Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Oda, Bunda Mary, Kang Rian, Kang Salman, Kang Aki. Gua pun, aduh, itu semuanya aja. Gua pengen tanya nek gue. Kira mau menunggu aja.
0: Iya, iya, iya.
2: Pokoknya masing, bulan kekur itu apa aja. Gua semua-muanya aja. Salamnya nang putri sahat selalu.
0: Oke, okay, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ucapannya ibu.
2: Kopinya di atas meja.
0: Cakep.
2: Di anak wong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo, Ibu Sukina. Good morning. Little-little ya, sedikit-sedikit berbahasa Inggris nih pagi hari ini, karena memang sedang ada giat acara di Mata Zaitun upgrading mengenai bahasa Inggris. Nah, terutama nih untuk ustaz-ustazah ya, guru, para pengajar yang ada di Mata Zaitun. Oke, okay. Wah, juga selamat pagi nih untuk Abang Green ya. Nih setiap harinya bersama maminya Ibu Anissa Renisa dan juga papihnya ya atau abinya Ustadz Eji Anugrah juga selalu nih menggunakan daily activity-nya, pokoknya daily conversation-nya menggunakan English language ya, menggunakan bahasa Inggris. Coba nih mau berbahasa Inggris dengan yang ada di kawasan Bugis Sukatani Laban. Halo, good morning.
3: Woi, by Anam Lego and Brobik with an Jambi.
0: Ah, noun.
3: Say you am Dabik in Bali.
0: Yes. Where you come from?
3: Voice.
0: Always with you. Good morning, Narastim.
3: Good morning kembali. Good morning kembali.
0: Iya. Tapi arane arane
3: keren bahasa Inggris.
0: Aduh. Nah. Gelas.
3: Tuh, mana suara gelas nih dia. Ada suara gelas tuh. Ya,
0: gelas.
3: Kalau setiap pagi enggak ada suara gelas, nantinya ada yang kekurangan. Jadi ini suara gimana?
0: Nah, apa? Ini suara ya. Narasim ini suara Narasim atau Robert ya?
3: Oh, Rastim Van Houten.
0: Oh, Rastim Van Houten. Ya. Ah, from Bugis Sukatani Laban.
3: Ya.
0: Yes.
3: Kalau yes. Now. Pagi hari ini sarapan nasi kuning.
0: Oh, sarapannya nasi kuning.
3: Kuning, tapi kopinya sedih. Jadi mau menambah. Mau menambah, belum ada. Nanti minta ke Ibu Sukina. Minta ke Ibu Sukina. Kopi itu.
0: Nah, glass ya.
3: Why?
0: Oke. Okay. Sekarang alba Inggris maning lah. Cari wong ora pengaku ke petaur aja Inggris. Arane apa? Ya wis. Narasim wis sarapan karo kontra kuwi, nasi kuning ta.
3: Iya, udah sarapan bernasi kuning.
0: Iya.
3: Sudah setengah gelas.
0: Iya.
3: Yang ngomong yes. Masalah kopi diseruput dulu kopinya. Yuk kita bersama-sama bersama-sama ngopi.
0: Nah,
3: dengarkan seruputan dari Bobby Subatani. Saya berlejat.
0: Mantap, betul ya.
3: Hari Sabtu ini ya, Bila Sabtu,
0: iya betul, ini hari Sabtu Nang Rasim.
3: Masih ditemani Teteh Putri Ayu.
0: Nah iya.
3: Nang masih berkalokannya bersama Teteh Ayu.
0: Bareng Bang Andre nanti ada.
3: Oh kalau barangkali sama Teteh Putri. Boleh boleh.
0: Sama Bang Andre karaoke-nya.
3: Ya, ya. Bang Andre.
0: Iya.
3: Apa nama kau Ibu Sukina yang bernama Suara Hati?
0: Suara Hati.
3: Suara Hati mah Bu usaha jalur paling Bu.
0: Oh iya iya. Bener.
3: Suara Hati suara usaha di tembana orang sama jalur kita.
0: Suara Hati.
3: Kita terdengar. Cukup sendiri aja. Suara Hati. Suara iya. Luar kadang orang bakal lagi serak sama orang kerungu. Suara Hati di sebagai pokokan banding jauh hati gue.
0: Iya, Bunda Mary, Bunda Mary lagi nonton nang.
3: Oh, Bunda Mary, gimana Bunda Mary, Bapak Jali, semuanya orang.
0: Gimana nih Bunda Mary, Pak Gaden, soalnya tadi juga ada dari Pak Gaden juga nih.
3: Oh, iya,
0: hadir.
3: Gimana Bang Soran ganggu Bunda Mary?
0: Apa khusus tuh? Spesial ya, dibingkiskan.
3: Lagu salamnya

0: cabai itu cili ya, Nek. Bukan cilik ya.
1: Kanggo Bunda Mary, Kristina, kanggo Kang Salim, kanggo Tete Isa, kanggo Kang Rojaya, Kang Eges, Tete Isa, kanggo Kang Aman, Kang Rian, terus kanggo Marakana Kak Mama Tita, Mama Indah, Nani, Nyeti, Mama Asan, Miratnina, Mama Rati, Mama Ratnina, Mama Oda, Mama Paujan, terus kanggo Bunda Yuniasari, Renang Wanta, terus masakan Eta.
0: Siapa?
1: Bunda Emma ya, Bunda Emma.
0: Oh iya, Banjarnegara Nang Rasim.
1: Iya, Banjarnegara. Bunda Emma, terus teman Om Sondol, malah biasa di Sondol sih. Om Sondol.
0: Iya, kemana nih?
1: Anggo Ibu Tuti, selamat pagi Ibu Tuti, good morning, enak dabure morning. Nah, sarapannya nasi kuning, kopinya masih bening. Anggo Ibu Tuti, Mama Feby, Mami Kenung, Mama Tuti yang enak main dan enak kuina. Anggo Mami Enak Besi, juga semua kabar baik.
0: Iya. Nah,
1: ribasa ada ke Bunda Mary.
0: For Bunda Mary ya, wangsalane ya.
1: Ya, Bunda Mary. Bunda Mary masih nonton, Bun.
0: Wah, iya.
1: Oh, iya.
0: Ale komen lagi. Iya, Narastim jerene cilik bae beli gede-gede.
1: Oh, awet 6, Bun.
0: Lagi awet 6. Unyu-unyu terus lo, Bunda.
1: Jadi awet 6. Lo tes. Awet 6.
0: Iya.
1: Oke, Bunda Mary. Rasa kerusuk ning kebun kelapa. Tuku gula, tuku kopi. Esuk-esuk Bunda Mary masak apa? Taman wis masak semateng narasi harus nyicipi.
0: Nah, itu.
1: Sebab sama para Bunda Mary hari masak luar biasa setengah mati.
0: Iya.
1: Esuk-esuk harus nyicipi.
0: Lah, iya. Ini narasi mau pilih lagu apa mau request nih?
1: Oh lah, gue suara hati basing tidak dengar kemana-mana, cukup di dalam hati mati.
0: Oh gitu, ikutan cukup dalam hati.
1: Iya, tadi suara hati sangat mendalam sekali.
0: Iya, oke.
1: Udah, makasih deh buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Nang Rastim. Thank you Nang Rastim. Aiki, satu penelpon lagi ya. Tadi Kang Pancawala nih begitu mau di angkat teleponnya kok ganti Teh Isa ya. Makanya ini berebut jadinya yang bisa diterima Taisah terlebih dahulu ya. Oke, satu telepon sebelum diputarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Waalaikumsalam, Merdeka. Hai, Ki, ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut. Tadi ngomong apa-apaan teh?
0: Nah, good morning. Itu selamat pagi.
2: Iya.
0: Nah, Taisah, good morning. Selamat pagi. Iya, good morning juga ya. Good morning tuh. Oke, dari selamat pagi ya dulu deh ya.
2: Iya.
0: Ya, kabarnya bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah. Majengka sehat ya, Teh.
0: Alhamdulillah, siap.
2: Majengka sehat, alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Aki.
2: Berkat doa. Orang-orang prima semuanya.
0: Oke, iya.
2: Rekan prima semuanya.
0: Betul, siap.
2: Lagunya itu, Teh.
0: Apa
2: Para
0: tuh?
2: Berek.

0: Cintaku di bara bere. Putri Ayu aja yang nyanyi nih.
1: Iya,
0: aduh.
1: Putri Ayu aja yang nyanyi.
0: Oke ya, bara berenya siap. Iya. Buat siapa
1: salamnya
0: nih?
1: Buat Nang Rasim ya. Nang Rasim, Nang.
0: Oh.
1: Buat ibuku saya, ibu
0: Tukina. Oke.
1: Okay. Buat bapak saya sayang. Buat mamah indah sayang. Buat menututi sayang. Mama odang sayang.
0: Oke.
1: Okay. Buat mama epi. Mini epi ya. Mini epi, mama rati.
0: Oke. Okay.
1: Mama endah. Buat mama ra. Buat mama pebi. Mama adi. Buat Mama Ratminah, Mimi Ratminah. Buat Ibu Saminah juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Ibe. Buat Cak Pur. Mister Bono. Kang Ege. Buat Kang Rian sayang.
0: Okay.
1: Buat Bunda Meli sayang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Yunia Sari. Buat Mama Meni. Buat apa lagi ya?
0: Jackson.
1: Buat Mister Bono saya.
0: Iya, oke.
1: Buat semuanya aja teh.
0: Oke, siap.
1: Udah kebanyakan tuh lah.
0: Wis penuh ya.
1: Buat Kang Pancawala ya.
0: Iya.
1: Buat Kang Pancawala, ayo Kang, masuk Kang. Buat Mang Wanta.
0: Iya,
1: semestinya buat
0: Tete
1: aja.
0: Iya, Tese. Siap.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sami-sami, Tese.
1: Moga sehat selalu ya, Teh.
0: Oke, siap.
1: Buat Bunda Yunia Sarif juga.
0: Iya.
1: Salam sehat
0: saya. Siap.
1: Ucapannya Tete.
0: Ucapannya Taisa.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke Taisa, terima kasih nih. Wah. Taisa Mahiyah selalu sehat walafiat pastinya. Dan mudah-mudahan semua rekan prima juga dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. AA Norbek pagi Teteh. Semoga sehat selalu, salam dari AA Norbek dari Sumedang. Oke, Sumedang menyapa di pagi hari ini. Oke, pukul 8.44 menit untuk saat ini ya, rekan prima. Dan di ngopi saya nanti bakal dihadirkan juga informasi untuk pagi hari ini dari looknews.co.id. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu ya, karena ada informasi dari Putri Ayu nih mengenai apa sih? Iya, mengenai bagaimana nih rekan prima di kondisi saat ini, cuaca saat ini. Harus selalu tampil prima dan juga di tengah-tengah kesibukan yang super duper sibuknya, harus badan juga harus seger terus agar bisa beraktivitas terus, bisa bekerja terus ya. Terus kalau pagi-pagi udah hidung mampet, meler dan sebagainya, nah ini rekan prima gak usah bingung. Kalau flu melanda, terus pilek melanda juga, sakit kepala melanda juga, gak usah bingung ya. Flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu. Ini tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, juga minum Ultraflu, pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat bersin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana, nanti Putri Ayu kembali di Ngopi Say di Radio Prima 95,8 FM Haurilis Indramayu 95,8 FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Suara hatinya terdengar gak sih? Suara hatinya Ibu Sukinah atau suara hatinya Anang Rastim? Kalau katanya suara hati gak bisa terdengar ya. Tapi bagaimana nih suara hati dari warganet ya? Suara hati warganet untuk pagi hari ini. Oke, lagunya sudah diputarkan ya Ibu Sukina, Suara Hati dan Siti Badria Barabere. Request lagu Teisah nanti dia diputarkan setelah ada informasi yang satu ini, sebelum menutup di sesi jam yang kedua di Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu. Nah, ada rencana pemerintah untuk menugaskan sekitar 1000 taruna AKMIL atau Akademi Militer nih untuk membina kedisiplinan siswa di sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini menuai pro dan kontra. Nah, karena sejumlah pengamat pendidikan menilai keterlibatan taruna dalam pembinaan kehidupan asrama ini pastinya berpotensi ya menggeser peran guru, dan dinilai kurang sejalan dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan pendekatan pedagogis serta pengembangan daya pikir kritis dari peserta didik. Dan Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa para taruna ini tidak akan memberikan pelatihan militer, melainkan membimbing pembiasaan bagaimana hidup disiplin seperti menjaga kebersihan, merapikan tempat tidur, dan membangun kemandirian di lingkungan asrama. Pemerintah juga berharap program tersebut dapat mendukung pembentukan karakter siswa tanpa mengubah fungsi utama guru sebagai pendidik. Ya, oke. Jadi ada kontroversi ya, ribuan taruna Akademi Militer ini akan bina siswa sekolah rakyat. Nah, kalau kebiasaan mandiri seperti ini ya, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi di lingkungan asrama, ini para pelajar di Ma'at Az-Zaitun ini udah pembiasaan hidup disiplin, sudah mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah juga sudah berdisiplin, apalagi menjaga kebersihan, terus merapikan tempat tidur, dan juga bagaimana untuk membangun kemandirian di lingkungan asrama. Oke. Hai Kang Pancawala, ditahan dulu teleponnya, nanti setelah jam ketiga kita lanjut lagi ya di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Spesial dibingkiskan Barabere untuk Teisah di Cadas Ngampar. Kang Ibeng juga selamat pagi.

0: Semangatnya lanjut. Masih bareng Putri Ayu ya di pagi hari ini, hari Sabtu di 4 Juli 2026. Mah, lagunya Jauh Kok Pergi. Jauh Kok Pergi dari miliknya Era Sakira, yang request lagu Farhan yang ada di Korea sana. Jauh-jauh dari anjatan Indramayu di Korea ya, sudah diputarkan. Terima kasih nih yang masih nonton radionya di pagi hari ini di Live TikTok Prima 95,8 FM Mahore Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Ya, ini juga salah satu rekan Prima yang ada di anjatan juga nih ya. Pasti kenal semua ya dengan Kang Pancawala. Apa kabarnya nih Kang Pancawala? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopisai.
1: Kopinya diserbu, semangatnya lanjut.
0: Nah, semangatnya lanjut. Oke.
1: Iya, Teh.
0: Kang Pancawala.
1: Iya.
0: Dari anjatan ada info apa nih?
1: Info biasa cuaca agak mendung tadi ya sebentar. Terus tadi sore Teh ada pengiriman gas Teh.
0: Oh, tadi sore udah ada nih pengiriman gas.
1: 10 tabung Teh.
0: 10 tabung tapi
1: Iya, tapi cuma sebentar udah habis lagi Teh.
0: Oh, gitu. Tapi alhamdulillah dapat 10 ya.
1: Iya, tapi udah habis lagi sekarang Teh.
0: Udah habis lagi. Wow.
1: Udah. Ini jadi sebentar Teh. Mungkin ya tetangga-tetangga tahu bahwa ada pengirim beras lagi kan Teh.
0: Oh iya iya iya. Berarti ini udah 2 minggu ya baru dikirim lagi ya hari ini ya.
1: Iya. Jadi ngirimnya tadi habis maghrib. Baru dikirim sebentar, terus orangnya pulang. Sisa udah habis Teh. Jadi banyak berebutan Teh.
0: Ya. Sebelum gas itu turun atau datang itu udah pada standby juga di
1: Masih belum Teh.
0: Oh belum. Sisa. Oh
1: iya. Habis-habis habisnya Teh.
0: Oke. Nah terus dikirim lagi kapan? Belum tahu juga ya.
1: Belum tahu
0: jadwalnya
1: juga.
0: Jadwalnya
1: nyambung besok ada. Atau besok apa? Biasanya 1 minggu sekali Teh.
0: Oh iya ya, 1 minggu sekali ya.
1: Iya Teh.
0: Tapi kadang-kadang nggak sesuai jadwal juga ya, sampai 2 minggu tuh.
1: Udah minggu kadang ya 2 minggu 2 kali. Kadang 1 minggu 1 kali Teh.
0: Iya. Oke. Untuk anjatan bapak camat anjatan siapa sih?
1: Dulu apa Teh?
0: Kalau kuwu des, kan di anjatan ini ya.
1: Iya, Kang Pancawala ya. Punya kopi ya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kurang lihat.
0: Bapakku siapa?
1: Ramli.
0: Bapakku Ramli.
1: Iya.
0: Kuwu Kopiah.
1: Iya, Kopiah Anjatan.
0: Kuwu Kopiah Anjatan. Oke, selamat pagi nih Bapakku Kopiah Anjatan.
1: Iya, kalau Anjatan Utara,
0: kalau Anjatan Utara beda lagi ya.
1: Beda lagi Teh. Anjatan Utara, Anjatan Baru.
0: Iya. Oke. Terus apa?
1: Acara apa nih, Teh?
0: Ngopi say. Lagu-lagu dan
1: drama.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa aja? Ini aja Teh. Lagu remix apa? Lagu dangdut ya?
0: Iya, dangdut yang remix, dangdut terbaru, koplo juga boleh, dangdut koplo, popdut juga koplo boleh. Ya. Iya.
1: Pengen ini gantungan baju deh.
0: Hah?
1: Gantungan baju.
0: Ya itu dangdut klasik ya?
1: Oh, lawas ya, lama ya?
0: Iya itu.
1: Yang baru. Ini aja deh.
0: Atau mau ya udah sok apa?
1: Oh, di depan ada apa deh?
0: Atau mau nih ada Aku Semut Merah, Sahibah Saufa, ada apa nih, Aku Bukan Jodohnya, Sinta Gisul, ada Bunga dari Era Sakira, ada Ikan Dalam Kolam.
1: Bunga deh.
0: Bunga?
1: Bunga. Iya, nyoba bunga.
0: Oke. Okay.
1: Sama-sama ya.
0: Buat siapa nih?
1: Buat Nang Rasti. Buat tadi Cik Isa. Abang-abang Bang, Mama Aldin, Bang Sondol, Mr. Bono, Kang Rian. Buat Nok Bintang sama Aranosnya. Iya, terus buat Mas Salim juga, Mimi Hinda, Mimi Tuti. Buat Mbak Fiset juga, Mas Salim. Itu yang punya itu yang di rilis apa ya, lupa ya,
0: yang di
1: yang punya Mustika Nada.
0: Oh, Kang Rojaya ya.
1: Iya, Kang Rojaya. Ya, selamat pagi Kang Rojaya. Ya, sama Aldin sama Faujan juga. Buat Mbak siapa, Yunta Yu siapa Sumedang deh.
0: Oh, Bunda Yuni Asari.
1: Iya, Yuni Asari. Terus buat Nang Rastim juga ya, Mang Wanta, selamat pagi Mang Wanta. Buat siapa lagi ya, buat semuanya Teh lah.
0: Iya,
1: spesialnya buat Teh ya, seluruh keluarga Teh. Iya, makasih waktunya Teh ya.
0: Sama-sama. Kak Pancawala, mau nanya dulu, suara radionya di Kopiah Anjatan bagaimana terdengarnya?
1: Gede Teh.
0: Oh, gede, bagus ya.
1: Iya Teh, gak ada keresek-kereseknya.
0: Langkah semut ya.
1: Iya, langkah semut Teh.
0: Oke, matur suwun Kak Pancawala, sehat selalu, panjang
1: makasih
0: umur.
1: Makasih waktunya Teh ya.
0: Iya, sama-sama, sami-sami.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka ya. Di wilayah Kopiah Anjatan, daerah Kang Pancawala, suara radionya bagus, langkah kresek-kresek ya. Semuanya yang ada di Kopiah Anjatan Wanguk juga semuanya semangat pagi. Kak Pak Salim udah kemana aja nih, De Citra libur sekolahnya, Pak Salim kan masih libur sekolah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
2: Ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, Pak Salim.
2: Gimana Mbak Putri?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana juga sebaliknya Pak Salim dan yang ada di Mekarjati tuh, Bapak Kuwu Mekarjati juga selamat pagi Bapak. Siapa, Aming ya?
2: Bapak Aming.
0: Nah, udah ada kegiatan bersih-bersih lagi belum bareng Pak Kuwunya?
2: Belum Mbak Putri, ini kan lagi ngecor-ngecor di jalan-jalan.
0: Oh,
2: Mbak Putri.
0: Iya, lagi pengecoran ya.
2: Pengecoran ya, lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk.
2: Ngecor-ngecor jalan nih. Di gang-gang juga dicor Mbak Putri.
0: Wih, halus dong ya. Gang mana aja tuh yang dicor?
2: Di Mekarjati depan Mama Aam Lele dicor.
0: Oh, Mama Aam Lele, gimana kabarnya nih Mama Aam Lele? Monitor selalu enggak nih?
2: Monitor Mbak Putri.
0: Oh gitu,
2: kan
0: sibuk ya. Tapi
2: ya,
0: radionya
2: Mbak Lelenya gak bisa diem katanya Mbak Putri. Pada bolak-balik so ribet
0: Lelenya. Oh gitu, tapi radio on terus ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama Aam Lele yang monitor sambil ini nih urus-urusin lele-lelenya ya.
2: Iya.
0: Udah kemana aja Dek Citranya? Berenang udah?
2: Belum Mbak Putri, belum. Sekarang kolam renang kemana-mana masih penuh Mbak Putri. Ntar aja kalau udah deket mau masuk
0: gitu.
2: Sekolah suruh agak senggang Mbak Putri.
0: Oh ya, biasanya untuk libur sekolah atau masa libur itu tiket masuknya juga lebih tinggi ya.
2: Iya.
0: Dibanding hari biasa. Kemarin ada info harga tiket 25.000 tuh masuk ke kolam renang di
2: kolam renang mana,
0: iya Horgelis.
2: Iya 25
0: nih. Iya.
2: Pengennya ke Taman Firdaus Mbak Putri.
0: Yang lebih jauh lagi nih ke Trisi.
2: Iya, dia kan lihat di TikTok Mbak Putri.
0: Oh gitu. Iya.
2: Mudah-mudahan ntar minggu depan grup 5 mau pada ke sono Mbak Putri.
0: Nah, ibu-ibu tuh ya. Mama Indah tuh Pak Salim pengen jalan-jalan tuh.
2: Itu dari informasi dari situ kemarin sama
0: siapa?
2: Sama Ibu Susi tuh yang
0: ngadain. Oh gitu.
2: Kalau jadi tanggal 9 Mbak Putri naik odong-odong.
0: Waduh, naik odong-odong maning ya.
2: Iya, dari Prima katanya Mbak Putri.
0: kumpulnya di Prima.
2: Iya, apa di Prima, apa di Bututi.
0: Oh gitu.
2: Nah, motornya masukin ke Bututi aja.
0: Terus Pak Salim ya udah
2: Allah, kalau nggak ada halangan Mbak Putri.
0: Oh iya. Pak Salim udah beli alat-alat tulis buat sekolah. Yaudah,
2: udah
0: ya.
2: Udah siap Mbak Putri.
0: Udah oke, okay, udah.
2: Baju jadi saya baju tuh nggak ada yang ondan Mbak Putri, nggak cocok sih karena.
0: Iya.
2: Beli langsung aja okay. Tapi setel tuh 120 Mbak
0: Wah.
2: Putri. Okay. Kemarin udah berapa 600 tuh baju sama tas.
0: Wah, iya.
2: Udah kumplit sih Mbak Putri, udah bukunya juga.
0: Aduh, udah ready ini. Back to school.
2: Ya udah siap, tinggal masuk aja.
0: Nah, oke. Oke, Pak Salim,
2: ya. Apa tuh? Lagu apa Mbak Putri?
0: Ini Kang Pancawala requestnya lagu Bunga dari miliknya Era Sakira.
2: Ya udah dukung aja ya Mbak Putri. Ya salam ya Mbak Putri.
0: Oke. Okay.
2: Wah tadi yang baru turun Kang Pancawala, makasih senggolannya. Semoga gasnya udah ramai itu ya Kang Pancawala, ramai lagi.
0: Iya.
2: Udah banyak, maksudnya stoknya tuh Kang Pancawala kan jualan gas ya Mbak Putri.
0: Jualan gas.
2: Iya, semoga lancar gasnya buat Nang Rasti juga, Bono. Buat Bu Tuti, Mama Ida, Bapak Amir, Bapaknya Angga, sama Bunda Ritanya juga, sehat selalu ya Bunda Rita. Dia monitor terus Mbak Putri. Buat Kang Sondol juga nih, yang lagi duduk aja nih ngadepin radionya Mbak Putri. Buat Mimi Ratmina. Oh iya, jembatan di sebelahnya Kang Sondol lagi di itu direnovasi, Mbak Putri, kayaknya jalannya ditutup Mbak Putri.
0: Iya, ditutup ya di
2: yang depan portal di Liwang itu Mbak Putri.
0: Betul, nutupnya dari ini ya
2: kuburan
0: yang
2: kuburan Cina ya, tuh Mbak Putri ya.
0: Kuburan Cina di situ sudah mulai ditutup.
2: Itu harusnya lewat kuburan Cina, ya lewat Manggungan.
0: Nah, ya. Lewat Manggungan Tugu bisa langsung lurus ke alun-alun Haurgelis. Betul, iya.
2: Iya, kalau nggak salah waktu hari Kamis bisa ke situ tuh dulu, alat-alat beratnya udah siap. Tadi mau informasiin lupa mulu. Ya lanjut buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Teh Naninya juga Matang Pani, buat Ibu Supina yang lagi sibuk-sibuk sama Mama Ratmi, Palop deh Mama Billy, Mama Aldi.
0: Oke.
2: Mama Saminahnya juga, Teh Isa, Makang Dasmo, buat Kang Aman, Kang Rian, buat Bapak Mukton di Kertanegara yang lagi sibuk-sibuk nih Mbak Putri ngerapiin dagangannya.
0: Oh iya betul.
2: Iya, buat Kang Rian juga, Capur, Kang Ibe, buat Teh Soleha. Buat Papa Yuni, Mama Yuni, buat sama ya Pamungkas, Kang Dasi, sama Kang Wansanya juga, buat Abah Adekku, spesialnya buat Mbak Putri aja Mbak Putri.
0: Oke, terima kasih Mas Salim. Waalaikumsalam Merdeka. Ini dia Pak Salim ya yang ada di Mekarjati sedang ada banyak perbaikan jalan, pengocoran jalan di gang daerah Mekarjati ya. Dan Bapakku Aming sedang sibuk juga nih. Oke, masih sibuk-sibuk. Tadi ada Teh Nani, Kang Fani. Terus ketutup nih dengan Mr. Bono nih teleponnya ya. Oke, ngopi saya akhir pekan para Putri Ayu sampai jam 10 yang ada di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu juga. Selamat pagi Kak Anissa Nurjana. Terus ada siapa nih, pokoknya yang sedang nonton radio semuanya, selamat pagi. Oke, nanti yang ingin gabung telepon ya setelah yang berikut ini. Oh iya rekan Prima, Kalau hidup sehat itu harus bayar gak sih? Kalau kita ingin hidup sehat, emang harus bayar ya? Nah, ini ada info dari looknews.co.id. Ada yang menggunakan aplikasi kebugaran, yaitu Strava, dari rekan Prima semuanya. Karena Strava atau aplikasi kebugaran yang berbasis GPS ini yang mencatat bagaimana kita kalau berolahraga seperti apa tuh, lari, bersepeda, dan lainnya. Yang aplikasi ini tuh merekam bagaimana berapa jarak yang kita tempuh, kecepatan hingga rutenya. Nah, ada kabar terbaru ternyata bagi para pengguna aplikasi kebugaran tersebut, yaitu Strava Premium ini dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Dan biaya langganan pun naik ya. Naik 11%, misalkan sebelumnya 50.000 per bulan. Berarti 11% dari 50.000 berapa? Ayo dihitung. Berarti nantinya kalau udah kena PPN 11% itu jadinya 55.500. Dan naiknya berarti berapa? Dari 50.000 ke 55.500. Naiknya 5.500 ini per bulannya. Dan setuju enggak nih bagi para pengguna Strava, pengguna aplikasi Strava, pengguna aplikasi kebugaran, kalau ada kenaikan PPN 11%. Ada nih yang pengguna yang berpendapat tidak setuju. Ada juga yang berpendapat setuju. Begitu. Dan informasi yang lainnya juga nih. Wah, siapa nih yang punya atau dagang di online shop yang buka di toko orange, sebut aja toko orange ya, toko biru, atau toko apa lagi nih, pokoknya online shop atau toko online, bahwa dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan ini telah menunjuk 4 platform marketplace besar sebagai pemungut pajak dalam skema yang baru ya, yang sudah disiapkan pemerintah. Ini berlaku mulai kapan? Berlaku mulai 1 Agustus 2026. Efektif mulai 1 Agustus 2026. Tapi pemerintah berarti ada persiapan 1 bulan ya. Nah, bagi siapa nih berlakunya? Yang terkena pajaknya nih. Nah, ternyata bagi pedagang di online shop ini yang omsetnya di atas 500 juta per tahun, atau platform marketplace yang memang di atas 500 juta per tahun, ada gak rekan Prima yang punya omset 500 juta per tahun? Dan aturan pemungutan pajak ini ya berlaku mulai 1 Agustus 2026. Apa sih mengapa sih pemerintah menetapkan hal tersebut? Karena berharap kebijakan ini dapat menciptakan sistem perpajakan digital lebih adil dan meningkatkan kebutuhan pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Selengkapnya nih bisa dibaca ya di looknews.co.id. Kang Ibeng, selamat pagi. Nanti kita sambung kembali setelah yang berikut ini. Lagu Bunga dihadirkan dari miliknya Era Syakira.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Wah, nih musim panas kayak gini nih, kayaknya paling enak minum es teh manis ini, teh.
1: Minum es teh manis.
0: Iya. Regane murah. Terus awak iso seger. Ya,
1: iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh, berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh antah.
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis? Iya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya, kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya?

Pastinya dong, cinta dari rekan Prima semuanya kepada Radio Prima 95,8 FM Haurgelis Indramayu, Jawa Barat ini. Cintanya bukan cinta biasa, dan cintanya bukan hanya di atas kertas ya kan. Apa cintanya di atas handphone nih. Karena yang gabung telepon interaktif juga banyak, sampai-sampai gak bisa diterima semua nih di pagi hari ini, karena memang berbarengan ya. Yang kirim-kirim salamnya juga di grup juga ada nih. Ngopi say dari mamah nenen ya. Ngopi say, kopinya diserbu semuanya. Lanjut, ini mamah nenen gak masak neng cantik. Wah, gak masak, kenapa mama? Gasnya habis lah. Teh Soleha juga ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Teh Soleha yang punya Babeh Makdor, Mbak Putri. Ini Teh Soleha selalu monitor terus loh sambil nyuci baju. Aduh, merdeka. Iya. Banyak tugas-tugas ibu negara ya yang ada di rumah. Nyuci baju, nyetrika juga. Ada Teh Nani juga, Kang Faninya ngopi say, kopinya diserbu semangat lanjut. Teh Nani monitor Mbak Putri sehat. Alhamdulillah Teh Nani dan juga Kang Fani, Putri Ayu selalu sehat. Bagaimana juga Teh Nani, udah sehat belum Kang Faninya? Dan yang lainnya nih, Agus Jos. Tadi Kang Agus Jos pengen telepon ya. Oh iya, Mama Indah juga tadi mau nelpon nih. Kang Ibeng, Teh Nani, waduh maaf banget nih gak bisa ini diterima teleponnya ya. Oh, Bunda Mary juga. Hai Bunda Mary, dari tadi dari jam 8 ya pengen telepon. Oke, maaf banget nih, karena memang waktu jualah ya, yang tidak bisa menerima telepon nih di jam berapa nih, 9.54 saatnya Putri Ayu pamit di acara Ngopi Say. Dan tapi sebelumnya nih, sebelum ditutup Ngopi Say pagi hari ini, kemarin ya, aksi-aksi Jumat Bersih, kegiatan Jumat Bersih yang menuju lingkungan yang bersih dan sehat, bagaimana wujud nyata, bagaimana gotong royong dari semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini dilakukan kegiatan Jumat Bersih kemarin di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Haurgelis, Dusun Gempol Kulon, RT 19 RW 20 ya RW 09 Sumber Mulia Haurgelis. Ternyata ada Bapak Camat Haurgelis yang menghadiri kegiatan Jumat Bersih tersebut. Ada Bapak Rory Firmansa, terus ada Kuwu Desa Sumber Mulia juga, Bapak Taryono ya, selamat pagi, Pamong Desa, Ketua RT RW, Pemuda Karang Taruna, dan tokoh-tokoh masyarakatnya juga, dan warga masyarakat lah. Ini nih, menjaga kebersihan lingkungan ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi bertanggung jawab bersama nih seluruh masyarakat ya kan. Kebersamaan, kepedulian lingkungan sehat ini akan memberi manfaat besar bagi kualitas hidup masyarakat. Begitu pesan dari Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah. Dan Jumat Bersih juga menjadi salah satu upaya bagaimana membangun hidup bersih dan kebersamaan di tengah masyarakat. Makanya tadi Putri Ayu nanya nih ke Pak Salim, udah kegiatan Jumat bersih-bersih belum di Mekarjati dengan Bapak Kuwu Aminnya ya. Dan berharap nih pemerintah Kecamatan Haurgelis berharap kegiatan Jumat Bersih dapat terus nih dilaksanakan secara rutin di setiap desa sebagai gerakan bersama. Tuh ya, setiap desa-desa nih setiap Jumat Bersih diharapkan ada kegiatan Jumat Bersihnya. Lengkapnya bagaimana nanti kegiatan Jumat Bersih di Desa Sumber Mulia Haurgelis, Dusun Gempol Kulon, ada di lognews.go.id. Ada yang punya Bojogalak, siapa nih? Selamat pagi Putri Ayu pamit ya. Dan informasi tadi mengakhiri atau menutup perjumpaan kita di Ngopi Say. Kopinya diseruput semangat lanjut, Sabtu 4 Juli 2026. Ada yang ingetin nih malam minggu. Oh iya, selamat bermalam minggu.
malam minggu, malam yang panjang, asik. Oke, salam sehat, salam bahagia selalu untuk semuanya. Setelah ini ada karaoke di udara, berdendang karaoke bareng Bang Andri. Udah ready banget untuk temani rekan prima semuanya. Terima kasih kebersamaannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karik Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

Dan di kesempatan siang hari ini Rekam Prima banget terima menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan dengan menemani Rekam Prima untuk berdendang karo udara di kesempatan siang hari ini. Dan Rekam Prima barangkali ingin bergabung untuk berdendang karaoke bisa nanti gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini Rekam Prima Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan Rekam Prima, setelah lagu ini nanti Bang Andri akan ajak Rekam Prima semua dimanapun Anda berada untuk berdendang karaoke ya di 95,8 Prima FM radionya Indramayu di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, Rekam Prima, sebagai lagu pembuka di kesempatan siang hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan bersama-sama yuk.

0: Oke, rekan Bima, lagu pembuka di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre lantunkan ya untuk rekan Bima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Bima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga. Dan juga selamat siang aja buat yang sudah bergabung ya dari pagi sampai dengan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja dan mudah-mudahan terhibur. Dan tentunya yang mau karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Juga Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Jangan lupa follow ya. Dan mudah-mudahan bisa menghibur dan juga memberikan inspirasi buat rekan Prima semua di mana pun Anda berada. Oke, kita buka di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang
1: karaoke. Iya,
0: boy. Iya, Mimi Kaji apa kabar lagi? Wingi orang mancing-mancing lah kan. Kenapa kono?
1: Apa mancing orang terima?
0: Oh, orang diterima, orang kok ora diterima, Mi. Saingannya ketat. Wingi padahal ku ake sing mancing kan. Mimi Kaji ditunggu-tunggu ora mancing-mancing ya ora apa-apa esuk bae. Waktune sempit ya Mi. Lah, sikima waktune longgar yo mangga lagune sing dawa ora apa-apa yo mangga.
1: Dawa kaya tambang.
0: Lah iya kaya tambang kono biar puas kono lagune ya.
1: Duet.
0: Duet apa kono?
1: Cara terang.
0: Terus terang ya. Terus terang. Terus terang bisa beli ya, bisa apal durung ya kena ya, terus terang ya. Gue bukatan. Iya kok, bukatan gue tengah-tengah mandek lah, rupanya repot gue ya.
1: Ya apa?
0: Aduh, prima ya judul prima Mi, coba Mi, anu dikasih masukan dulu prima lagu niku ya.
1: Terus terang.
0: Prima.
1: Coba ini kan jadi dingin.
0: Oh, ngono ya. Lah iya gua tengah
1: apa kan pulang emane.
0: Oh, ngono ya.
1: Berdemanan manis apa wadone sing dalam lara najan atine cinta.
0: Oh, ngolamun kangen dirine tengah-tengah ora bisa ditolongin ya Mi ya.
1: Iya.
0: Jadi seorang apa kita mencoba untuk duet sama Mimi Kaji. Mudah-mudahan nanti kalau nanti apa namanya ya wis isa tapi durung apal bener kuno ya Mi ya. Wis siap Mi kuno nyanyi nek. Oke, sebentar ya kita siapkan dulu. Mudah-mudahan minta doanya biar apa namanya lancar. Kalau menurut bisa diguyu karena Mimi Kaji kita nih ya.
1: Berapa pelajaran?
0: Oke, mangga.

0: Sing. Kepri amik. Alhamdulillah lagu Jawa bisa ternyata Kang Andrenya ya.
1: Iya. Penyiar gitu loh. Ya gampang.
0: Aduh,
1: Kang, lagu non. Damar Umpleng duet bisa orang.
0: Oh iya, engko Damar Umplenge. Minggu ngarep ya Mi ya. Aja minggu ngesuk lah. Minggu. Ya tapi seapal sih, cuman ya kurang lancar baik kono. Oke, okay, Mimi Kacim, Damar Umplenge engko ya.
1: Kira-kira kurang pas lagu itu sing. Dok aja gampang percaya. Nin omongan.
0: Oh iya, jadi
1: karena pihak ketiga yang rusak rumah tangga
0: gitu ya, kurang cengkoknya dikit ya. Iya. Kurang cengkoknya dikit ya Mi berarti ya. Oke nanti. Tapi sudah bagus ya Mi ya.
1: Iya, oh, alhamdulillah.
0: Iya, rapnya yang kurang.
1: Kali lancar bawa ya.
0: Rapnya kurang nah, dikit nih. Enak.
1: Enak.
0: Oke. Iya, sami-sami. Oke. Oke. Iya. Oke.
1: Oke.
0: Oke. Iya. Oke.
1: Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Kaji Supriyatin di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Bisa kok. Oke, Mimi nanti dipelajari ya. Tapi sudah bisa kok. Dan di belakang Mimi Aja Supriyatin dibuka kembali di 0853218995582. Oke. Ada siapa nih katanya? Mama meni kurang ngebalik ket. Jadi ketahuan mau tetami ya. Wis belajar padahal ku ya. Tapi cengkok kurang bagus ya. Saya janji minggu depan saya bagusin ya. Ya Mimi Kaji ya. Oke, dibuka kembali di 0853218995582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kono, dagang es tak kono, dagang es apa dagang kopi?
2: Dagang kopi. Terdengar gelis. Kalau gelas kosong,
0: dia
2: terbalik kebet. Loh. Dia terbalik
0: kebet. Ya, kono anak.
2: Yang kosong gelas
0: deh. Duh, anak siapa kono? Oh, dewekan ya. Ada ekonya tuh di belakang. Makanya gitu kayak Mr. Bono.
2: Aja kayak
0: bukan. Oke, Nang Rasim, langsung saja kita
2: nyeleweng.
0: Nyeleweng.
2: Iya.
0: Waduh, nyeleweng. Dah.
2: Ambre nyeleweng, duit kalau
0: mau. Nang Rasim, ada salam dari Teteh Layum. Teteh Layum ku sapa kono?
2: Teteh Layum lu sedang.
0: Teteh Ait lah. Ini anu Teteh Layung dulu.
2: Iya, Teteh
0: Ait. Teteh Ait. Ya benar Teteh Ait tadi ya.
2: Aduh,
0: pantesan kok.
2: Kajian ketemu maminya kapan Teteh Layung.
0: Pantesan kok apa namanya? Iya, Layung sore mendi baikku ya.
2: Iya, mendi kabar.
0: Tah, bocah Nang Rasim. Jare niku aduh bocah Nang Rasim gegemboran bae jare.
2: Dikelingan gamak lanang sam, dikelingan gontot
0: tante. Teteh Layung masih kenal Kang Andri beli.
2: Masih kenal beli kok Teteh lagi ning punduan.
0: Nah, ngono ngerti.
2: Lagi ning punduan kate, kini wong kuwon ku lagi ning punduan ku Teteh.
0: Oh iya, tek parane nang omahe kono ning dhuwur gunung ya.
2: Buat dua pernah mana dulu gunung kan?
0: Ya wis lah, wis mana? Lagi mengen karo Mbak Putri Ayu ka jalan-jalan mana?
2: Waduh.
0: Ya nang Rasim ora beca sih, lamun beca teh ajak mana?
2: pada waras kon kan pada waras kan
0: bong telayung kok. Alhamdulillah Bu nang diki nggone telayunge ka anu apa nang TikTok sih. Heeh.
2: Ini dia Pak Telayung. Kotak-kotak. Ayo kakak. Mari nunggu jawabannya Telayung
0: ada di kono. Kun apa kuman judule? Lali kan.
2: Nyeleweng.
0: Nyeleweng ya.
2: Gara-gara Telayung. Jadi gila gue net ya. Kok sih kan gue Telayung? Pak Ibang salah.
0: Sebentar.
2: Tak Iwang
0: salah nganggut telayung. Nah, kenapa suara ceneng ceneng ceneng dah?
2: Pak Iwang salah nganggut telayung.
0: Oh, telayung, sebentar ya. Kak, alhamdulillah Bang Andre lawas ya. Teteh layung orang, oh, orang pangling. Iya, telayung bener berarti ya.
2: Iya. Kuning kayak di Myanmar.
0: Wis berubah kuno ya.
2: Berubah kayak mah yeah. Berubah rupane.
0: Iya, lamun bengen mah kuning saiki putih kuno.
2: Oke.
0: Okay. Nang Rasim nyeleweng yo kita dengarkan bersama-sama.
2: Yo,
0: Teteh Layung. Heeh, Mama Titan juga baru ke

0: wis kelar ya.
1: Kurang Jakarta.
0: Iya, kurang dawa lagu ne ngono.
1: Ya lagu 5 jam ya.
0: Iya. Oke.
1: Teteh
0: layung.
1: Sebelah tengah anak kebunan jagung.
0: Cakep.
1: Minum jamu badai kayung.
0: Cakep.
1: Rasa kanan rasa gandrung.
0: Mm-hmm.
1: Tapi selawat ketemu-temu karo teteh layung.
0: Mm-hmm.
1: Duh, segi peka kayak-kayak Pak Wada. Kulite orang kaya pengen
0: iya jarene hari Minggu kali
1: bingung
0: jarene hari Minggu mau berkunjung nah kono
1: ya, iya berkunjung pasti bakal bakal bingung
0: rame bang
1: bagian luncur berkunjung turun gunung
0: turun gunung ya tapi aja lali nginung oke, namaste. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, dengan Prima, kita kasih kesempatan dulu yang lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan buka kembali di 0853-2189-9582.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri Manmani Anda di Berdendang Karya Kudara di kesempatan siang hari ini. Dan waktu menunjukkan pukul 10:38 ya rekan Prima. Sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 08532189952. Oke, dibuka kembali, ada siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdedang karaoke
1: di Geboyo
0: dengan Teh Isa.
1: Iya.
0: Teh Isa mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagu Jomblang Jorok Beyu.
0: Jomblang Jorok.
1: Iya.
0: Sebentar ya, dicariin.
1: Buat ibuku, Ibu Sukina. Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Buat Teh Layung sayang. Buat Mimi Epi, Mama Ratis. Buat Mama Indah sayang, Bapak Amirnya juga. Buat Bapak Angga sama Bunda Ritanya juga ya.
0: Iya, ini lagi apa namanya, ada yang masuk. Oke, Teh Isa, Jomblang Jorok ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau nggak pas nanti kita ganti, maksudnya ganti musiknya. Kita kan ada pilihan ya. Oke, sebentar ya. Oke, Teh Isa dengan Jomblang Joroknya kita dengarkan bersama-sama. Ada jeda dulu ya. Bener tak?
1: Bener.

0: Alhamdulillah. Jare iku birini iku melas temen jarene. Birini. Yang dicompreng.
1: Iya, buat mama meninya juga, buat Bunda Yuniasari.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bunda Merinya juga, buat papa-papa sedang sayang, buat ibu Kristina sayang, buat semuanya aja spesial buat Bang Andi yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih Tessa.
1: Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa tadi yang sudah gabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini ya. Padat merayap ya. Oke, yang mau gabung lanjut saja di 0853 218 9952. Yang mau gabung ya bareng Adi di yang di live TikTok, yang belum tahu nomornya di atas ya, bisa gunakan di 0853 218 9952. Nanti Bang Andri angkat untuk karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali ya. Yang sudah masuk ada siapa nih? Kita dengarkan bersama. Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka di karaoke.
2: DJ Boyo.
0: Sama Mama Aldin. Priwe Mama Aldin, guyu dhisik nggih ya. Oh, lagi seneng nggih, pasti ya lagi seneng ya.
2: Ya seneng lah Kang Andre kalau ketawa tuh masa ada ketawa sedih.
0: iya juga ya.
2: Kalau nangis mah ada, nangis bahagia Kang Andre.
0: Tangis bahagia.
2: Kalau ketawa sedih mah kayaknya enggak ada.
0: Jadi kalau ketawa pasti bahagia ya. Kayak Kang Aceng dah, Kang Aceng.
2: Kang Andre.
0: Hah?
2: Enggak.
0: Apa tuh? Untung
2: lagi aja. Oh, kapan lagi duetnya?
0: Ah iya, untung tadi Bang Andri enggak denger ya. Duetin. <Di belakang. laughs> Ya duetnya enggak apa-apa ya. Oke. Okay.
2: Mau nyoba ini aja godong semanggen Kang Andre.
0: Godong semanggen. Coba yeah. Kita
2: salam semanggen gitu ya. Baru turun Teh Isa. Sehat-sehat Teh Isa. Nang Rasti, okay. Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Sali, Mr. Bono, Cak Pur, Ibu Tuti,
0: okay.
2: Ibu Sukina, Mama Pili, Bapak Lebe, Kang Rian sama Akinya,
0: okay.
2: Kang Ipen sama Mama Sakanya, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Bapak Angganya, Mama Indah, Mama Fauzan,
0: okay.
2: Mama Titan, Mama Bintang Unyu-Unyu,
0: okay.
2: Mama Soleh, Mama Soleha,
0: Mama Soleha,
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mom Saara,
0: Mama
2: Wanta, Kang Aman,
0: okay.
2: Kang Asep Roland, Uyut.
0: Uyut,
2: Abah dikutir.
0: Bi Rini, bagian duwe utang kes.
2: Mimi Aja Supriyatin, Mama Rati, Mama Papa Pamungkas, Mama Baby.
0: Oke, sambil sambil jalan.
2: Ayo,
0: ya Mama.
2: Jalan,
0: Mama Aldin ya. Oke, godong ya? Semanggen.
2: Ya, bantu ya Kang Andre.
0: Oh iya, tak bantu. Nanti kalau kurang bantuannya kita panggilkan Bi Rini ya. Jare bagen duwe utang lamun guyu bae, utange ilang, jare utange lali jare. Ayo mangga.

0: Alhamdulillah kelar juga. Iya, enggak apa-apa Rekan Priman. Yang namanya juga karaoke ya.
1: Belajar ya, kan,
0: belajar. Jadi tidak ada penilaian juri. Hiburan ya, Rekan Priman. Ya, jadi kita ya, semua.
1: Terima kasih banyak Kang Andre.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat semuanya,
0: semua aja. Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Kang Andre. Semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jangan apa namanya, jangan khawatir. Salah enggak apa-apa, enggak dimarahin sama Bang Andre. Dan juga enggak dimarahin sama Biri ini, enggak. Teh Layung juga enggak marahin, enggak. Apa namanya, mau namanya belajar-belajar dan hiburan ya. Jadi yang mau gabung silahkan ya, berkaraoke dan hiburan ya. Jadi supaya kita bisa ketawa, supaya kita bahagia, terus apa namanya, menambah pengalaman ya, supaya nanti kita bisa pede ya kalau nyanyi. Oke, Ringan Prima 55 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan dari kan Prima 57 menit ya, lewat pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Oh, belum masuk dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Di Geboyu.
0: Tadi iya. Sudah masuk kayaknya, diputus lagi tahun.
1: Luar biasa
0: nih Mr. Bono ya.
1: Iya.
0: Karena biasa di luar nih.
1: Nah itu.
0: Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa, Mangga?
1: Udah lagunya guys, saya Semut Merah.
0: Semut Merah.
1: Iya.
0: Aku bagaikan semut merah.
1: Aku bagaikan kupu-kupu itu, Mang.
0: Lain, tahu bukan begitu ya?
1: Ya ini ya. Iya.
0: Aku bagaikan semut merah ya.
1: Semut merah, iya.
0: Coba kita cari semut merah.
1: Oke. Ibu Sukinah nih lagunya.
0: Oh, ibu, buat Ibu Sukinah ya.
1: Iya.
0: Lagi apa itu Bu Sukinah? Lagi sedang sibuk ya.
1: Iya,
0: Bu Sukinah, ya. Spesial nih buat Ibu Sukinah dari iya, Mr. Bono. Aku semut merah lah.
1: Iya.
0: Ada yang semut hitam enggak?
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono, langsung ya, nanti salamnya sambil okay. Jalan ya.
1: Iya,
0: oke,
1: boleh.
0: Aku semut merah. Kita dengarkan iya. Bersama-sama Mr. Bono yang punya yang luar biasa.
1: Wilayah.
0: Yang punya wilayah stasiun Horgo.

0: Alhamdulillah. Buru-buru. Iya, buru-buru iya. Baik ke Mister Bono nyanyi nih lah.
1: Enggak apa sama musiknya ya.
0: Iya,
1: kadang pas.
0: Iya, musiknya pas, cuman Mister Bono buru-buru baik nyanyi nih. Jadi ketinggalan ku sair.
1: Iya, kadang pas, kadang nyesal gebar.
0: Jare Biri nih ku lulus bang, lanjutkan dapat golden ticket jare.
1: Oh gitu.
0: Iya, golden ticket nang studio. Ya? Iya bener, dapat golden ticket.
1: Dengar berarti dengar.
0: Iya. Dapat golden ticket ngisuk nang studio, ya. Bener ta?
1: Oh betul.
0: Iya, besok pokoknya besok ke studio apa? Nyanyi live ya.
1: Oh iya.
0: Iya benar tuh Biri nih. Iya. Lamun ya, pengen meru Mister Bono ya ngisuk nang studio ya.
1: Nah,
0: ya pasti ketemu. Iya asli nih ge Mister Bono
1: ya.
0: Jangan lupa besok hari Minggu.
1: Iya.
0: Oke, Mister Bono.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, gitu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, oke. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mister Bono di kesempatan siang hari ini yang sudah menyanyikan lagu Aku Semut Merah. Agar kan 6 menit ya lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Sangat disayangkan katanya Biri ini gak punya supir pribadinya. Lah kuno Priwe, Pak Mister Bono dijemput bayi apa? Apa kurus sepeda? Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mister Bono Anasapa ke diangkat maning. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Apa kanakan?
0: Di Gepo yo.
2: Di Gepo yo.
0: Sarang sinten niki?
2: Merdeka.
0: Iya merdeka. Sarang sinten? Mimi Eib ta?
2: Mama Eib.
0: Oh Mama Eib. Oh iya. MM doang.
2: Kemarin
0: aku.
2: Saya ke situ enggak ada.
0: Iya, kalau saya hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya yang ada Mimi Iip ya. Mama Iip ya. Panggilnya iya. Mama Iip apa Mimi Iip?
2: Mama Iip.
0: Mama Iip baik ya. Mimi Iip salam kenal sama Bang Andre. Udah pernah ketemu ya?
2: Semana pernah ketemu.
0: Wes dah. Lagi bengen ya?
2: Pernah
0: ya?
2: Kan?
0: Iya, lagi bengi kan pas dina apa kok dina Minggu kalau enggak salah ya?
2: Iya. Mau sapa kanak-kanak?
0: Mau Mister Bono.
2: Mister Bono, kau ngatuatan nom.
0: Yeah, wio nom lah.
2: Makin nom.
0: Iya, lamun tua mah ora bisa nyanyi. Ya Mister Bono bisa nom ya. Iya remaja. Iya iya lah. Ya umurnya 25.
2: 25 tinggi ya kono kan.
0: Iya. Ya ada ya aja diguyu ku tenanan ku beneran kan lamun ora percaya ngesuk mene ya dina Minggu lamun pengin ketemu Mister Bono. Lah iya ambil weru Mister Bono kaya apa ku terus iya. Bapak Salim kaya apa ga weru ngesuk ya.
2: Iya benar.
0: Oke okay, Mama Iip mau nyanyi lagu apa nih?
2: Tamu kondangan kan.
0: Tamu kondangan kok ya di golek
2: nadin ya. Channelnya
0: Pancar
2: Nada kan.
0: Oke sebentar ya dicarikan dulu.
2: Salam-salam.
0: Oke.
2: Iya channelnya Pancar Nada.
0: Pancar Nada.
2: Ya.
0: Sebentar ya.
2: Angga Nanang Rasim. Angga Nini Haji Supriyatin. Mama Meni.
0: Mama Meni. Mama Meni. Oke.
2: Oke, ini Pak Rosina, ini Arif, Mama Arif, Wong Cilandak. Ini lagi mireng akan.
0: Wong Cilandak ku anak siapa ku? Biri ini ku compreng. Kak Teteh Layung kenal beli ku no?
2: Cilandak orang baru kan?
0: Oh, enggak Teteh Layung kenal beli.
2: Oh,
0: jatuh
2: siapa Layung?
0: Layung, ya, weru ya, paling ganda ya, sih. Anu ke, si Wong Sumedang.
2: Wong Sumedang.
0: Oh iya, TAI.
2: Oh, teh air. Iya, uru arah uru,
0: ya, pernah kerungu ya?
2: Teh
0: air. Oke. Sudah siap?
2: Siap.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama tamu kondangan Pancar Nada ya. Oke. Iya, benar ya? Benar ya?
2: Ya.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Mama Iip.
2: Ayo Mama Mimi. Geboy.
0: Heeh, Birini di Geboy, Birini. Ada Teh Upet. Teh Upet, selamat siang Teh Upet. Asik.
2: Bang Lanka. Ajeng jahit baik.

0: Aduh, kono lagu melasi temen kono ya, Mama Rini ya. Eh, Mama Rini, Mama Ii. Kono ana sing aduh lagune
1: melasi temen. Apa kita paling cocok dik kang goni matane?
0: Iya. Tisune pada teles kabeh kono ya.
1: Aduh,
0: tobat, Bu Rini.
1: Iku kang mantam aja kita kasih paling cocok.
0: Oh, kono ta cari.
1: Orang apa? Buat panen yang penting celetuk ya, Kang Wanta.
0: Sing tekong buri kau nguncali duit sing anu ka, sing diwel-wel ka. Iya nyawer lewat buri kau nempeting celetuk.
1: Anak gaya pating brebe
0: nah,
1: ya kan? Aku
0: no iya.
1: Kau maji pating celetuk buat aneh. Kayak banyak hujan baik tiduran.
0: Lah iya kau nyawere lo apa duit aku diuntul-untul kau pating celetuk kau no ya. Bukatan gua tuku tisu gua ngelapi air mata nih kuno ya.
1: Oke. Kang salame sedang tenemawan kang. Anggapan Prima FM semuanya aja. Singawit A sampai Z.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bukan sing ora kaundang arane ka kita wong anyar ya, Kang.
0: Iya, ora anyar, ora lawas pada bae.
1: Pada bae. Ya arane ta ora durung pada
0: oh,
1: apa?
0: Oh, durung pada tenar tah kuno.
1: Iya,
0: engko ditenar-tenar ke ya, Mama Iip ya. Oke, okay, Mama Iip. Engko
1: pada apel mata undang kafe ya, Kang ya.
0: Iya, engko pokoknya ajak lalen ya panteng terus Prima FM nanti pasti nah, tenar.
1: Merdeka.
0: Ya. Merdeka. Lah kuno, pas foto.
1: Andre.
0: Nah, oke, sami-sami.
1: Sebenarnya malah kamaning kan ngiringan
0: kan kumis
1: yang paling emang.
0: Oke, salam juga Bapak. Salam juga Kang Kumis ya dari Kang Andre.
1: Iya, insyaallah. Yuk, Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Iip ya yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 langsung saja ya. Di belakang Mama Iip ada siapa nih dibuka kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke. Merdeka ka dulure Mama Iip ka muncul dong molek.
3: Mau ka kan ka jer kumis aku Kang.
0: Nah, kono.
3: Jer kumis aku.
0: Priwe jare?
3: Anu je. Awanta je. Kasih prima jo kadono ana merdeka.
0: Nah, iya merdeka. Ya ora apa-apa ku merdeka, merdeka nyanyi
3: niku ya. Ya, 17
0: wis iya, kliwat dan mana iya, 17
3: nuan.
0: Iya, merdeka
3: ya,
0: itu kan
3: pegugu jerang maju. Nah, merdeka mau kamu lah ngomong merdeka kak harus gemuyu kan.
0: Nah, ya merdeka mah ya bisa boleh-boleh aja. Siapa sih yang larang yang merdeka? Iya, merdeka.
3: Masalah.
0: Nah, ngomong merdeka. Itu. Nah, ngomong merdeka nunggu 17 Agustus kesuwen kan.
3: 17
0: yeah. Kelihatan
3: Jerman
0: 17 man. Oh, iya orang apa-apa sing penting nah aku iya kok jare pating jeletok kapane kono kok saya jare sing pada nipa
3: dulu re apa parokon kan karo Mama Iip kabengene kan jaluk ilmune sing reang kan
0: oh ngono ya oh dadi ku
3: sing reang pengasihane ta
0: pantesan pada baik kono. Iya turun temurun ya, kono.
3: Wis serang mau orang tangguh, macam orang istua senlos.
0: Nah, iya, kok generasinya nang rastim. Ya rapapa, sing penting bahagia ya kan, ya Kang Manta ya. Oke, Kang Manta bisa baik ya. Ayo, mangga nyanyine apa Kang Manta yo.
3: Aja tinema tinemu Kang.
0: Oh, aja tinema tinemu. Iya.
3: Kelingan bae bengen kulaku. Aja tinema tinemu. Bengen kanker
0: iya. Apa namanya? Apa? Kuno sejarah lama kuno ya.
3: Iya, bengen. Jadi guys sing mertamun mah mau kue kumis mering reangku. Nah, baru nih gang ningre yang pun
0: iya, kuno,
3: honor share sepandang ada
0: nih bunga nih kesabek kud dibaca kenaku Kang Andre. Bang Andre izin dewan juri pan metu dikit untuk sementara Kang Manta dikit ngenteni
3: pemanin buri ini aja aku metu. Mader parok kali nah, konco emprem parok
0: ini bukan peserta ini juara ini. sih. Eh, panjurani beli kok. Wis dongkol mana ditinggal miyang gak priwe kok.
3: Sing sandiwaraan bae, Kang. Sing sandiwaraan bae.
0: Oh, sing sandiwaraan bae.
3: Iya,
0: oke.
3: Sandiwaraan bae. Mis, iki mis, aja tinemu-tinemu, mis. Elingan rang pengen ta, mis. Ya najan. Oke. Najan sewengi kau ra wong minggu bae pada kelangan.
0: Oh, ngono ta.
3: Kangge Bu Suki naik, Bu. Kangge Mama Alvin pada mandi.
0: Udah siap ya.
3: Bunda Suwari.
0: Bunda. Bunda Yuniasari.
3: Bunda Yuniasari, aduh. Kelingane ki wong Cilandak bae.
0: Mama Nisa ku. Mama Nisa. Kang Manta pengin disawer beli jare. Mama Nisa.
3: Ayo mangga-mangga. Ayo nyawer mikum ya,
0: mawon. Siap,
3: Andre.
0: Nah, kuno wis anu ka wis siap, embere wis ana, ku kardus wis ana. Iya,
3: pengin. Matur suwun, matur suwun.
0: Nah, matur suwun. Nah. Pengin sing abang apa sing biru apa sing
3: ya, ijo? Lamunan sing anu sing pantes,
0: Mas. Nah, sing pantes ya. Heeh. Kan go tuku bensin lah ya.
3: Ya iya.
0: Aja ketuker. Mangga Kang Manta ya. Oke, aja tinematenmu mangga.
3: Aja tinematenmu.
0: Asik.
3: Nah, rasih bayu.

0: pada baik kok lagu ini karo mama kalau mama Iip kan ngeretes kono ya ngenes ngeretes
1: kono ya kayak neku
0: kayak lamu
1: capek lah
0: tutu sedih tutu kok akeh lamu ek kelamune langka obat oleh sentok lah oh, tobat ya panang warung-warungnya tutup lagi cah
1: aduh
0: sami-sami
1: punten kangge kangge ten tumai kang boten kula senggol takun kulane gamak karo nyanyiku radan kapok ndeleng tulisan ing fan
0: ya jadi harap maklum
1: nyuwun ampura ya mau spesial
0: nggih
1: kanggo kangge itu guys
0: terima kasih
1: atas waktunya guys
0: sami-sami
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Rekan Prima 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti pengantar akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre Manmani Anda di Berdendang Karya Kudara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima 32 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke, berdendang karaoke. Digeboy. Oh iya, ajak lalen atu.
1: Lalen
0: ba. Iya poho. Nah, kono. Teh upet pripun kabare?
1: Kabare baik.
0: Lagi di rumah apa di mana nih?
1: Majalengka.
0: Oh iya, maksudnya di rumah apa di luar?
1: Di rumah.
0: Sinyal gimana suara radio?
1: Agak ngeresek kan.
0: Agak ngeresek ya. Tapi di tempat lain nggak mungkin sinyalnya hari ini ya.
1: Jauh.
0: Terus anginnya dari arah sana, jadi bergelombang ya. Oh iya benar berarti. Tapi bisa dimonitor dengan bisa dimonitor. Maksudnya walaupun ngeresek bisa diterima dengan baik ya.
1: Ya suaranya makan
0: kan. Oh, tapi gede, ada gitu. Oh, tapi ada kreseknya ya.
1: Iya. Kayak dalam Padang. Lagunya dalam Padang.
0: Sebentar. Apa kono? Namanya Dalang.
1: Ayo.
0: Dalang apa tadi?
1: Dalam Padang.
0: Jalan Sadang ya.
1: Dalam Padang Sri Apiska.
0: Sebentar.
1: Iya.
0: Oke, sambil salam-salamnya boleh. Sebentar.
1: Kang Wanka ya?
0: Tadi.
1: Iya, Kang Wanka. Terus Nok Bintang Anonot. Mikaji Supriyati. Kanggo Kang Sultan Arjuna ya.
0: Sultan ya? Sultan Arjuna.
1: Yeah.
0: Oh, Sultan Arjuna ada salamku dari Teh Upet, Teh Pahit.
1: Terus sama Nisa.
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Ada
1: Bunda Mary,
0: Mak Mimi, Mama Iip.
1: Mama Ii,
0: Teh Isah, ta, Jack Lalen, Nang Rastim. Akeh Nang Rastim ku, ajak
1: iya,
0: Lalen.
1: Nang Rastim, udah mancing Nang Rastim.
0: Nang Rastim mah awal-awal udah.
1: Teteh mah nggak tahu. Hari emang kalau hari Sabtu jam berapa?
0: Kalau hari Sabtu Minggu dimulai jam 10, Teh Upet.
1: Oh, yang nggak tahu.
0: Kalau hari biasa 1 jam,
1: jam
0: yaitu
1: ya?
0: Kalau hari biasa jam 3. Kalau hari Jumat Sabtu, Sabtu Minggu maksudnya, Sabtu Minggu
1: iya.
0: Khusus ya hari libur 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12. Oke.
1: Iya.
0: Dalang Padang ya.
1: Tadi ada kursi dede, jadi enggak nonton.
0: Oke, sudah siap Teh Upet ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama.
1: Ayo Kang Wanten.
0: Benernya musiknya ya, Teh Upet ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, mangga.

0: lulus. Bagus tuh lagunya sendu tapi. Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Uput dari Sumedang Majalengka ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Wong Majalengka kok aduh ya teko kene ya. Pantesan ku suara di radio ini enggak stabil ya, karena mungkin jauh ya dari sinyal ya. Tapi kalau lewat live streaming ya bagus ya. Oke, rekan Prima, 42 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung, mangga. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada yang mau masuk nih, diterima dulu dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Berdendang karaoke.
2: Hey boy, yo. Aduh.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Ibu Billy.
0: Ibu Billy. Ibu Billy, apa kabar Ibu Billy?
2: Baik dong Kang Andre, gimana Kang Andre kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, tumben-tumben ini.
2: Aduh. Ini Ibu Billy masuk ya, kok bisa masuk?

0: Ya bisa masuk, dimasukin ya. Lamun pencet 08522139.
1: Lamun pencet dari nang raste nih gigi.
0: Oh iya, Ibu Billy kok mancing. Nah, nang raste ki, Bu Billy sudah mancing ki. Ayo kita kita gerutuk. Iya, kita juriin baik ke lagunya apa ku Ibu Billy.
1: Aduh.
0: Ayo. Apa kono?
1: Apa ya,
0: akeh lagune kok. Apa baik?
1: Lagu sing wis pernah nyanyi,
0: ya,
1: turu bareng.
0: Turu bareng ta, turu bareng nang raste. Turu bareng sejen nggon ngono tapi ya.
1: Iya dong, sejen nggon.
0: Oke. Sebenarnya kita carikan lagunya Ibu Billy, turu bareng sebentar. Salamnya boleh sambil kita carikan lagunya. Yuk mangga.
1: Salamnya buat Ibu Sukina. Ibu lagi Sukina. Ngapain, Bu? Ntar membahana nih suaranya
0: juga
1: lagi.
0: Nah, Ibu Sukina go. Tumben-tumbennya ke Ibu Billy mancing kan. Mama Aldin ta, Mr. Bono.
1: Aldin juga Bono.
0: Kang Wanta. Mama Indah. Iya.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Bu, nih apa namanya Ibu Billy ke mancing kan.
1: Aduh,
0: segala tes soleha. Nah, biar anu biar grogi kono ya.
1: Grogi kita kimis grogi yakin aduh.
0: Wes ora apa-apa. Nggo tes mental ge ya, tes mental turu bareng ge ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama suara dari Ibu Billy. Yo, mangga. Asik.

0: Alhamdulillah. Lulus banget. Kalau nggak percaya nanti nanya Nang Rastim. Nang Rastim bagus nggak tuh? Pasti bagus ya. Aduh, tapi luar biasa. Ibu Billy ya. Oke, Ibu Billy.
1: Terima kasih
0: kembali.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Ada Ibu Billy di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, kita jeda dulu ya di kesempatan siang hari ini. Kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali lagi di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Berdenang Karyaku Udara bersama Bang Andri di kesempatan siang hari ini.
2: Gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan.

Oke rekan Prima, masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, rupanya waktu terus berlalu ya, terus berjalan dan 56 menit lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk berlanjut ya di acara Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara Neng Kini Kini Prima FM. Oke sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu di Fans Tuna ya rekan Prima. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke rekan Prima, Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara berdendang ya, dan akan masuk ke Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, bye-bye.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Dan dari Kan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 14.00. Dan tentunya Rekan Prima, Bang Andre menghadirkan lagu-lagu yang bagus ya, lagu-lagu pantura di kesempatan siang hari ini untuk menemani Rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan menjadi teman ya, teman istirahat atau teman bahagia Anda ya di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung bisa gunakannya di line telepon di 0853218992 ya. Yang mau gabung interaktif. Dan juga selamat siang juga buat Rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Bang Andri ucapkan selamat siang aja, selamat bergabung, mudah-mudahan terhibur dan bahagia dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa, barangkali Rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan nomornya di sini ya, di 0853218992 di kesempatan siang hari ini. Barangkali mau nemenin Bang Andri ya dengan lagu-lagu Tarling atau lagu-lagu pantura di kesempatan siang hari ini. Oke, rupanya sudah ada yang menunggu dari tadi lah, pintu belum dibuka. Wis ana sing nunggu nih kono ya, pengen telepon bae. Iya kono, ibu kita tuh, ibu Prima, ibu kesayangan ya. Oke, dibuka di 0853218992. Nah, siapa ku dipanggil dulu? Assalamualaikum. Fanstura.
1: Fanstura ki, ning kene ning Prima FM.
0: Aduh sampai kelalen.
1: Radio Prima Wong
0: Hargelis.
1: Indramayu Barat.
0: Nomor 1 Indramayu Barat Indonesia. Aduh.
1: Salah bahasa terus ya.
0: Sedelat ya Bu Sukinata, Kang Baihaki, iki Bu Sukina, Ibu Prima FM. Itu iya, jare Kang Baihaki, aduh ketemu maning wis we ora dengerin lah apa Radio Prima, jare Kang Baihaki ku wong bongas kono. Ibu Sukina,
1: salam kenal Kang Baihaki. Nah, Ibu Sukina sing wong tua. Sing mandi dia berisik baik ya. Rame jare sondol mah.
0: Ora apa-apa, rame we bagian sehat terus semangat. Ya,
1: ya. Bang Andi ya. Kayane manjing kabeh. Wong sing lawas rawat ge, kayane pengen manjing kabeh. Ketemu manjing kabeh ya Bang Andi ya.
0: Lagi mau ku ana wong enti ka, wong Mama Iip.
1: Mama Iip kan wong lawas.
0: Iya, wong lawas tapi tembeke manjing.
1: Ya.
0: Lagi wingi-wingi wae. Tadi gabung maning ya, alhamdulillah.
1: Mama Iit. Saudaranya Bapak Wanta.
0: Nah, ya. Toh, iya, masih kerabate Kang Wanta kok.
1: Ajak lah. Ibu Sukina mah absen terus.
0: Iya.
1: Esok awan sore cuman karaoke bisa Ibu Sukina mah.
0: Wong radio durung.
1: Wong nem-nem bae.
0: Iya, radio durung dibuka, wis buka dingin kono.
1: Dingin bae, nang ngene lawang dibuka wong tua mah malah ketinggalan. Repot, ketinggalan wong kemayune.
0: Mangkane kuncinya dibagi loro ka.
1: Ayo Bang Andri. Ya okay. Wes, dalam itu kalau Bang Andri godong lompong bae lah.
0: Godong lompong. Oke.
1: Iya, godong lompong bae tuh. Ya.
0: Mangga.
1: Melas Bang Andri sing esuk ada orang sengsang mulai ado godong lompong
0: bae. Oke, mangga salam-salamnya Ibu Sukina.
1: Salame, aduh tangga kita ya pada dari artis Marokna baik. Ibu Billy
0: kah?
1: Mama Aldin kayaknya mau isi-isi di godong semanggeng ku enak. Jadi maning-maning digoleksi. Maning-maning digoleksi Mama Aldin ya. Enak kan?
0: Iya, kan?
1: Enak dong, bong tua. Iya. Seluruh semanggeng, nah, dilawan.
0: Lamun wis oleh semanggen nang anu kan nang sawah kan dimasak terus dimasak lamun wis dipangan go dinyanyiin dia ngono.
1: Mangan yeah. Emang ya godong semanggen ku ning jalan ning pasar ge anak kan. Kalau dari sini kan sebelah kanan.
0: Oh iya nang kanan. Ini
1: pom bensin enggak.
0: Anjatan ta.
1: Ikun mah piaraan ya gak diora enak orang manis. Oh. Bakasing asli luru ning sawah mah manis Bang Andri.
0: Oh iya.
1: Manis beda.
0: Oh.
1: Wah, godong semanggen mah cuman enak aja di Garumba. Oh, iya. Mulane ge godong semanggen Garumba kembangannya.
0: Lah iya makane.
1: Mama Adini Sipi.
0: Iya makane.
1: Oleh Mbak Putri oleh Ti kita sing jaluk dan itu kene mah manis lho Pak. Enak kan mamu iya. Cuman mah.
0: Iya makane. Iya makane kono gawe lagu ya apa namanya godong semanggen mbak
1: enak musiknya enak
0: nek jare jare Kang Wantaka ibu nggih bu mama iki ibuku sedulure Kang Wanta jarene kono jadi masih
1: syukurlah ambil kagum dulu Mama Wanta ya ambil rame Mama Wanta enak Mama Iit suaranya ke sinden ke depannya oh, gitu kan nggak nyanyi pokoknya masih sinden deh oh, sinden. Beda gua biasa nyanyi kalau nyanyi
0: sinden
1: beda karo, Bang Andri lamun, suaraku
0: ya lamun lamun wadon masih sinden sing lanangnya lah dalang kuno ya cari Kang Andri ini wong dalang kuno cari nih
1: kita kemarin salam salam dong
0: dah kono.
1: Ngobrol-ngobrol ya Allah. Dengan sama Ibu Billy, Mama Adin, Bapak Lebe, Kang Ideng, Kang.
0: Okay.
1: Aduh, ngop dingin, udah kenang, udah ngelompong, baiklah.
0: Nah, iya.
1: Udah ngelompong, sing, Ma. Udah senang, gendol, nggak anu, dimasak mau, nggak Mama Adin.
0: Oke.
1: Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Anggo, Capur. Semangat Capur, Mang Wanta, taro Mama Ini gede salam kenal kau Ibu Sukina Long Hari Gelis, Long Hari Gelis makar jati pokoknya mah, Angga, Kang Rono Jaya, Wong Timan, Bang Rian, Kang Salman, Uyut,
0: Uyut,
1: Pak Kisut, orang negar-negar Kisut sampe panas sih, gagak, iya. Kayak musuh-musuh dan bantak kisut banyak kembangnya kisut ayo naik karo kan naik mama odang
0: ibu tuti
1: mama indah ayo singgarengat mama indah mau rame lu mama indah mama indah
0: enggak
1: bunda Sari, kalau Bunda Yu, aku ke Bunda Mary.
0: Maaf, Bunda Mary, ta.
1: Bunda Mary, karo nggak usah pakai Aji Kutil.
0: Aji Kutil. Sina Sumedang, Neng Sumedang, Sumedang.
1: Sataku.
0: Ya Ibu Yunia Sari, karo Mama Meni.
1: Oh iya, Ibu Yunia Sari, ayo naik. Biasanya malu karo ke orang maning ya. Kak Ibu Yunia Sari, gak suaranya enak karena maning. Teisha, aku pokoknya maku. Kita mau ke lain, bila gak enak temen.
0: Mama Meni.
1: Mama Meni, ya, Ibu Sukina Mama Meni. Sing bakal jajan dengan Ibu Sukina. Teisha, ayo naik.
0: Iya, cari
1: Mama Ratmina, Mini Ratmina.
0: Cari Mama Meni, semangat Bu Sukina, kacara.
1: Oh, semangat dong. Kalau bangun nom-nom mau sadu, bangun nom ada kesuk, jejak nyupir, gak bakal baik.
0: Iya.
1: Masih nyembat mantal selimut tak sukuku. Gue tua mah keperasak, di Diora.
0: Oke.
1: Anggap ini Epi.
0: Mami Epi.
1: Ada nih dapur Bayu naik, kado. Mama Rati, ada ngelamun bayi Mama Rati. Ayo naik, Bayu naik. Waeng. Panteng terus Radio Prima wa.
0: Oke.
1: Okay. Lo anu Kukas Mira. Anggo Mama Titan.
0: Iya Mama Titan. Oke. Okay.
1: Oke ini kenar sol. Hai anak lanang Bono.
0: Iya.
1: Kalau nak vaksin ya Allah
0: anda tinggi sih
1: banyak
0: sama. Aduh wis tengah ngendi-ngendi kelalen kuno sing park ya.
1: Dau kelingan ngana.
0: Iya. Aduh.
1: Ya udah kabeh bae ya.
0: Oke, Ibu Sukina.
1: Tak calling maaf bae arane kita mah orang gelang simbol.
0: Oh iya.
1: Nek tak bae wong tua mah.
0: Sing penting apal
1: ngono ya. Bang Andi ya, selalu ya Bang Andi ya.
0: Terima kasih matur kasuwun. Heeh.
1: Ucapane. Kopi pahit kopinya bubuk.
0: Mm-mm.
1: Ibu Sukina pamit lagi sibuk.
0: Oh, lagi sibuk
1: assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina yang mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Ibu kita yang punya prima. Iya kono, pintu durung dibuka wis nunggone nang ngarep karo apa namanya ndodok nganggo akah apa namanya dingklik ta. Semangat terus ya Ibu Sukina, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Ya oke, okay. Dibuka kembali di 0853218995852. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, Venstura.
1: Ninggene iki ning prima.
0: Iya, Teh Isa. Ku ora turu-turu kok dengerin radio bae ya.
1: Iya, ora. Dengerin Ibu Sukina pengen ketawa bae.
0: Ta Bu Sukina. Pertama kali nyalami ka pasti Teh Isa.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh, buat aku sayang Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
1: Ibu jeng sibuk bu.
0: Sibuk-sibuk baik Ibu Sukina mah. Jadi ake
1: dilema batin.
0: Dilema batin. Oke. Okay. Salam salame mangga.
1: Salam salame buat Ibu Sukina ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Iya, buat Cak Pur, Mister Bono.
0: Oke.
1: Okay. Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Agus Suryana. Buat Abah Ade Kutil.
0: Abah Ade Kutil.
1: Buat Kang Eges.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Indah. Mama
0: Indah.
1: Bapak Amir. Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Mama Paujan.
0: Mama Paujan.
1: Mama Ara.
0: Mama Ara.
1: Ibu Billy sayang,
0: Ibu Billy
1: suaranya enak kan tuh.
0: Pokoknya besok harus masuk lagi ya.
1: Iya. Buat okay. Mama Febi-nya juga. Mama Tita.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Mama Meni.
0: Mama Meni.
1: Bunda Yuniasari.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Mary. Bunda Emma.
0: Bunda Emma.
1: Iya, buat Teh Upetnya juga.
0: Teh Upet.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang baru tadi, Teh Layung.
0: Teh Layung.
1: Stok lama, stok lama.
0: Orang lama, orang baru stok lama ya.
1: Stok lama. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Mimi Ratmina, oke. Okay.
1: Iya, buat Mama Samina. Buat Teh Nani.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buat Ayah Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Sama mamahnya. Buat Nang Rastim.
0: Nang Rastim. Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja.
0: Oke, okay, Teh Isa.
1: Spesialnya. Buat Kang Andri sayang.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Mimi Epi sayang. Okay, Mimi Epi. Mimi Epi sayang. Tinggal
0: okay.
1: Ye, nanti, Pomah Rati okay. Juga, iya, ketinggalan Mimi Epi saya tinggal ye.
0: Oke, oke.
1: Ya spesialnya buat Kang Andri ya.
0: Oke, okay,
1: sehat selalu, panjang umurnya, panjang rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ucapannya. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini. Sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dengan Prima 23 menit ya. Lepas pukul 12 kita dengarkan lagu dulu ya. Ya mau gabung nanti setelah lagu diputar di 0853 218 9985 82. Kita putarkan lagu dulu Godong Lompong ya, buat Ibu Sukina tersayang. Oke, dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada ya. Dan kita dengarkan bersama-sama Godong Lompong ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8 FM.

0: kini.
1: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dana masih bersama Bang Andri, teman-temannya Anda di Fenstura, fans ketemu di udara, neng kini kini Prima FM. Rekan Prima di menit yang ke-37 ya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik lewat live TikTok atau di 0853-2189-9582. Kang 10 tahun dong, kan nyapane tadi gak pas ngono ya. Lagunya minta Diana Sastra Munjair Mudur. Oke, spesial buat wong Lamongan ta. Wong Bojonegoro nanti diputerin ya, Munjair Mudur ya. Oke, di 0853-2189-9582 yang sudah masuk ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fenstura. Nomor siji Indramayu Barat Indonesia. Nah, terus ngapa-apa wis guyu dingin ya. Alhamdulillah.

0: Oh, lagi jaga gawang ta? Yo, jaga gawang, duduk jentol dewekan, ngadepi ngetan ta. Nunggoni apa kono? Oh, ngadep ngalor ya. Ternyata salah tebak gitu ya. Wes ora apa-apa madhep ngalur berarti lagi mau madhep ngetan giliran Bang Andri sapa madhep ngetan nah, langsung buru-buru madhep ngalur ya.
1: Iyalah salah.
0: Oke, non.
1: Mbak Dewi gambaran ya awan orang
0: Sabtu. Bang Andri tuh. Masa aku baru lewat di gambar engko no.
1: Wis gambaran mah.
0: Ngadep ngalor itu ngadep utara jare mama meni mah. Lewat siapa kono sing anu duwe TikTok e?
1: Ya sama kerja duwe sing
0: Oh, ngono ta. Arane siapa kono di Sapang ku?
1: Sama.
0: Hah? Ya wis ditunggu nih ora apa-apa ya lanjut.
1: Heeh. Sebentar ya, sebentar. Sempat nungguin dulu duduk ya situ ya.
0: Aduh. Oh, apa?
1: Iya, Kang Andre.
0: Iya, Dinpan.
1: Malah kata-kata, giliran tring-tring.
0: Oh, iya, alhamdulillah karena rezeki mah jadi tolak kan tuh.
1: Ora, kata ngomong dari
0: sisi. Iya.
1: Katanya ngomong karo Kang Andre di sini.
0: Oh, tapi wis suruh wong eta.
1: Ya uwi, yes, apa maning siaran langsung nih Kang Andre?
0: Ngono ta.
1: Langsung diturut-turut ae awan.
0: Ora iso turu ndeleng wajahe Kang Andre ngono. No, mama meni ada satu ayawan lagi tuh.
1: Heeh. Saya mau berima ya lali.
0: Ayo lali ya. Mama meni satu lagi. wis ora apa-apa. Iya. Non.
1: Aku
0: rekas lagu. Lagunya apa, Mangga?
1: Lagunya lagi lawan.
0: Apa judulnya? Ora iso turu ta? Lagunya apa kono?
1: Lagunya
0: iya, iya, apa kono judulnya?
1: Wis lawas iki ketemu
0: maning. Oh, sebentar.
1: Oh,
0: no, sebentar, dicariin dulu ya, sebentar. Apa kono arane apa mah? Wis
1: Pira Jamane ketemu maning.
0: Pira Jamane sebentar. Oh, Pira Jamane ketemu maning.
1: Ketemu maning.
0: Oh, sebentar dicari dulu. Jaman
1: nembe kesandir
0: maning. Pupun kula
1: gue Kang Andre.
0: Pirang
2: nembe ketemu.
0: Nah, nembe ketemu jaren to. Judule ka, mangkane digoleki di Malang kok judule anu sejen. Ya nembe ketemu jare itu ada Kang Yudin yang ngasih tahu ku judule apa namanya nembe ketemu.
1: Heeh. Oh.
0: Coba nah kuno. Ini ada
1: ya nama Rati ya.
0: Nembe ketemu ya wes anggo diputerna ya. Salam-salame lanjut.
1: Salamnya buat Ibu Sukina, semangat terus. Buat Kang Salim.
0: Oke.
1: Okay. Buat Teh Isa.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi ya.
1: Sing lama. Sing setia banget.
0: Sing setia banget.
1: Kang Wanta.
0: Buat
1: Mama Aldin.
0: Mama Aldin ya.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Kang Tondo. Buat Mister Bono.
0: Mister Bono, oke.
1: Okay. Buat Capur.
0: Capur.
1: Kang Ibe. Ria. Kang Aman.
0: Kang Aman.
1: Buat Uyut.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rasim.
0: Rasim.
1: Kang Wanta.
0: Nah, itu Kang Wanta langsung dongol ke Kang Wanta.
1: Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary, heeh.

0: Buat siapa lagi ya?
1: Kok Mama Meni?
0: Ada adik Kutil.
1: Apa adik Kutil? Mama Meni di sapa.
0: Adik Kutil itu namanya enak kan ya kan?
1: Ya iya, iya orang lawas dia mah.
0: Bagus kan suaranya?
1: Oh, iya, kayak Bang Andri kan suaranya ya. Berarti kon gentonis siaran baik. Lamun ada Abade Kutil meneh ganti ini Bang Andre ya. Lah enak kan suarane ya.
0: Iya merdu kan.
1: Iya. Oke, lanjut.
0: Buat Pak Kisut.
1: Mbak Kisut, heeh.
0: Oke. Mama Odan.
1: Mama Odan.
0: Oke. Mama
1: Fauzan. Oke.
0: Kang Rian.
1: Ayah Pamungkas.
0: Buat
1: Bunda Mary.
0: Buat Mama.
1: Oke.
0: Buat Uyu.
1: Mama Billy. Oke.
0: Buat Bunda Emma.
1: Bunda Emma.
0: Buat Yuni Asari.
1: Oke. Siapa?
0: Lali.
1: Ketemu Bang Andri terus lali kabeh ngono ya. Aduh, satu lagi Mama menikah. Orang iso turu kok gara-gara lihat Kang Andri.
0: Jare Bang Andri kan malah ketemu dia keturu.
1: Oh, nah iya. Orang ngantuk sih ya. Oke, lanjut.
0: Salamnya buat semuanya aja, okay. Kang Andre. Salamnya buat Kang Andre juga.
1: Oke, matur kesuwun.
0: Ucapane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Rati ya di Mandiran Candi kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih di belakang Mama Rati? Buat wong Bandung ya, ajak lalen lagu Mujair Mundur nanti diputar ya. Aja jangan meninggalkan live TikTok ya. Oke, di belakang Mama Rati ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
2: Neng Keneki, Neng Prima FM.
1: Iya, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Aduh, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Selamat.
1: Grogi maning kayak Mama Rati gak? Aduh. Aduh, gak bisa tidur lagi nanti ya. Nah, Mama Indah. Mama Indah sabar ya, Mama Indah ya.
2: Iya, ini menghafal. Aduh, neke-neke neng Prima FM. Ada susah dibacanya ya, padahal kan biasa, tapi aneh. Kayaknya jangan nengke.
1: Jangan nengke-neki gitu. Katanya Mama Indah mau dari tadi nungguin gak masuk-masuk sampai habis sayur satu mangkok katanya tah Mama Indah.
2: Aduh.
1: Sabar ya Mama Indah
2: ini
1: ya.
2: Alhamdulillah. Lagi ini lagi mujur kayaknya lagi nih, mujur. Langsung masuk. Sekali pijit langsung dapat
1: masuk
2: gitu.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Oke, Mama Meni apa
2: masih
1: kabar?
2: Masih itu. Lagunya masih ada.
1: Masih jauh, masih ada sejam ke depan Mama Meni.
2: Iya. Sebulan maning aja.
1: Oh, sebulan maning.
2: Kalau lanangnya rebutan mah udah ini. Enggak ada ininya.
1: Kemana tuh Bunda Yuni Asari nggak nongol-nongol
2: iya,
1: ya?
2: Iya tahu, ya sepi hari ini.
1: Kemarin nongol cuman sebentar, kontek. Katanya ada perlu apa-apa gimana gitu.
2: Oh gitu, sibuk kayaknya.
1: Sibuk, penerimaan siswa baru kayaknya ya.
2: Iya. tahu penerimaan siswa baru, tahu penerimaan duda baru gitu.
1: Alhamdulillah gitu ya. Buat biar gak rebutan ya.
2: Iya.
1: Oke, lanjut. Mama Meni yo, mangga.
2: Kirim salamnya buat Bang Andre duluan, okay. Tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Terus buat yang barusan tuh siapa tuh?
1: Mama Rati tadi.
2: Oh iya, buat Mama Rati, terus tadi buat Teh Isa. Makasih senggolannya, okay. Walaupun ada di apa, ditolong-tolong.
1: Biar kompak ya.
2: Terus buat tadi teh apa Sukina?
1: Ibu Sukina. Ibu
2: Sukina.
1: Oh iya,
2: buat Ibu Sukina. Aduh punten. Buat Ibu Sukina, makasih senggolannya. Terus buat Kang Wanta itu perasaan belum pernah dengar on air itu.
1: Oh, tadi kan karaoke tadi Kang Wanta.
2: Oh, itu udah tadi, berarti kelewat ya.
1: Kelewat tadi mau menjelang penutup tadi. Biasanya Kang Wanta itu kalau karaoke yang terakhir aja nunggu lebihan katanya. Mong rebutan gitu, dia mah.
2: Biar nyantai kayaknya. Nyantai, enggak itu, enggak terasa di buru-buru gitu.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Dilanjut aja mau kirim silakan. Salam sedikit ya yang ingat. Terus buat Bunda Yuniasari dulu, siang, istirahat. Terus buat Mimi Epi Oge. Ada di sana Oge.
1: Oge boleh. Di sini bisa kok. Paham Oge mah. Paham Oge di sini mah. Oke.
2: Dibalas Kang Andre ya. Tadinya ngobrol. Ngobrol Jawa enggak ngerti ini langsung nyeletuk Oge. Berarti Bang Andre-nya enggak ini enggak ngerti ya. Dilanjut.
1: Oke, lanjut.
2: Terus buat Teh Nani, Mister Bono, Kang Wanta, Kang Ibeng, ya. Terus Teh Isa Huda, terus Mimi Haja Mary, terus Bang siapa teh Bang?
1: Siapa tuh?
2: Bang Spre.
1: Kok Bang Spre? Siapa tuh? Siapa kok Bang Spre?
2: Berarti salah dengar ya.
1: Mama Empre kali.
2: Aduh, katanya. Bukan ya. Manggawela Bu Bang Andre di ininya mah diluruskan.
1: Iya, siapa tuh ya?
2: Iya. Terus buat Kang Omes. Pokoknya buat semuanya aja. Ntar cari ini dulu pariribonnya. Masih belum lancar gitu. Mau berguru dulu ke Bang Andre. Itu dulu minum apa tuh?
1: Minum terlengkap ya.
2: Harus persediaan kayaknya ultra cupnya biar lancar
1: gak, biar gitu. Lancar nggak grogi gitu ya.
2: Biar prima terus gitu. Mohon gitu ya.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Meni yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Oke, satu benar pun lagi diterima ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
3: Aduh, kene iki Neng Prima.
1: Ya, kene kok mulet sih.
3: Aduh. Prima rame bae lagi pada pos nih, Bang.
1: Iya, lagi pada kumpul ya.
3: Pada ribut apa?
1: Iya, Indramayu. Jangankan Indramayu kok Bandung bae marek kok ya.
3: Iya, pada rame temen ngardulis ku pada ngulat ya, Pak. Ya rame bae sing mau ku.
1: Oh iya. Lah Prima ketinggalan baik sih nang Rasti Messi.
3: Iya pada gulati apa nama Mama Meni pada tekan Argelis.
1: Iya. Lagi dolan kok Mama Meni.
3: Meni lagi dolan. Pada
1: tapi iya tadi turu baik kok apalagi iya. Mama Rati kah. Malah orang bisa turu, Iya. Deleng Bang Andri jare bisa turu jare.
3: Turu. Oh.
1: Iya, tutu imut-imut tapi amit-amit ka jare ne ora iso turu kana. Oke, nang Rasti lanjut mangga.
3: Aduh Kakang.
1: Apa niku?
3: Lagu Aduh Kakang.
1: Aduh Kakang. Aduh Kakang iya. Gitu ya.
3: Terus
1: oke. Okay. Ya mbuh. Dilanjutkan nang Rasti mangku ah. Oke.
3: Okay.
1: Ayo mangga.
3: Kanggo mau Mama Meni, Bunda Linya Sari.
1: Oke. Okay.
3: Terus kanggo Tetelayo.
1: Tetelayo.
3: Tetelayo. Tetelayo.
1: Oke.
3: Yang Kemang Wanta,
1: Kemanta,
3: Bapak Jali.
1: Oke.
3: Ibu Sukinah.
1: Ibu Sukinah ya.
3: Mama Billy. Berani ya Mama Billy ya, udah berani.
1: Jangan tanya. Mama Billy mah. Berani di depan ya berani di belakang iya, gitu.
3: Oh, boleh boleh boleh ya terus. Jangan okay. Mundur maju. Tapi maju aja ngile aja ngile lakone kali.
1: Lurus bae aja belok lurus, belok mah engko jebur.
3: Iya kanggo Mama Billy.
1: Oke.
3: Kanggo.
1: Oke.
3: Mama Leha,
1: oke.
3: Mama Ratnina, Mama Oga. Teh Isa,
1: oke.
3: Mama apa? Nani, Ibu Tuti.
1: Oke.
3: Pribasane. Pribasane mengkenan gedang kutub pinggir segara.
1: Cakep.
3: Anak cumi ning tukunan ngalpa.
1: Cakep.
3: Matangan tuk bisa jadi perak. Lamangan sendiri ini kayak bahasa gelap es kelapa.
1: Nah kono adem kali ya.
3: Adem dikira-kira. Bahasa apa sing tekan
1: Sing cepet. Apa namanya sing cepet gak apa ya. Alhamdulillah ya,
3: Alhamdulillah tak terima.
1: Nah tak terima kono ya. Oke
3: okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan Prima, 55 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya. Mama nanti ya. Aduh. Kita hadirkan dulu ya lagunya, ada Mujair Mundur. Spesial buat Wong Bandung ya yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, jangan kemana-mana. Masih di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kini Prima FM, Mujair Mundur yuk.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: makan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih gajah apa yang ada di tong sampah teh?
1: Aduh, kayaknya nggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah alam kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa teh?
1: Kandangnya.
0: Iya.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya itu gimana suaranya.
3: Bila 5,8 yang prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara. Neng kini kini Prima FM. Oke, tadi sudah kita dengarkan lagunya ya, Relay ya. Ada Mujair Mundur, terus Nembe Ketemu, dan juga disusul dengan Sebulan Maning. Dan request Mama Meni ya, di kesempatan siang hari ini sudah kita tunaikan. Dan dengan Prima sekali lagi yang mau gabung ya, Mama Indah tadi gak bisa masuk-masuk ya, Mangga. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Mama Indah, sholat dulu dah Mama Indah, apa wis? Oke, rekan Prima, di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre mengucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga bagi rekan Prima yang sedang istirahat di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat istirahat aja. Dan mudah-mudahan masih setia selalu ya, sampai nanti akhir acara di pukul 14. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Ning kene iki Prima FM.
0: Iya, alhamdulillah Bunda Mary sudah masuk.
1: Alhamdulillah, nungguin.
0: Iya, Mama Indah sudah enggak sabar itu tinggal turu bae lah.
1: Kayaknya emak habis duhur ketemu kena langsung tidur.
0: Langsung tidurnya. Kalau Ibu Sukinah yang telpon, wah bisa bangun semua ini.
1: Pokoknya setia sampai selesai.
0: Oh iya, kemarin
1: paling ini rame sih.
0: Iya, tambah siang tambah rame gitu ya.
1: Daripada pagi rebutan mendingan akhir bae ya.
0: Akhir bae. Tadi tuh aduh karaoke mau rebutan banget sampai ada yang susah. Enggak apa-apa. Namanya bersaing ya.
1: Tapi gini, Bang. Awas kalau gua kebagian.
0: Itu Kang Aman juga kayaknya masuk itu.
1: Kali, kebagian terus.
0: Kang Aman juga masuk, tuh Mimi Ratmina juga. Aduh, nunggunya lama bener. ada tuh yang standby yang nunggu tuh ada Mimi Ratmina, ada Bunda, terus ada Mr. Bono, terus ada siapa nih? Kang Aman ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa
1: pasti
0: ya.
1: Antri.
0: Alhamdulillah.
1: Itu telunjuknya kayaknya udah bengkok. Ya tahu itu
0: jarinya. Dipencet lagi, ditaruh di kuping lagi, pencet lagi, taruh kuping lagi gitu ya. Oke, Bunda Mary alhamdulillah sudah masuk. Gimana sehat ya Bunda Mary ya?
1: Panas terus.
0: Panas ya.
1: Enggak adem.
0: Kalau di sini adem di sini Bunda Mary.
1: Apa?
0: Di sini adem kalau mau pengen ke sini tuh. Adem. Bener adem.
1: Ini juga adem.
0: Tapi kalau
1: pakai kipas enggak enak. Nah, gitu. Udah aja pakai AC. Kalau enggak pakai AC mah enggak kuat.
0: Oh.
1: Beda sih beda sama kemarin-kemarin kan sekarang makin panas. Tapi kayak mendung gitu.
0: Tapi
1: panasnya makin sore makin panas.
0: Oh gitu, makin panas. Bukan makin sore makin adem.
1: Iya, biasanya kan kalau jam 2 jam 3 tuh agak adem-adem gitu.
0: Oh iya iya.
1: Kalau kayak di Saudi aja. Di Saudi jam 3 harusnya agak adem-adem.
0: Tapi panas terus ya.
1: Lebih dari jam 12 kan.
0: Iya, tapi apa namanya karena semangat ya jadinya panasnya nggak terasa gitu ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Pokoknya mah sambil ini aja cemilan.
0: Oh gitu ya. Supaya nggak jenuh gitu ya. Kemana-mana harus bawa cemilan gitu ya. Oke, Bunda Mary, silakan mau request lagu apa? Yo, mangga.
1: Tadi pengen apa? Lagunya pengen ke Sandi apa tadi tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Yang
0: lagi.
1: Yang tadi tuh.
0: Yang tadi.
1: Yang tadi diputar.
0: Yang tadi diputar. Jadi lagunya Nembe Ketemu, terus Sebulan Manengku.
1: Oh,
0: iya, Nembe Ketemu.
1: Ini juga meremeli. Nungguin Babi.
0: Kemarin gak kebagian juga tuh. Aduh, mudah-mudahan kebagian ya Bunda Mary ya.
1: Meremelik
0: ya. Oke, nanti dicarikan. Oke, salam-salame mangga.
1: Salamnya biasa Nang Rasi yang tukang wang salan.
0: Raja wang salan
1: di TikTok, langsung bikin salan.
0: Oke.
1: Nang Rasi dibutuhin lah.
0: Oke.
1: Mama Nenek, yang leha sama Babe Makdor, Pade Bono, Bapak Kali, Kang Dian Binti, Kang Wanta, Kang Aman, Kapur, Bapak Lebe, Ayah Kamungkas, Ayah Kita, Bapak Haji Herman, Bapak Trola, Mama Rati, Mama Aldi, Condo, Mama Odang, Mama Lina, Haji Supriyati, Nok Pintang,
0: nggak ada. Kemarin masuk kemarin.
1: Oh kemarin.
0: Karaoke kemarin sih.
1: Keluar. Terus itu siapa tuh?
0: Ayah Cika itu patrol.
1: Oh gitu. Terus itu siapa? Mama Iip ya?
0: Mama Iip. Ini barusan masuk di
1: kemarin
0: TikTok.
1: Kemarin tuh lihat lagi Iip.
0: Live kemarin. Besok katanya mau hadir besok.
1: Orang mana?
0: Orang itu masih tetangganya Kang Wanta, masih sedulure, masih saudaranya Kang Wanta. Gitu. Jadi wong Anjatan.
1: Oh, Anjatan.
0: Anjatan di Cilandak, Cilandak. Berarti iya. Cilandak itu maksudnya Anjatan Kidul lah, Anjatan Wetan kono.
1: Engko Anjatan Wetan.
0: Anjatan kidul ya.
1: Ya mungkin anjatan kidul. Kalau itu makan etan mah ya patrol mungkin panjang.
0: Jarene Kang Wanta ku Tegal Taman Sukra.
1: Oh, taman itu.
0: Tegal Taman maksudnya
1: Tegal
0: Sukra.
1: Tegal Taman bukan Taman
0: Tegal. Tegal Taman.
1: Airlah itu kalau ke pelentongnya kayak lurus itu yang belok kanan dari Sukra.
0: Iya,
1: Spesialnya aja.
0: Oke, Bunda Mary.
1: Lagi tugas.
0: Terima kasih, matur kasuhun. Alhamdulillah.
1: Pokoknya mah semangat terus.
0: Semangat pokoknya, iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih ya Bang waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali Bunda Mary.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Di belakang Bunda Mary dibuka kembali di 0853-2189-9582. Main catelat lagi. Langsung kita angkat ya Bunda, baru masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: mengkene ki ning radio Prima.
0: Ampura Mama Indah ku.
2: Tadi jadi. Apa lupa Mama Indah lupa.
0: Iya.
2: Sorry Mama Indah sorry. Cepat-cepat dia dapat.
0: Nah. Kita mah ada nongol kita ini aja ya siapa yang masuk gitu. Tuh ada yang 3, 5, 12 tuh siapa yang masuk nggak apa-apa ya
2: kurang
0: kita
2: cepet,
0: iya
2: cepet.
0: Yang penting apa namanya itu bersaing aja dah. Oke Kang Sondol apa kabar Kang Sondol?
2: Alhamdulillah Ang sehat Ang.
0: Oke gimana cuaca hari ini siang panas ya sono ya.
2: Sekitar membahana.
0: Tapi kayaknya redup-redup dikit nih ya.
2: Iya, tetap aja keringetan gede cilik. Gede cilik. Sampai tekang brut tuh.
0: Masih rame alhamdulillah.
2: Alhamdulillah aja.
0: Ya walaupun jalan tidak lancar karena tersendat ada pembangunan jembatan ya kono ya.
2: Rezeki mah ada aja.
0: Iya, ada aja. Diterima saja, disyukuri saja.
2: Amin. Pengen duduk mantune Kang.
0: Duduk mantune. Oke. Salam-salam ya Mangga.
2: Iya, duduk mantune Kang Bu Mama Indah sing dupak.
0: Oke.
2: Anggo sing mbeke nepluk Bunda Mary.
0: Bunda Mary ya.
2: Nganggo ya yo kula dhewek yo Ratrina. Sing ora manjing-manjing
0: rebutan yo. Iya padha baik ono ora manjing-manjing ya.
2: Anggo bono.
0: Oke.
2: Okay. Tanggo sing rame Mimi Supina. Terus nganggo nang Adim.
0: Oke.
2: Okay. Nang lagi apa nang? Rambutnya harus digundul durung.
0: Wis digundul separuh sing ngiringane bae jare ngono.
2: Waduh, lah gue mau hakeding nang.
0: Nang, tutup mantune nang. Oke.
2: Mari di mantune.
0: Oke, lanjut.
2: Taisa karo Kang Edo.
0: Oke.
2: Karena angarane Kang Edo iku.
0: Dil pesedu. Wes mo anu ka Kang Andrene mo eling-eling. Wes disebut ngono bae lah. Ketahuan iku singkatane. Oke.
2: Kanggo Bunda Aldin.
0: Oke.
2: Kanggo Kang Salim.
0: Kang Salim ya.
2: Kanggo apa Mama Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke.
2: Kanggo Kang Wanta.
0: Kang Mantang,
2: Kanggo satemani ya Pak Usmanji ora. Lalen. Kanggo sekabiane bae lah.
0: Sekabiane. Oke.
2: Singarita sampai jejet, spesial lekap pusing siaran.
0: Oh, matur kasuwun.
2: Suwun waktune Ang.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh. Enggak apa-apa diterima lagi dibuka kembali di 0853218995582. Ada siapa nih di belakang Kang Sondol? Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Nah, kuno si muncul siapa kuno? Halo.
3: Halo.
0: Sarang sinten niki?
3: Manusia.
0: Hah?
3: Manusia.
0: Wong. Fenstura. Fenstura.
3: Apa
0: kok? Nengkene iki. Sarung sinten niki?
3: Mama Erian. Iya.
0: Oh, Mama Erian nang ndi Mama Erian?
3: Nang Tegal Kubuk.
0: Oh, Tegal Kubuk. Aduh, temen kono kan Tegal Kubuk ya.
3: Iya, Cirebon.
0: Oh, alhamdulillah. Manjing Prima FM ya, Mama Rian ya.
3: Salam kenal baik ya.
0: Oh, sami-sami sanal salam kenal kembali.
3: Aja aku ku pangkat kita mu.
0: Nah,
3: aja kemeter.
0: Oh, yora biasa baik.
3: Salam
0: ke
3: dan Prima. Anak siapa kang mau?
0: Kau mau anak Kang Sondol?
3: Kang Sondol. Hari Mang Wanta sih wong
0: ngene. Wong Dramayu ka, Kang Wanta ku.
3: Iki ayane mawongan mablesak.
0: Ya blesak kono. Iki wong tegal gubuk-gubuk ke tengah sawah apa priwe kono jare?
3: Pinggir kan.
0: Lah iya. Pinggir kali tegal gubuk maksudnya tegal nang anak gubuke kono. Oh iya, pantesan ku. Iki anu mamae Rian ki duwe kumis bele kono. Sedidik ya. Ya sedidik mau disebutane kang kumis ngono ta?
3: Yambo.
0: Oh yambo kono ya. Ya serap apa. Asal sebutan bae ya.
3: Oke. Karena tadi kang durung kenalan.
0: Kene Kakang Andre ki ya. Oke, salam kenal kembali. Oh ngono ta? Alhamdulillah. Ya ajak lalen. Oh iya pan, iya ganteng lanang dewek sih yang kene ya ganteng. Lamun kang kumis mene ya saingan ku no berarti. Oke, Mama Erian kesuwun hadir ya.
3: Terus kalau diputerakan lagu.
0: Apa kono lagu nek?
3: Angger Kelingan.
0: Angger Kelingan. Ya mudah-mudahan nanti bisa diputar semua ya Angger Kelingan ya.
3: Oh, salam memang Bang Wanto.
0: Oke.
3: Tergono. Wong Sumedang.
0: Sumedang. Akeh mungkin mah ya.
3: Ning Thailand nyambung beli kan.
0: Iya, Thailand ana wong Jepang ae manjing ku.
3: Internasional ya.
0: Iya, makane ya go internasional wong sing Korea ge manjing.
3: Zaman-zaman canggih ya.
0: Kan? Iya, zaman canggih. Dodok bae wis weruh wajahe ya.
3: Ana gambare. Are Prima kuningan di Kang sebentar
0: ya. Ya Prima ya yang nang Hurgulis kuno.
3: Oh, Hurgulis.
0: Lamun saka anjatan ke lurus baik
3: kuno belok kiri. Dalam sepur ya.
0: Iya dalam sepur. Lamun meruh dalam sepur.
3: Ya yang dalam sepur
0: ngarti. Iya, yang dalam sepur ya.
3: Terus anak jalan gantar-gantar kamu no gantar.
0: Oh, kadoan dan gantar mah. Sing perk-perk bae stasiun mah mlaku bae aja di an lamun nggawa motor mah dituntun
3: bae. Ora salah Kang, kita ku lagi mau ku dalan nek bubrak.
0: Wah, ya sing lagi ditandani Kang kono.
3: Iya kayaknya Mbak.
0: Ya wis iki insyaallah wis aduh Kang. Wis rada bagus ya.
3: Iya. Lagunya.
0: Angger Kelingan tah kono?
3: Angger Kelingan.
0: Iya.
3: Sosial makabe bae Kang.
0: Oke,
3: Dan Rimo sumali dari ujung timur. Barat,
0: luar negeri ka. Ya luar negeri kono.
3: Luar negeri.
0: Nah, iya.
3: Dunia lah.
0: Lah kok sedunia bener iya.
3: Artinya secara orang udara
0: prima. Oh,
3: Alhamdulillah. Okay. Ya pokoknya mah merdeka
0: iya benar.
3: Iya, mengkonon banyak kan ya.
0: Iya.
3: Spesial mengkonon mengiringan PK.
0: Oh iya kono, mama Ib, tak kono.
3: Ah,
0: duduk.
3: Prima.
0: Mama Ib, karo mama Ib perek tak kono.
3: Iya.
0: Oh iya. Peruan ngono ya.
3: Oh, iku cuma wanta mau. Kali mang wanta mau sing ngomong sing bagus dewe. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahan rindu. Ada Mama Rian, ya Mama Rian yang sudah hadir di Ventura di kesempatan siang hari ini. Aku satu penelpon lagi mangga yang mau gabung, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Akhirnya bisa masuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Penstura.
4: Niki. Ning Prima FM. Dari jam 12 Bang Andri.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
4: Iya. Banyak banget yang masuk ya. Nih. Sayur asem 1 mangkuk. Terus kerupuk sambal 1 piring. Terus sempol 1 mangkuk. 5 biji. Terus lagi lagu iya. Ditinggalin duhur dulu. Makan siang belum Bang Andri.
0: Iya, ora kebagian meningon ya. Sampai Mimi Ratmina ora kebaringan maning.
4: Dari jam 12 Mi.
0: Alhamdulillah ya.
4: Kesenggol terus. Pala ya sama HP seluler mah.
0: Ya kalau iya. Sama HP
4: padahal
0: seluler.
4: Udah masuk Bang Andri.
0: Udah masuk tadi kalau
4: iya,
0: sama
4: udah
0: itu.
4: Udah masuk terus. Tapi suaranya lain aja ya.
0: Iya.
4: Seru Bang ya. Andri.
0: Alhamdulillah.
4: Bakal di udara tuh. Tapi penasaran bakal belum masuk tuh.
0: Jadinya ya harus bersaing iya. Ya. Oke, Mama, karena sudah bisa masuk, boleh mau request lagu apa
4: nih? Iya. Masih bisa aku putar enggak
0: ya,
4: sih?
0: Mudah-mudahan bisa nanti. Udah 39 menit ya. Enggak apa-apa, dicoba aja.
4: 30 menit lagi ya?
0: Iya,
4: Itu coba apa? Kadang kangen.
0: Tadang tangan.
4: Iya.
0: Oke, coba nanti
4: kadang-kadang
0: di...
4: kangen aja satu minggu sekali ketemu grup okay. Fans Turage. Kangen banget, kangen.
0: Oke.
4: Iya, salamnya ya.
0: Mangga silakan.

0: Upet.
1: Teh Upet, heeh.
0: Iya. Buat Mom Ara.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mama Paujan, Mimi Epi, Mama Nenen, Mama Lina, okay. Mama Nenen yang punya ugal-ugalan.
1: Jangan oh iya,
0: kalau ngembangkan ugal-ugalan.
1: Lamun ketemu iki siapa? Lali ngono ya.
0: Iya, Amesia bakal Mama Nenenku. Amesia okay. Terus, Bang Andre.
1: Oke. Okay.

0: Oke.
1: Mama Meni, Kang Rojaya, Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Ideng, Capur, Kang Marsai, Abah Adik Kutil, Bintang Unyu-Unyu, siapa? Ayah Pamungkas. Aja Supriyati. Itu Sapra itu Kang Omes.
0: Oh,
1: biasa
0: iya.
1: Masuk di acara Kang Arya.
0: Yang biasanya sepanjang jalan kenangan ya.
1: Kang Omes. Sapra, benar. Okay. Mama Meni. Mama Meni ya. Tadi tuh.
0: Mama Meni ya.
1: Iya. Ya udah spesialnya buat semua-muanya aja ya Bang Andre ya.
0: Iya,
1: iya. Andrenya sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih doanya.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Mama Indah di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Aduh, nyambung terus ya, nggak apa-apa diterima. Tapi nanti lagunya lambat ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
2: Fenstura. Ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Betul.
2: Yes.
0: Oke, okay, yes. Oke, okay, Mimi Epi apa kabar?
2: Sehat ya? Kan, Rek?
0: Alhamdulillah. Tembeki tangi-tangi Mimi Epi.
2: Nembe kayak perangkat goreng kacang
0: hari iya.
2: Masih germojos.
0: Maksudnya lagi tangi tuh sangka lungguh kono. Oke,
2: Mimi bantal waru Kang Andre.
0: Oh, menetah. Ya wis
2: ra. Beneran kin duduk bantal kelas terus turu duduk.
0: Lagi apa ngaduk-ngaduk anu kacang sama anu tah apa namanya ku?
2: Apa yo?
0: Gorengan kono. Iya, gorengan bae lah. Oke, Mimi Epi.
2: Jebol sing mau, jebol maning Mama Indah, jebol maning Pak Umi, jebol maning Sondo, jebol maning Rati, jebol. Lah, kita ini keduman beli.
0: Iya, mudah-mudahan nanti kebagian lah.
2: Masalah lagu mah dukung bae
0: Pak Oke.
2: Sing penting hadir, absen dulu.
0: Oke, Mangga. Salam-salam yuk Mangga.
2: Yuk, buka pribondingin. Panggo Mimi Ratmina sayang.
0: Okay.
2: Mama Ratmina sayang.
0: Okay.
2: Mama Samina sehat turung Mama Samina.
0: Oh.
2: Moga-moga sehat selalu.
0: Besok bisa hadir.
2: Panggo
0: ya.
2: Ibu Sukina. Okay.

0: Pusing nembe mlorot. Nok Indah Sinta.
1: Indah Sinta.
0: Neng aja nok ya Kang Andre.
1: Ya, neng ya. Neng, neng bae neng.
0: Neng, ya neng. Neng.
1: Neng Indah. Neng. Neng nong lah jadi.
0: Neng Indah Sinta. Okay. Mama Lina, Mama Nenen. Okay. Bahkan Mama Nenen mah kudune diraupi kayak elak dikit sampai yeah. Keinget. Inget kicap pamit. Bahkan nong jebol kicap pamit. Lah. Mau aku dulu di tahun no disit lembek
1: ke elingan ya.
0: Oke. Okay. Anggap Mama Tintan bareng dari sakanya. Okay.

0: Nganggo Pepe Soleha.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo Mama Aldi. Nganggo Teh Nunung.
1: Teh Nunung, oke. Okay.
0: Ibu Ade Supriyati. Teh Isa yang punya sayang.
1: Oke.
0: Okay. Mak Oda, Mak Ara. Nganggo Bestiku Rati. Ibu Rati.
1: Ya, Mama Rati.
0: Sabar menunggu ya sayang. Pokoknya jam 4 aku meluncur. Tenang, tenang.
1: Oke. Okay,
0: Nganggo Ndek Eti. Okay. Memang kesedulur kula dewe. Bunda Yunia Sari.
1: Bunda Yunia Sari, oke. Okay.
0: Nganggo Pak Salim, Pak Gopar. Kang Wanta, Kang Aman, okay. Kang Rian. Nganggo sedulur kula Kang Rojaya.
1: Kang Rojaya,
0: Mang Rasti, okay. Mister Bono, apa Adi Putil, Uyu, Tasek Roland.
1: Oke.
0: Okay. Minggu ini masih ada sih Mang Uni kini Kang Andre.
1: Anak.
0: Mister Bono, Mister Bono tenang Bon, wis di polling masa buru aku sih mendung. Talebe. Okay. Nganggo siapa man ya Kang Ibeng.
1: Kang
0: Ibeng kan lanangnya Rabia istrinya Erna siapa Kang Andre?
1: Kang Ibeng kan siapa? Mama Saka.
0: Oh, Mama Saka. Iya, Kang Mama Saka.
1: Oke.
0: Okay. Nganggo sate maning ya Palebe, Aki Metal Sakpur. Ayo Pamungkas. Patrisno yang punya lengkong.
1: Yang punya lengkong. Oke.
0: Okay. Aja sampai kalah karo sondol Kang Andre.
1: Iya, benar.
0: Semangat terus.
1: Semangat terus.
0: Bagian okay. Panas ngentek-ngentek ya. Sing penting hadir.
1: Hadir
0: masalah
1: ya.
0: Masalah lagu mah nomor sekian.
1: Sing penting absen ya.
0: Sing penting absen saja.
1: Oke,
0: okay. Mimi Andre kelangan. Kesuwen waktune Kang Andre.
1: Iya, sami-sami.
0: Yo, ucapanane assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau merdeka. Aduh, Mama Alden, sabar dulu ya. Kita putarkan dulu lagunya. Nanti dibuka kembali di 0853218995 sampai keliru ya. 9582. Aduh. Ada dari Mbak Dadang Anesa, spesial buat Nang Rasim ya di kesempatan sore hari ini. Oke. Okay.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya, sudah menemani Bang Andre di acara Berdendang dan Venstura di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi Bang Andre mohon maaf banget ya, karena banyaknya request lagunya belum diputar semua. Dan sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara Venstura. Sampai ketemu ya di esok hari. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti Bang Andre setelah ini nanti ada Kang Arya yang akan menemani Anda di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya karena lagu-lagunya belum diputar semua. Oke, sekali lagi Bang Andre akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harko Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Rima, hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Arya kembali bersama rekan Rima tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan hadir setiap hari Sabtu dan Minggu 3 jam ya rekan Rima, mulai pukul 14.00 sampai dengan 17.00. Baik rekan Prima, gimana kabar rekan Prima semuanya di hari ini? Semoga rekan Prima diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberi keberlimpahan serta keberkahan ya. Sebelumnya juga Arya akan haturkan salam hormat untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Iman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Dan semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Dan hari ini Arya izin saya untuk mengudara tentunya dengan restunya dan menemani aktivitas untuk rekan Prima. Mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, kita buka saja ya yang sudah masuk nih. Siapakah? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang Jalan Kenangan, dengan siapakah ini?
1: Dengan Hendro Lesmono.
0: Hendro Lesmono. Gimana kabar Hendro? Ini gak lembur apa gimana nih Hendro? Biasanya lembur.
1: Alhamdulillah, libur 3 kali. 3 hari.
0: 3 hari?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Dari hari Jumat sampai sekarang Sabtu.
0: Libur ya,
1: Wak. Sampai Minggu.
0: Oh iya. Wah, ini berarti total nih ya, libur
1: Senin
0: nih
1: kalau. Senin malamnya masuk.
0: Oh, Senin malamnya masuk. Waduh.
1: Iya.
0: Ya, okelah.
1: Full sampai Sabtu.
0: Wah, sampai Sabtu nih. Ngomong-ngomong di mana kerjanya ini?
1: Kerjanya di PT Jakarta. Oh, industri
0: apa ini? Industri pakaian, industri apa yang di iya. Itu kan banyak itu di daerah pabrik apa Pantura itu banyak itu di Sukamandi sana itu.
1: Oh, ngeok-ngeok aja bagian kontrol-kontrolnya aja.
0: Bagian kontrol ya. Oke lah. Wah, iya ini luar biasa ini pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjutnya.
1: Cuman menengok, oh Pak Ed, blok ini udah selesai. Kompleksi.
0: Waduh, kompleksinya.
1: Udah lagi kompleksi.
0: Wah, iya.
1: Selamat sore, Kang Arya.
0: Oke, siap sore juga ini.
1: Lagunya.
0: Wah, iya
1: itu
0: nih.
1: Siapa tuh?
0: Lagunya
1: siapa? Apanya si Raskin itu bunyi aja. Jadi tidurnya bangun-bangun terus itu apinya naras.
0: Waduh, siapa itu yang miss call?
1: Ganggu orang tidur itu.
0: Wah, ya wes siap.
1: Pasti lagi tidur. Lagunya dari Panggung Sandiwara
0: Jalan. Panggung Sandiwara, betul.
1: Iya.
0: Dunia ini, wah, ya kan? Oke, siap.
2: Panggung Sandiwara.
0: Ya? Nah, siapa itu? Wah, itu ya tadi yang belum pulang ya tadi.
1: Oh, belum pulang
2: ya, Pak Sandirawa.
1: Itu suaranya sayup-sayup.
0: Sayup-sayup ya suara
1: itu,
0: ya itu.
1: Ya
0: ini sebentar lagi mau pulang. Besok ke sini, oh, besok pulang. Jangan lupa besok.
1: Oh.
0: Besok ya hadir ya. Iya, Hendro hadir. Hendro bisa hadir enggak besok nih?
1: Sama
0: Pak Iip,
1: biasanya
0: sama
1: itu
0: Iip,
1: biasa
0: sama Pak Iip ya.
1: Iya.
0: Sama Iip, sama siapa lagi?
1: Mimi Iip itu, oh, katanya iya. Tadi ada Mimi Iip, ada Mamanya Rian.
0: Mamanya Rian, siapa Maneng?
1: Nang Wanta juga.
0: Siapa Maneng?
2: Mama Rian, terus...
1: Terus Mama Rian, terus Nang Wanta.
0: Kumis. Kumis,
1: ya. Kumis, ya. Rombongan nanti besok katanya.
2: Oh, tegal gubuk.
1: Karena menemui rekan-rekan Prima semua.
0: Wah, iya siap.
1: Di studio.
0: Oke.
1: Hendro Madi. sibuk aja, istirahat buat istirahat.
0: Ya Hendro harus istirahat nih.
1: Iya. Buat Deddy Bono, Mama Billy, Mama Aldi.
0: Oke, ya.
1: Jadi buat semuanya aja. Biarin ada orang recok aja. mau keluar ah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Hendro Lesmono sebagai penelpon pertama rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
3: Menjalin kisah.
0: Mengulang
3: memori.
0: Aduh, ya, jangan bolak-balik.
3: Kan nyari-nyari dulu.
0: Lah iya jangan bolak-balik.
3: Iya, ini nyat copot Kang Arya di mana mering ini ketemu nih.
0: Waduh, ya wes. Jangan sampai hilang pokoknya itu disandelin.
3: Malum Kang Arya, ntar nulis lagi lah iya, pada copot.
0: Sandelin di radio gitu loh.
3: Malum udah tuir Kang Arya.
0: Oh gitu.
3: Ya iyalah.
0: Baru berapa?
3: Menjalin kisah,
0: ya.
3: Mengulang memori.
0: Oke, betul.
3: Kang Arya itu ah.
0: Yo.
3: Lagu Rindu Yang Terlarang baru ketemu nih.
0: Nah, itu.
3: Iya, okay. Kemarin tuh apa sih? Jangan ada dusta di antara kita.
0: Rindu yang
3: pas
0: terlarang
3: itu,
0: ya.
3: Nadanya bukan itu.
0: Oh.
3: Ini Mama Indah udah nyari di YouTube dulu.
0: Rajin lagi. Rajin pokoknya udah ya, siap.
3: Baru ketemu Kang Arya.
0: Ya, siap udah ini udah siap kan.
3: Rindu yang terlarang.
0: Ya.
3: Iya. Salamnya buat Hendro mau istirahat
0: katanya.
3: Udah lemes ya suaranya.
0: Iya udah lemes dari pagi sampai siang sampai ini terakhir.
3: Iya sama Hendro.
0: Iya abis ini udah istirahat gitu. Udah nggak apa radio
3: ini
0: coba
3: baru deh. Makan siang Kang Arya.
0: Loh makan siang jam segini?
3: Iya.
0: Aduh udah setengah
3: kan
0: tiga.
3: Jam 12 nungguin on air kan padat merayap.
0: Tapi masuk iya. Masuk kan?
3: Masuk.
0: Oh iya. Yeah.
3: Cuman habis sayur asem satu mangkok. Kerupuk sambal satu piring.
0: Apa tuh?
3: Terus sempol 5 biji.
0: Tadi siang makannya maksudnya.
3: Iya.
0: Lah itu mah udah makan namanya. Makan siangnya aja belum katanya.
3: Belum ketemu nasi Kang Arya.
0: Aduh kalau belum nunggu jangan banyakkan nasi.
3: Beda.
0: Nasi sedikit saja tapi lauknya yang
3: iya,
0: banyak gitu.
3: Sedikit Kang Arya. Biar enggak gemuk lah.
0: Nah, iya.
3: Cuman heran ya kalau habis makan tuh naiknya ke mata Kang Arya.
0: Ngantuk ya. Iya, we. Saya udah tahu pasti ngantuk pokoknya.
3: Aneh kadang. Tapi kalau dengar suara Ibu Sukina ya enggak lah.
0: Nah, Bu Sukina ini
3: ya
0: sudah.
3: Ya iya justru itu Kang Arya.
0: Sudah ditunggu-tunggu Bu Sukina ini sebentar lagi hadir pokoknya ini Bu Sukina.
3: Langsung melek Kang Arya.
0: Oke, ya Bu Sukina siap-siap ya Bu Sukina setelah ini ya.
3: Buat okay, Bu Sukina ya. Yang punya semangat buat tetesannya juga Mimi Ade, Mimi Ratmina, Kang Wanta. Udah buat semuanya aja ya Kang Arya.
0: Oke, buat semuanya saja.
3: Iya. Spesial buat Kang Arya aja.
0: Oke, siap besok.
3: Ini besok pagi salin lagi Kang Arya.
0: Iya. Besok jam sore jam 10 ya.
3: Iya biasa.
0: Besok jam 10 jangan lupa rekan. Ya.
3: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sepanjang jalan kenangan.
4: Waalaikumsalam. Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Waduh, iya
4: semangat.
0: Semangat sehat.
4: Semangat terus. Mama Indah, ada yang ada semangat aja kaget.
0: Iya.
4: Pokoknya bisa terus semangat terus.
0: Nomor siji pokoknya sehat ya Bu Sugina. Siji kudu sehat.
4: Apa manis? 5.000.
0: Oke, ya Bu Sugina, silakan Bu Sugina.
4: Bang Arya, lagu yang dingin buat kalian.
0: Oke, lagunya apa?
4: Gereja Tua.
0: Wih, Gereja Tua, oke.
4: Gereja Tua ya, bukan rumah tua, bukan gedong tua, Gereja Tua.
0: Gereja Tua, Gereja Tua, ya.
4: Coba. Angkain tadi lah, buru-buru. Engkau, enggak usah jelas.
5: Oke, silakan Bu Sina.
4: Ada orang Belanda saat enggak ya, sebentar.
5: Iya, silakan.
4: Salam-salam ya.
5: Nggih, ya.
4: Eh, mau Kak bener beli paspor?
5: Ya, betul sekali Bu Sina. Nasib.
4: Nenek-nenek.
5: Oke, ya.
4: Pendek kemah.
5: Iya.
4: Semangat ya, jaren Mama Ida, Kak. Ada tiga. Endro ya, bayar
5: ngomong. Endro.
4: Kakek lembur, Endro ku kakek lembur. Salam-salam, Abid dan Kenenten ya. Anong Danca.
5: Oke,
4: siap. Gona Kasim. Mama Indah, sing... apa namangan timbol. Ada bagi-bagi busuk Indah ya. Beja-bejae baik, kan. Pengen baik.
5: Oh, besok paling besok. Besok hari Minggu di bawah. Salam
4: selalu karya dan rekan-rekan. Eh, wong anjatan gak apa-apa kan ya kita kan ini Mang Wanta, Mang
5: Mang Wanta
4: menjalin kita, Mang.
5: Ayo
4: taruh mau siapa aja suka nganjatan gak apa-apa kan ya anak sing ngesuk masih gak orang kelingan kita oh Pancawala
5: Pancawala
4: ayo naik menjalin kisah anggo Kang Kumis taruh Mama IIP Gedik. Ayo, semangat.
5: Ayo, semangat.
4: Mama Aldin.
5: Ya.
4: Naik yuk. Ibu Billy. Bang Ibeng.
5: Oke.
4: Anggo.
5: Bunda Junia Sari.
4: Jangan terlalu baik, gak kaget dulu. Mimin ini cok ya. Anggo. Aduh, mati gak. Mimin Rasmina, Mama Rasmina. Mama Rasmina, Mimin Rasmina. Kenapa aku orang mancing kok? Aduh, petir.
5: Ya, matur suwun.
4: Anggo, Mimin Epi.
5: Cinta sejati.
4: Anggo, Mama Rati.
5: Aku nih.
4: Anggo.
5: Ibu Billy, ya. Ibu Billy.
4: Ibu Billy tadi udah ya.
5: Oke.
4: Anggo, Kang... apa kena ya, ya anu Kak Rojaya Kang Rojaya Kang Adep Roland Bunda Mary Bunda Yunia Sari pokoknya mah semua-muanya aja ya.
5: Oke, siap Bu Sugina.
4: Salam ya gua Bang Arya sing sehat selalu ya Bang Arya ya.
5: Amin.
4: Ketemu terus
5: ya.
4: Sehat selalu rezekine sing akeh panjang umur Bang Arya
5: ya.
4: Ucapane
5: ya
4: kopi pahit kopinya
5: Bupu.
4: Di atas meja
5: ya.
4: Ibu Sugina pamit. Ada orang belanja, rekan prima, maaf saya belum kesenggol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
5: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sugina, ada Mama Indah Sinta, juga ada Hendro. Baik, kirakan prima ya untuk tiga penelpon ya sudah ada persiapkan lagu-lagunya dan jangan lupa masih bersama ada di acara ini sepanjang jalan ke

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada. Keju apa, Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret. Iya, betul.
2: Bukan. Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara nih sepanjang Jalan Kenangan tentunya sampai jam 5 sore ya rekan Prima. Dan untuk rekan Prima yang hari ini sedang libur ataupun sedang nyantai ya sambil dengerin Radio Prima, jangan lupa di-follow untuk medsosnya Prima ya rekan Prima, di TikTok juga ada, di Facebooknya, di Instagramnya ya. Dan selalu ikuti terus ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Sudah ada yang masuk? Ya, sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Mengulang memori. Waduh, Taisa bisa nih.
1: Apal
0: pemain dah nih, Taisa apal pokoknya ini. Oke, gimana kabarnya Taisa hari ini di Sabtu ini? Iya, ini malam sehat. Minggu ini ya, sehat. Ya aduh, ya aduh, malam Minggu lagi ini. Tak awal bulan lagi ya. Aduh, awal bulan malam Minggu lagi udah. Aduh, ya aduh, sampai batuk jadi. Oke, silahkan. Lagunya apa?
1: Kemesraan maksud enggak?
0: Oh, kemesraan boleh, kemesraan.
1: Apa mau malam Minggu?
0: Ayo, tahu malam Minggu. Ada malam Minggu juga, ada malam Minggu.
1: Ada ya?
0: Iya, nih malam Minggu. Malam Minggu tanggal muda punya Hetty Kusendang nih, boleh ya?
1: Iya, malam Minggu.
0: Malam Minggu. Nah, boleh nanti. Ya, silakan.
1: Salamnya.
0: Ya.
1: Buat Mama Indah sayang ya.
0: Mama Indah.
1: Ya, ya. Buat Mas Hendro. Buat Bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Ya.
1: Buat Ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Iya, buat Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Buat Mang Wanta.
0: Mang Wanta.
1: Buat Mister Bono. Buat Mimi Epi. Mama Rati. Mama Odang, Pak Pur, Kang Ibeng, Kang Eges, buat semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya saja.
1: Oh, buat Bunda Yuniasari ya.
0: Nah, Bunda Yuniasari, Mama Meni.
1: Ya, buat Bunda Merinya juga, buat Mama Emma, buat Mama Meni.
0: Mama Meni ya.
1: Iya, buat semuanya aja ya Kang.
0: Ya.
1: Iya, lagunya mah itu aja, malam
0: Siap.
1: Minggu.
0: Malam Minggu, ya, iya. Tanggal muda udah ada ini, malam Minggu tanggal muda lagi. Aduh, pas banget ini Taisa, bisa aja nih ininya ya, milihnya.
1: Iya.
0: Oke, siap nih, malam Minggu tanggal muda nih rekan Prima, tanggal 4 ini udah ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, kita dengarkan ya. Iya. Dan lanjut ini ada request dari Ibu Billy.
1: Iya. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oda Taisa yang sudah hadir ya dengan lagunya malam Minggu katanya, tanggal muda lagi. Ya, rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Menjalin kisah. Panjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah mengulang memori.
0: Iya, menjalin kisah mengulang memori.
2: Sehat,
0: Arya. Ya, alhamdulillah sehat sekali ini. Waldin gimana? Kabarnya Om Waldin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, ya.
2: Alhamdulillah. Request lagunya Kang Arya.
0: Iya, boleh lagunya apa?
2: Jangan pernah kau ragukan.
0: Waduh.
2: Mariam iya. Belina.
0: Oke, jangan pernah kau ragukan.
2: Salam-salamnya.
0: Iya.
2: Buat yang baru turun, Teh Isa. Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Titan. Terus Kang Lesmono ya. Indro Lesmono.
0: Oh, Indro Lesmono.
2: Kakaknya ya. Nang Rastim.
0: Iya, kakaknya Rastim. Nah, Rastim, ayo jangan kemana-mana ini. Ditanyain nih, kemana ini? Aduh, kok ya.
2: Ya, Nang Rastim, Mama Setia sama Lenong.
0: Iya.
2: Bapak Salim, Cak Pur, Mister Bono, Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak
0: Ibu
2: Lebe,
0: Sukina,
2: Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya.
0: Okay.
2: Bunda Rita sama Bapak Angganya, Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Nong Bintang Unyu-Unyu,
0: Nong Bintang.
2: Terus Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yuniasari, Mimi Evi, Mama Rati, terus Mama Papa Pamungkas, Abah Hadi Kuputil, Bunda Rini. Okay. Untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Siap.
2: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Ya,
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Aldi, Nadata Isa, ya. Kemudian siapakah berikutnya ini? Satu penelpon lagi. Kita tunggu di 0853-218-9952, ya. Memang benar ya rekan rumah, hari ini hari Sabtu malam Minggu, ya. Tanggal muda lagi. Yang masih tebel berarti ini. Biasanya ramai kalau tanggal muda seperti ini ya rekan rumah, meskipun harga pertama kapo naik ya. Emang hebat ya orang Indonesia itu. Apa meskipun kondisi ini tetap biasa aja ya. Ya emang harus begitu sih, emang optimis ya. Jangan mengeluh ya, karena memang masa depan mengharus kita raih rekan Bima ya. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: halo.
0: SJK, ya, halo. Sepanjang jalan kenangan.
3: Sepanjang jalan kenangan mengenang kaki.
0: Menjalin kisah.
3: Menjalin kaki, kisah kasih.
0: Iya, iya.
3: Kisah kasih
0: oleh kalian,
3: ya. Kisah kasih, mengulang memori.
0: Iya.
3: Kasih, mengulang memori.
0: Iya.
3: Lumayan.
0: Waduh, ini. Apa ini lagunya berarti, ini?
3: Lagunya apa ini? Terlambat sudah.
0: Waduh,
3: terlambat sudah.
0: Oke, okay, siap.
3: Buat Bu Sutina, dan selalu semangat. Bu Sutina. Tadi siapa tadi barusan?
0: Mama Aldin.
3: Oh ya, Mama Aldin. Mama Indah ya.
0: Ya.
3: Willy,
0: okay.
3: Tuti, Bunda Mary,
0: ya.
3: Bunda Yuniasari.
0: Ah, Bunda Yuniasari, betul.
3: Iya, Mimi Epi. Mimi Rafina, Yesus Priatin,
0: ya.
3: Marini,
0: Terino.
3: Marini Mangodang, Mang Rati, Mama Salim,
0: ya.
3: Hendro Resmono, alias Rastim.
0: Aries Rastim, waduh.
3: Siapa lagi? Mama Meni ya, Mama Meni ya, Bacawala. Abadi Kutil.
0: Ya.
3: Abadi Kutil, Abah Sapra ya, Pak Umes.
0: Pak Umes.
3: Iya. Bapak Angga.
0: Sondol. Sondol dia.
3: Sondol Dasmo. Bintang Unyu-Unyu.
0: Oh, Bintang Unyu-Unyu.
3: Iya.
0: Teteh Isa
3: yang punya sayang.
0: Yang punya sayang itu dia.
3: Iya, Teteh Isa. Iya. Capur.
0: Teupet.
3: Iya. Oke, bos, semua mulai saja.
0: Oke, siap.
3: Semuanya saja. Iya, saya mau saran.
0: Yuk.
3: Iya, oke, tunggu lagi nih.
0: Oke, siap, terima kasih. Oke, ada Mister Bono.
3: Iya, berkatuh, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penelpon ya rekan-rekan. Dan saatnya kita putarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Dan sebentar lagi kita masuk di jam yang kedua. Masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

0: Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan Teh? Kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM. Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

95.8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, 28 menit ya rekan Prima, menuju pukul 16. Masih panjang waktunya ya, masih kurang lebih 1 jam lagi di acara Sepanjang Jalan Kenangan ini. Sepanjang Jalan Kenangan ini memutar lagu nostalgia ya, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Nah, untuk rekan Prima ini yang punya kenangan pada masa-masa itu, silahkan boleh cerita sedikit ya di 0853-2189-9582 ya, mengulang kembali ya kan, Split dengan tagline-nya kan, menjalin kasih, mengulang memori, menjalin kisah, maksudnya menjalin kisah, mengulang memori ya. Silahkan ya, boleh di WhatsApp Prima ataupun di TikTok Prima, ditunggu ya, silahkan. Nah, siapa tahu barangkali di suatu tempat dulu ya, sedang jalan-jalan berdua ataupun ya sedang apa ya, acara perpisahan ya kan, biasanya begitu ya. Tapi kalau zaman dulu memang seringnya itu kalau perpisahan di sekolahan ya rekan Prima, di sekolahan, di mana lagi, di aula kan, di aula dulu kan, di sekolahan ada itu, jadi pakai kursi tumpuk-tumpuk ya, kursi ditumpuk-tumpuk, kursi di meja, bukan kursi ding ya, meja dicecer-cecer itu ya, manjang ya. Nah itu biasanya buat panggung itu rekan Prima. Saya dulu waktu SD itu pernah itu pernah mengalami, jadi ya apa ya, ya jadi meja digabungin ya, digabungin nggak, kemudian dijadikan panggung ya, nggak, kemudian tampil itu, ada tampil semua itu di situ tuh. Waduh ya Allah, memang, tapi ya memang asik juga sih ya rekan Prima. Nah di saat itu lagu yang saya putarkan itu waktu itu lagunya siapa ya, Nika Astria kalau salah itu, Nika Astria ya. Nah nanti kita putarkan ya lagunya Nika Astria rekan Prima, silakan ya, nanti yang punya kenangan boleh sedikit sebila ya. Nah juga rekan Prima nih yang hari ini sedang sibuk, sedang gawe ya, sedang punya banyak kegiatan, jangan lupa ya rekan Prima. Nah ataupun yang hari ini sedang kurang enak badan, selalu menjaga kesehatannya ya rekan Prima. Pertama ini musim flu ya, yang musim flu yang sering flu, batuk-batuk ya, pilek ya, sakit kepala. Nah apalagi ini, nah jangan bingung pokoknya rekan Prima ya, ketika flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Nah sakit kepala ya minum Ultra Flu biar enggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi hilang ya. Oke, langsung pokoknya langsung hilang. Nah, flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya ya. Ultra Flu ada kemasan baru ya, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Baik, kirim Prima, silakan yang sudah siap-siap ini dengan lagu-lagunya, boleh kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Monggo silakan. Ya, memori itu memang sangat ini ya, sangat mengasihkan ya, mengasihkan. Jadi kenangan itu tidak lepas dari yang namanya lagu biasanya itu. Biasanya untuk mengidentifikasi sebuah kenangan itu paling mudah, paling gampang mengingat itu ada lagu. Ya kan? Ya enggak apa, coba dia tanya tuh. Sama foto lah paling ya, foto. Foto dan ada lagu ya, terus apa lagi coba. Nah, ini untuk rekan-rekan nih, silakan nih. Kenangan itu apa saja sih yang bisa diingat kembali dalam bentuk barang ya, biasanya gitu ya, barang apalagi selain itu. Nah itulah rekan Prima, untuk membuka memori lagi ya. Ya jadi untuk yang
memang hari ini sedang tidak kemana-mana, ya silakan di sini saja ya, di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Ya kita buka lagi ya, kita coba nanti cari lagunya Nika Astria ya, Nika Astria ya, dengan lagu-lagu yang top ya, yang era 80-an. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih. Kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang. Tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Kayak burung kuntilanak tuh kayak.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil. Burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kul ketembe. Kul ketembe.

Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini tentunya bersama rekan Prima nih di cara sepanjang Jalan Kenangan sampai pukul 17. Di menit ke-47 ini ya rekan Prima, untuk rekan Prima ini yang hari ini sedang sibuk mempersiapkan ya perbekalan, mungkin karena besok mau pulang kampung ataupun sedang ada rencana jalan-jalan ya ke suatu tempat. Nah, jangan lupa selalu periksa untuk kondisi kendaraan Anda ini rekan Prima. Nah, terutama untuk jika menggunakan kendaraan bermotor ya, jangan lupa bawa helm, surat-surat lengkap ya, supaya aman, tidak kena operasi ya. Nah, dan untuk rekan Bimani selalu menjaga kesehatan ya, jangan lupa minum 2 liter setiap hari, apalagi di musim panas seperti ini ya, sangat dibutuhkan sekali asupan air ya, karena tubuh kita 90% itu adalah air ya, jadi harus terpenuhi kadar airnya. Oke, lanjut kembali, silahkan ya nanti yang ingin bergabung ataupun bercerita boleh ya, ya di acara sepanjang Jalan Kenangan ini kita tunggu di 0853 2189 95 82. Nah, untuk di bulan Juli ini ya rekan Prima yang lahir pada bulan Juli ini, nah apakah bintangnya ini ya di sini bulan Juli yaitu Cancer. Nah, antara 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Nah, untuk mereka yaitu berelemen air. Nah, berelemen air nih rekan Prima. Ya, berarti dingin ya. Wah, dingin. Nah, Cancer dikenal intuitif, penyayang, sangat mengutamakan keluarga dan memiliki perasaan yang mendalam. Dan juga setelah ini Cancer, dan ada juga ya 23 Juli sampai 22 Agustus yaitu Leo. Ini yang berelemen api. Wah, nah setelah api baru air ya. Setelah air baru api gitu ya rekan Prima. Kalau Leo dikenal percaya diri, karismatik, ambisius, dan menyukai peran sebagai pusat perhatian. Nah, ingat ya, untuk karakter dan kecocokan zodiak ataupun bintang ya rekan Prima. Nah, untuk di bulan ini apa sajakah? Nah, siapa yang punya ini ya, yang punya bintang ataupun kelahiran di bulan ini, nah ini cocok nih kan Prima untuk karakternya ya. Cancer itu intuitif, penyayang, dan sangat mengutamakan keluarga dan memiliki perasaan yang mendalam. Sedangkan Leo karismatik, ambisius, dan menyukai peran sebagai pusat perhatian. Wah, bener gak ya rekan Prima kira-kira ini? Nah, silakan yang punya komen ya, boleh di TikTok juga ataupun di WhatsApp Prima ya. Silakan boleh berbagi apakah bintang yang masuk ini ke dalam sini. Oke, silakan. Nah, dan memang hari ini untuk rekan Prima ini ya, yang memang ingin bepergian ataupun menggunakan moda transportasi bus ya ataupun kereta api ya. Nah, kira-kira ada apa enggak rekan Prima? Ada sesuatu yang menarik enggak ketika Anda menggunakan moda transportasi ya? Dari mulai kereta api ataupun bus ya ataupun pribadi. Nah, biasanya kan kira-kira apa rekan Prima biasanya yang dikeluhkan ya? Ya, di sini Arya akan menyampaikan mengutip dari lognews.co.id yaitu rekonstruksi Jalan Kedaton Purwajaya dimulai. Bupati Luki Hakim ajak warga jaga infrastruktur bersama. Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, rekonstruksi jalan ruas Kedaton Purwajaya ini resmi mulai dikerjakan. Nah, sebagai bagian dari pemerintah dari daerah meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan mobilitas warga. Nah, menjawab
aspirasi masyarakat, perbaikan ruas jalan Kedaton Purwajaya merupakan salah satu kebutuhan yang selama ini banyak disampaikan masyarakat. Karena kondisi jalan yang lebih baik dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses pelayanan publik. Dan infrastruktur jadi prioritas pemerintah daerah, dan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bupati ajak warga jaga aset daerah ya. Dalam unggahannya, Luki Hakim juga mengajak masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Dan menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh proses pengerjaan, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam merawat dan menjaga fasilitas yang tersedia ya. Makanya rekan prima ini ya, selalu menjaga ya kondisi lingkungan, terutama ini yang dekat pinggir jalan ya, apalagi itu lampu-lampu ya, supaya tidak cepat rusak, bagaimana caranya ya. Nah, terutama itu musim hujan ya rekan prima, kalaupun ada yang lubang-lubang ya, kalau memang itu ada di depan rumah ya, partisipasi sedikit lah ya, kasih batu apa-apa ditambel ya, supaya ya supaya nyaman gitu ya rekan prima. Nah, nanti baru setelah itu boleh nanti dilaporkan ya kan, oh ini Pak ada yang bolong nih di sini kan, nanti aspirasinya kan nanti kan bisa disampaikan rekan prima. Oke, rekan prima, silakan yang ingin mengetahui berita tersebut ya, lebih lengkapnya boleh diakses di lognews.co.id.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

Dari Jalan Sriwangi kilometer 2 area di sini, tentunya di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan hadir tiap pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu jam 2 sampai jam 17 ya, rekan Prima 3 jam. Nah, memutarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90-an. Nah, ini untuk rekan Prima nih, cocok nih yang kira-kira punya nostalgia ataupun kenangan. Boleh ya, kita buka lagi. Tadi ada Teh Upet ya. Waduh, Teh Upet mana? Teh Upet kok gak nongol lagi sih? Tadi udah berapa kali ya tadi? Aduh, ya ini di sininya mungkin agak apa ya namanya ini ya? Ada kendala ini ya kayaknya ini. Jadi tadi tidak terkoneksi nih ya. Silakan yang ingin mengulang lagi boleh ya, kita buka lagi. Line teleponnya di 0853-218-9582 ya. Ini belum sempat di ini ya dah. Oh iya, ini rekan Prima. Waduh, ya. Ya boleh ya, boleh, silakan yang tadi belum sempat kerekot nih. Aduh, iya. Ya mohon maaf ya, tadi ada ini tadi.

0: Ini sebenarnya jadi nggak kelihatan ya rekan Bima. Apa aja lagi? Ada Teh Uput ya. Boleh Teh Uput ulang lagi. Baik rekan Bima, tadi udah beberapa penelpon yang dari jam 14 ya. Ada siapa lagi ini? Ada Hindro, ada Ibu Sukina, ada Mama Indah, Sinta, ada Mama Aldin ya. Mama Aldin, ada Mr. Bono, ada Teh Isa juga yang ada di TikTok, ada Bang Mardoyo, ada Mama Aldin ya. Terus siapa lagi? Ada Mama Meni juga. Nah, dilanjutkan tadi ada Teh Upet ya. Teh Upet belum masuk ya, Teh Upet ya. Ya udah Teh Upet boleh silakan di lagi ya di 0853-2189-9582. Enggak apa-apa. Sambil lari ya putarkan satu buah lagu untuk rekan Prima. Ya, boleh silakan. Sudah pukul 16:18 ya rekan Bima. Berarti kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi menuju pukul 5 sore. Nah, nanti sebentar lagi karena pukul 5 sore ada MP3 ya, MP3 musik pilihan pendengar Prima. Nah, silakan ini yang punya lagu-lagu kekinian ya. Nanti boleh bergabung ya jam 5 tapi ya. Dan untuk sekarang ini masih di sepanjang jalan kenangan memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia tahun 80 hingga 90 ya. Di sinilah tempatnya. Oke, siapakah berikutnya? Ditunggu ya. Nah, tadi kita sudah bicara masalah apa ya? Bintang ya, bintang. Tadi ada Liu, ada Cancer ya. Kalau Cancer itu berarti kan lebih bersifat ada akhir. Nah, jadi kalau Cancer dengan Leo nyambung gak kira-kira ya? Ya itu air. Karena di dalam Cancer itu lebih banyak air ya, Cancer itu ya. Sedang Leo itu api. Nah, berbanding balik kan mereka cocok kayak kalau digabungkan antara api dan air ya. Ya jadi saling melengkapi aja ya rekan Prima. Nah, ini kan sekedar bintang saja, namanya juga bintang ya. Yang melengkap ya berarti kalau air ya harus buat masak ya, kalau air itu dimasak dulu ya biar matang. Ya rekan Prima ya. Jadi kalau Cancer itu berarti intuitif, penyayang, sangat mengutamakan keluarga dan memiliki perasaan yang mendalam. Sedangkan Leo dinginal percaya diri, karismatik, ambisius dan menyukai peran sebagai pusat perhatian. Nah, kalau Cancer itu berelemennya itu air ya, rekan Bima, elemen. Oke, lanjut.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Masih bersama Arya di acara sepanjang jalan kenangan ini sampai pukul 17 ya rekan Duma. 30 menit lagi ya rekan Duma, acara ini berakhir. Dan untuk yang sedang asyik ya mendengarkan siaran kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada sebuah lagu ya dia yang requestnya itu ada Ibu Billy ya, Cinta Abadi, sudah diputarkan ya Ibu Billy. Maaf ini agak terlambat putarnya. Ya jadi Arya sempat nyari dulu ya sebelum diputarkan. Nah ini baru ketemu, terbayar dengan Prima. Oke, lanjut silakan. Tadi yang sudah masuk ada siapakah ya? Tadi ada Teisa, ada Mr. Bono, ada Mama Aldin, ada Mama Indah, Sinta, juga ada Ibu Sukina, juga ada Hendro. Nah, juga ada yang di TikTok, juga ada Mameni ya, ada Kang Wardoyo ya, ada siapa lagi? Ada Teh Soleha ya, Teh Soleha. Oke. Lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung ya, kita tunggu nanti. Kita dengarkan dulu satu buah lagu untuk rekan Prima yang di menit-menit ke 31 ini ya. Di acara sepanjang jalan kenangan.

0: kita ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: 8 FM Prima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Oke, rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu ya Arya membersama rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan. Dan kita hadir kembali besok pukul 14 sampai 17 lagi ya rekan Prima. Terima kasih atas partisipasinya, dan untuk rekan Prima yang sudah bergabung ya, yang ada di TikTok, yang ada di telepon Prima, juga yang ada di WhatsApp Prima ya, siapa lagi yang belum disebut ya, juga ada banyaklah ya, juga ada lewat apa tadi, medsos Prima ya terutama, dan yang sudah mengakses di streaming Prima ya, di Prima FM indramayu.com ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan juga, apalagi yang sudah ini nih, yang sudah datang ya, apalagi besok ya, besok pagi besok pagi jam 10 jangan lupa ya rekan Prima, untuk yang ingin berjumpa dengan fans Prima ya, siapa sajakah besok yang kira-kiranya yang ada. Ya, kita tunggu besok ya jam 10-an sampai jam 12 ya, untuk ya apa ya namanya biasanya itu. Nah, nanti Mama Indah itu biasanya yang punya KW itu ya. Juga yang penasaran ya dengan Bang Andri, besok ya boleh datang ya. Karena tiap pekan sekali ya rekan Prima, untuk kumpul-kumpul ya di Radio Prima itu, tiap hari Minggu ya terutama ya. Nah, ada kejutan apa lagi berikutnya, nanti rekan Prima tunggu saja ya tanggal mainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi ya. Juga rekan Prima nih, semoga diberikan kesehatan yang paripurna ini, yang sedang sakit disembuhkan, yang masih sendiri ya, ada dijodohkan ya. Ya, siapa lagi nih yang kira-kira masih sendiri. Aduh, ya udah gitu aja sih ya rekan Prima ya, untuk ya ini sekedar untuk supaya rekan Prima tetap semangat ya, tetap sehat ya, terutama sehat ya, kata Bujukinah itu harus sehat ya. Jadi harus banyak ketawa katanya kalau ingin sehat itu rekan Prima. Oke, ya siapa berikutnya nih yang sudah siap-siap, karena nanti ada MP3 ya selain ini ya rekan Prima. Jangan lupa, jangan kemana-mana, karena sudah ada artisnya sudah pada datang nih. Nanti yang ingin telepon boleh ya, ada hari ini berdua ya Bang ya. Oh berdua ya, nanti ada Sahil, ada Baim ya rekan Prima. Ya keseruan-keseruan seperti itu tuh rekan Prima yang nanti-nanti ya. Untuk rekan Prima semuanya. Ya. Jadi hari ini awal bulan ya, malam minggu lagi ya, malam minggu awal bulan ya. Yang punya janji harus ditepati. Yang punya jadwal untuk bepergian ya, disiap-siapkan ya, disiap-siapkan perlengkapannya jika berkendara kendaraan bermotor, terutama surat-suratnya, kelengkapan helmnya, apalagi sepatunya ya, sepatunya jangan lupa nih. Nah tadi itu ada anak ya menggunakan sepeda listrik itu dengan Prima ya, dia sedikit ya keluar dari gang itu mal ini main ini aja, diem aja tuh, aduh itu ada ngeri itu sekali ya. Main belok aja, walaupun dia beloknya itu ke arah searah, tapi ngeri juga rekan Prima. Ya, jadi jangan inilah, untuk anaknya, putra-putranya itu selalu diperingatkan ya. Jadi ketika menggunakan sepeda, apalagi itu sepeda listrik ya. Ya. Kadang wah main belok aja itu sangat bahaya rekan Prima ya. Baik, terima kasih untuk rekan Prima masih di 95,8 FM suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: kasih Anda sudah menyimak tembang-tembang yang kami sajikan di

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka. Rekan,
0: terima semua. Selamat sore menjelang malam. Masya Allah.
1: Siap, cerah banget ya. Dari siang tadi cerah banget.
0: Iya, cerah banget ya. Cuman udah hampir berapa ya? Hampir 2 minggu kayaknya Baim tidak menyapa rekan prima semua.
1: Oh iya benar.
0: Karena kemarin Baim sempat izin ya. Tidak sehat itu tidak enak rekan prima semua. Jadi rekan prima semua harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai gak sehat. Sumpah dirawat di rumah sakit itu gak enak banget ya.
1: Gak enak ya?
0: Kita gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa tiduran ke kamar mandi makan. Tiduran ke kamar mandi makan.
1: Tidur makan tidur makan gitu doang.
0: Iya makan ya? Tidur makan tidur kayak apa ya, gak enak banget deh. Walaupun impian orang yang kayak hari-hari pengen tiduran terus, enggak enak beneran. Tiduran tuh enggak enak.
1: Dengan kita tuh apalagi kalau misalnya ngerasa sakit gitu ya, kayak kemarin tuh.
0: Iya, apalagi
1: hampir 2 minggu ya enggak masuk ya.
0: Hampir 2 minggu enggak siaran, hampir 2 minggu enggak kerja gitu kan.
1: Waduh,
0: enggak enak banget lah pokoknya. Jadi
1: buat enak banget.
0: Buat wonger yang semua harus jaga kesehatan.
1: Betul.
0: Enggak enak dong, masa enak.
1: Si Disti juga sakit kan.
0: Disti ya, tapi kemarin dia udah siaran lagi ya. Nah buat wonger yang semua pokoknya harus jaga kesehatan, jangan sampai kalian masuk rumah sakit jangan sampai kalian sakit apalagi masuk rumah sakit karena itu nggak enak banget. Tapi tenang aja, alhamdulillah ya setelah 2 minggu Baim tidak menyapa wonger yang semua,
1: wonger yang sekapiannya akhirnya,
0: alhamdulillah
1: MP3 complete again.
0: Iya kita bisa siaran lagi. Jadi buat wonger yang semua karena ini malam minggu, nikmati malam minggu gitu kan.
1: Yes.
0: Selamat bermalam minggu dan jangan lupa untuk buat kalian yang pengen request lagu silakan di 0853218995882 bareng Baim dan juga
1: Sahil di MP3. When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet,

0: Okay, kita bakal balik lagi rekan Prima semuanya. Seperti biasa kalau malam minggu kita bakal bahas berita-berita yang sedang hype.
1: Berita-berita yang sedang hype ya.
0: Tapi yuk sejak sakit di rumah sakit, apakah memperhatikan berita-berita yang ada di Indonesia ini?
1: Sebenarnya waktu di rumah sakit, ya saya itu sangat baca berita juga gitu kan. Ya, karena main medsos sekarang isinya udah banyak berita, jadi ya berita, terutama berita-berita ya pastinya karena Bayim suka sepak bola. Terus juga ada beberapa berita tentang hal-hal yang membuat Bayim bingung gitu kan, sama sakit. Emang ini kejadian benar gitu ya? Tapi pastinya sih kalau Bayim lebih ke berita sepak bola sampai sejauh ini karena
0: ya, Pildun ya.
1: Sedang ada iya benar Pildun, Piala Dunia gitu kan. Karena ini lagi hype.
0: Sekarang banget. Masih hype enggak sih?
1: Sekarang semalam semakin seru ya karena semalam Argentina itu
0: masih ya sampai tanggal berapa, Bang?
1: Sama sih sampai tanggal 17 Juli kalau enggak salah.
0: 17
1: Juli itu final ya. Setahu Bayim ya.
0: Oke.
1: Karena
0: I see.
1: Sejauh ini Piala Dunia tahun ini iya bisa dilihat kalau ini mengagetkan sekali karena apa? Karena baru ronde 32 negara-negara yang kuat seperti Jerman, Belanda, Jepang, Australia itu mereka pulang gitu kan. Wah, ini kompetitif juga gitu.
0: Ini
1: dan yang semalam, semalam itu adalah Argentina. Sebenarnya tadi pagi sih, Argentina lawan Cape Verde atau bisa gitu kan Tanjung Verde lah ya. Ini negara yang ini negara Afrika, kalau nggak salah Afrika ya, Tanjung Verde itu.
0: Kok di Afrika ini ya bisa masuk Pildun ya?
1: Dan ini negara baru pertama kali masuk Piala Dunia dan semalam dia buat Argentina hampir aja pulang. Karena kompetitif banget gitu semalam ya kalau banyak Bayim baca dan juga nonton highlightnya gitu ya. Karena Bayim nggak nonton full
0: ya.
1: Soalnya ada orang komen gitu kan bilang, aduh sayang banget buat kalian semua yang gak nonton match ini. Dan setelah Bayim nonton highlight, ternyata bener banget. Tanjung Verde itu negara kecil gitu kan di Afrika. Tapi dia bisa mengungguli dan dia baru pertama kali ikut Piala Dunia. Dan dia bisa mengungguli, hampir aja membuat Argentina pulang gitu kan. Wah ini keren sih, Piala Dunia tahun ini bisa sekompetitif ini gitu kan. Kalau dilihat dari fase grup emang kayak ya kurang gitu kan, walaupun dari fase grup kita lihat kalau ternyata Korea pulang lebih awal gitu ya. Dan itu juga Korea bisa pulang lebih awal gitu kan. Wah.
0: Waduh, itu Korea tuh emang itu sebenarnya gak ikutin Pildun kan, itu emang dia ini ya besar ya
1: Korea
0: sebenarnya
1: untuk Piala Dunia tahun ini kayaknya mainnya kurang bagus ya,
0: kurang bagus
1: karena dia bisa
0: yang dihujat itu bukan sih.
1: Iya, yang dihujat itu ya. Karena itu pelatihnya sampai dihujat, baru pulang gitu kan. Baru pulang dari bandara bukannya disambut kayak ya minimal bersyukur lah karena negaranya masuk Piala Dunia, ini malah dihujat habis-habisan gitu kan.
0: Sama kayak jadi keinget Shin Tae-hyung kan dulu.
1: Sampai akhirnya pelatihnya ini kabur ke Amerika. Wow. Kacau sih Korea. Oke, buat orang yang semua mungkin yang akhir-akhir ini lagi nonton Piala Dunia mungkin bakal bilang sama kayak Bayim. Kalau Piala Dunia tahun ini udah makin kelihatan. Kalau Piala Dunia ini udah makin kompetitif nih ya.
0: Makin kompetitif dan makin seru ya.
1: Iya, betul banget.

0: 최익원.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
0: Take one.
1: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Nahnia dari Bekasi. Request lagu dong, judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Soalnya akhir-akhir ini seorang yang dekat sama aku itu sempat mendung, dan aku harap aku bisa jadi payung untuk melindungi dia dari derasnya hujan dan menyiapkan banyak hal bahagia di depannya. Oh iya, lagu ini itu diciptakan oleh Kitaf untuk kita sebagai wanita mencintai seseorang secara ugal-ugalan tetapi ke orang yang tepat. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: masih di hawa-hawa Piala Dunia gitu kan.
1: Ini Piala Dunia ini nanti malam deh. Itu lagi
0: nanti malam itu
1: pertandingan siapa?
0: Nanti malam itu udah masuk di ronde 16 ya.
1: Ada berapa ronde sih total?
0: Total ada 32 besar, 16 besar, terus lanjut jadi berapa ya? Lanjutnya jadi perempat final, semifinal, baru final.
1: Yang Portugal lawan Kroasia itu juga ini ya?
0: Portugal lawan Kroasia kemarin, kan? Kemarin iya. Dan malam hari ini itu ada match Kanada lawan Maroko di 16 besar. Jadi dan jam 4-nya ini loh. Jam 4 ini adalah jagoannya Bayma ini. Ada Prancis melawan Paraguay. Paraguay yang memulangin Jerman. Jangan sampai gitu kan. Jerman dipulangin sama Paraguay. Wow, malu banget. Tapi kalau ngelihat performa Prancis akhir-akhir ini yang belum menelan kekalahan sama sekali dan baru kebobolan 2 gol, Bayma percaya diri kalau Prancis bisa sampai ke final lagi.
1: Okay. Besok ya. Jam 4 ya.
0: Betul.
1: Ya bakal nonton tuh.
0: Ah, enggak tahu lah ya, kita lihat nanti karena mungkin masih dengan memulihkan kesehatan jadi kayaknya Bayma masih ntar aja.
1: Ini ya.
0: Kalau bangun jam pagi-pagi gitu masih mikir-mikir lah. Jam 4 sih sebenarnya udah subuh sih, cuman
1: udah subuh.
0: Karena
1: berapa lama sih pertandingan sejam ya?
0: Ya hampir 1 jam setengah tambahan waktu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia nih di ronde 16 perwakilan dari Asia itu udah enggak ada Wong Reang nih. Sayang sekali ya. Perwakilan Asia tuh udah pulang semua. Termalam itu terakhir Australia dipulangin sama Mesir lewat adu penalti. Wow. Ini kan bisa Bayma bilang tadi sekompetitif itu dan sekelihatan kalau Asia itu perwakilan belum siap semua termasuk Australia ya. Walaupun Australia tuh bisa dibilang Piala Dunia tuh udah banyak banget pengalamannya. Jepang, Australia tuh terus juga Korea Selatan tuh pengalaman dia Piala Dunia harusnya kan udah banyak gitu, tapi susah banget untuk menembus sampai ke final gitu ya perwakilan Asia.
1: Kemarin yang pelun kemarin tuh yang final siapa?
0: Kemarin itu finalnya Prancis lawan Argentina. Bayma inget banget karena Bayma tuh nonton dan itu adalah final yang menurut Bayma salah satu final pertandingan bola yang paling bersyukur sampai Bayma tonton gitu ya, karena itu pertandingan kompetitif juga walaupun pada akhirnya dimenangkan oleh Argentina. Tapi nggak apa, Prancis waktu itu mainnya udah bagus.
1: Karena emang Prancis kan kemarin dia sempat main ya?
0: Main dan menang lawan
1: Swedia ya?
0: Lawan Swedia ya, 3-0. Dan Bayma bakal bacain negara-negara yang bakal main di 16 besar. Yang pertama itu nanti malam ada Kanada lawan Maroko. Dan jam 4-nya ada Paraguay lawan Prancis. Lanjut di tanggal 7-nya itu, tanggal 6 maksud Bayma ada Brazil melawan Norwegia, lanjut ada Meksiko melawan Inggris, terus juga ada Portugal melawan Spanyol. Portugal melawan Spanyol ini menurut Bayma salah satu pertandingan yang keren juga nih. Meksiko lawan Brazil, Norwegia, Portugal, Spanyol ini keren-keren nih. Argentina lawan Mesir, Argentina lawan Mesir lagi.
1: Swiss lawan Kolombia ya?
0: Swiss melawan Kolombia ya, bisa dilihat kalau dari pertandingan ini, yang paling bagus untuk nonton ya pastinya adalah Brazil, Norwegia, dan juga Portugal. Spanyol, kan Norwegia ini adalah salah satu negara yang kalau orang banyak bilang itu adalah kuda hitam ya, jadi tanpa disangka-sangka ternyata Norwegia bisa lolos sampai sejauh ini gitu kan. Apalagi melihat lawan selanjutnya itu adalah Brazil, ini bisa dibilang pertandingan yang cukup seru untuk ditonton. Jadi buat Wong Reang semua, pasti negara kalian udah lolos gitu kan, jangan beli jersey.
1: Tapi kalau you dukung negara apa?
0: Prancis lolos dong pastinya. Dan harapan Bayma harus ketemu lagi di final bareng Argentina untuk menentukan kalau dua negara ini kompetitif banget lah di Piala Dunia.
1: Ini yang kemungkinan besar nih masuk ke berapa sih? Terakhir 5 besar ya? 6 besar.
0: Perempat final.
1: Perempat final. Itu siapa aja?
0: Kalau makanya
1: deh sebagai pengamat Pildun misal.
0: Kalau menurut Bayma sih kalau dilihat nih ya, mungkin Prancis Paraguay, Prancis Brazil Norwegia sebenarnya agak berat dilihat, tapi kalau kita lihat sebenarnya permainan Brazil lagi bagus banget di bawah tangannya Ancelotti. Bayma bakal bilang Brazil yang lolos. Meksiko Inggris, kalau menurut Bayma Inggris bagus banget mainnya ya, karena kalau dilihat kemarin menang melawan Demokratik Republik Kongo gitu kan. Republik Kongo dia bisa menang 2-1 ya, walaupun Kongo juga mainnya bagus, tapi mungkin menurut Bayma Inggris bakal lolos. Portugal lawan Spanyol, jujur ada kekesalan sebenarnya, agak kecewa sama salah satu statement pemain Spanyol yang bilang gak ada negara yang mainnya bagus selain Spanyol di Piala Dunia. Oke, okay, gak apa-apa, namanya orang berbicara itu gampang gitu kan. Tapi untuk membuktikannya kita lihat melawan God Cristiano Ronaldo di 16 besar. Cristiano Ronaldo mungkin tahun ini ada peluang untuk bisa menangkan Piala Dunia, kita gak tahu gitu kan. Tapi Baim berdoa kalau Portugal yang lolos. Amerika Belgia ya, kita tahu yang menang pasti bakal admin bumi ini. Argentina Mesir ya, pastinya Leo Messi dan kawan-kawan pasti bakal lolos.
1: Pasti Swiss bakal mengunggul ya.
0: Iya. Pasti Swiss lawan Kolombia. Kolombia Baim suka banget cara mainnya dan cara main-mainnya juga bagus. Baim bakal pilih Kolombia yang bakal lolos. Itu dia. Kalau prediksi dari Baim, jadi mungkin perempat final nanti bakal ada Prancis, Brazil, Inggris, Portugal, Amerika, Argentina dan juga Kolombia.
1: Oke, tapi menurut lo, menurut you nih, FC Hercules sama FC Gantar menang mana?
0: Student United Al Zaitun, we believe,
1: good.
0: We believe, we believe,
1: we believe, we believe.

0: lanjut di enam, lanjut di jam 6 mau orang semua nih, Bayu udah lama nggak siaran, jadi kok menurut agak kaku gitu ya?
1: Udah kaku ya. Coba A I U E O biasa. Kalau kata manajer tuh latihan A I U E O nya tuh harus dilatih.
0: Nah, mungkin ya karena kemarin tidak apa namanya
1: berinteraksi ya.
0: Menyapa wong orang semua, jadi Bayu agak kaku gitu ya.
1: It's okay. Coba yuk, dipegang mic-nya pelan-pelan gitu kan. Dirasakan A, I, U, E, O. Kacau. Kita kalau misalkan ngebahas berita hari ini, Im, semenjak you sakit nih ya.
0: Kenapa emang?
1: Itu tuh berita banyak banget. Ini trending, buset. Trending topiknya itu tuh. Kopdes. Sekarang Kopdes. Kemarin kan MBG.
0: Kopdes, kenapa? Kopdes aku... Kemarin lihat beritanya kalau Kopdes katanya dibangun di kaki Gunung Prau.
1: Iya itu juga itu.
0: Ini berarti pendaki-pendaki yang akan mendaki Gunung Prau, mereka nggak perlu lagi bawa logistik buat naik gunung. Karena udah ada
1: Kopdes.
0: Iya betul banget ya. Justru sih
1: curiga nanti di Kopdes itu tuh bakal ada alat-alat hiking.
0: Justru sih Bayem mendaki Gunung Prau kecepetan gitu ya. Kenapa nggak saat udah ada Kopdes saja gitu ya? Canda, nggak mungkin dong. Tapi ini aneh loh, maksudnya ngapain dibangun di kaki gunung, siapa yang mau beli gitu?
1: Ya pengunjung.
0: Maksudnya kayak kemarin aja waktu lewat jalan Sanca aja ada Kopdes.
1: Ya, yang kemarin naik bis itu ya?
0: Ada Kopdes berdiri di tengah hutan. Maksud aku kayak ini siapa sih target pasarnya tuh siapa gitu ya? Kalau misalkan tengah hutan, masa ya lu tungkas harung gitu?
1: Tengah hutan, pinggir jalan, deket sampah tuh.
0: Maksudnya kayak, itu kan hitungannya tengah hutan gak sih? Kayak jauh dari rumah warga, terus ada jalan, walaupun ada jalan kan, tapi jauh dari rumah warga gitu ya.
1: Ya, kayak orang juga mikir kayak, masa beli mie instan aja harus ngorbanin 1 liter bensin.
0: Makanya itu. Ini sebenarnya, ya bisa dievaluasi lagi gitu. Tapi ya gak bisa dievaluasi, orang udah dibangun, gimana kita mau evaluasi gitu kan.
1: Ya, paling bongkar lagi, butuh duit lagi, bongkar lagi, duit
0: ya,
1: lagi.
0: Gitu lah ya. So, buat wong reang semua gimana menurut kalian program Koperasi Desa Merah Putih ini? Apakah menurut kalian di daerah-daerah kalian ini sudah terbuka Koperasi Desa Merah Putih ini? Karena beberapa saat juga Bayu lihat live TikTok dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Bayu melihat kalau, Koperasi Desa Merah Putih ini sepi pengunjung. Apakah
1: sepi pengunjung ya?
0: Apakah emang netizen-netizen ini mood des, jadi mereka pada nggak datang atau gimana?
1: Aduh.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, kenalin aku Joy, aku dari Papua. Di sini aku mau request lagu Bittersweet by Madison Beer karena aku lagi relate aja sama lagunya. Jangan lupa saksiin terus Radio Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima.

0: Oke, lanjut ngomong-ngomong semua. Kita masih bahas soal Koperasi Desa Merah Putih yang berita akhir-akhir ini kalau dibangun di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh masyarakat gitu ya. Gak usah jauh-jauh lah, kalau di sekitaran Gantar ini ada yang disanca itu loh. Baim tuh masih bertanya-tanya, cuma target pasarnya ini apa kalau dibangun tengah hutan? Apalagi yang di Gunung Prau itu dibangun di kaki gunung gitu.
1: Terus yang di kuburan juga, itu juga ada ya?
0: Set target kuburan. Target pasarnya apa lah mereka ini? Maksudnya dibangun tengah kuburan target pasarnya kuntilanak, pocong.
1: Tau gak sih, kemarin tuh aku pernah dengar salah satu masyarakat bilang, ini masyarakatnya dari berbagai lapisan ya, aku gak ngasih tahu. Kalau misalkan mengkobdes ini ditargetin harus cepet kelar ya. Jadi pokoknya ada tanah kosong, bikin tanah kosong, bikin tanah kosong, bikin. Maka itu dari setelah kita lihat tuh, kenapa sih kobdes itu dibangun di kaki perahu, terus di kuburan, itu lahan kosong yang dimaksud itu. Tidak memikirkan konsumen atau manfaat bagi masyarakat sekitar.
0: Oh ya, jadi maksudnya kayak tidak diperlihat apa dia, mereka nggak lihat target pasar dulu gitu ya. Sayang
1: lihat
0: sekali sih.
1: Lihat, cuman karena mungkin ada prioritas lain gitu ya, yang kayak harus cepat karena bentar lagi mau diresmikan lagi kan, tuh bulan Agustus atau bulan apa tuh.
0: Tapi sayang sekali sih, itu malah jadi nggak, kelihatannya nggak bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu gitu, siapa tahu nanti malah berbalik ya, siapa tahu mungkin yang ternyata dibangun di kaki gunung bermanfaat.

0: semua, jangan lupa aku mau ingetin untuk follow media sosial kita dan juga dengerin lewat live streaming ya pastinya. Kok aku lupa sih. Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM, ada di TikTok di Prima FM Indramayu, di Instagram di Prima FM
1: Indramayu. Prima FM 95,8 Indramayu.
0: Semuanya sama sih namanya Prima FM Indramayu.
1: Kecuali iya sama sih.
0: Ada Facebook tuh ada tambahan radio.
1: Radio Prima FM Indramayu sama YouTube sama
0: betul. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk follow media sosial kita dan juga yes, jangan lupa untuk dengarkan
1: streaming kita.
0: Streaming kita ada di
1: radio, Noise, Radio
0: ada
1: Garden,
0: di Noise, Radio Garden dan juga di mana?
1: Di streaming pribadi kita.
0: Ada di mana alamatnya?
1: Di primafmindramayu.com. Kalau misalkan kalian pernah punya aplikasi Nes, kalian bisa cari aja Prima 95,8 FM atau enggak kalau kalian belum punya aplikasinya cari aja di Google Play Store atau enggak di App Store karena di situ bisa kalian download secara gratis dan cari klik ya Radio Prima 95,8 FM karena di situ ini bukan kata Sahil, bukan kata Baim dan bukan kata Adisti. Itu kata rekan Prima yang ada di luar negeri karena tidak bisa mendengarkan di radio, dia dengerinnya di aplikasi Noise.
0: Oh.
1: Katanya dia kalau di aplikasi Noise sangat jernih.
0: Wow, sangat jernih ya.
1: Makanya dia kalau malam suka dengerin kita MP3 ini namanya Kak Opik. Namanya Kak Opik. Tahu enggak Kak Opik?
0: Enggak tahu. Baru dengar sih.
1: Baru dengar ya.
0: Terima kasih untuk kalian semua pokoknya Opik yang mendengarkan lewat apapun itu. Selalu mendengarkan Prima FM. Jangan lupa ya, selalu dengarkan Prima FM lewat TikTok, live TikTok pastinya, dan juga lewat radio streamingnya.

0: Setelah tadi kita udah ngomongin soal sepak bola Piala Dunia, terus ngomongin koperasi
1: Kopdes juga
0: putih, gitu kan. Bayi mau ngomongin yang akhir-akhir itu lagi viral banget, kalau
1: apa tuh?
0: Ada dari dunia pendakian. Akhir-akhir itu lagi viral banget sama pendakian Gunung Merapi itu dibuka lagi.
1: Lah, terus yang kemarin yang erupsi itu gunung apa?
0: Gunung Merapi
1: ya? Kayaknya marah sih.
0: Dan itu tuh langsung divalidasi sama Gunung Merapinya langsung gitu kan.
1: Kenapa?
0: Ya karena kemarin tuh banyak banget video yang nampilin kalau Gunung Merapi itu emang lagi aktif-aktifnya, dan statusnya pun waspada. Ini siapa yang bilang Gunung Merapi itu dibuka lagi dan ada guide-nya?
1: Tapi itu bukan resmi ya?
0: Dan ternyata setelah ditelusuri, itu adalah inisiasi dari warga sekitar. Yang terutama di daerah Selo. Selo itu ada di daerah Boyolali kalau nggak salah ya. Kalau itu di daerah Boyolali, dan masyarakat sekitar itu berinisiatif buat buka jalur pendakian dan langsung divalidasi langsung gitu kan sama gunungnya, karena beberapa hari terakhir itu Gunung Merapi lagi aktif-aktifnya gitu.
1: Itu
0: kan
1: dia langsung ngeluarin lava loh,
0: lahar gitu kan.
1: Lahar.
0: Tuh, kayak lu serius mau ngedaki gua nih lagi aktif-aktifnya loh,
1: gua lagi batuk tuh kan langsung kesamber deh.
0: Tapi emang dari cagar budaya, kalau pengelola alam lah,
1: tim
0: bukan, ada dari pemerintah apa sih namanya tuh, pokoknya
1: Kementerian Perhutanan,
0: lupa, pokoknya kayak dia tuh pengelola buat taman nasional gitulah ya. Itu tuh langsung bikin klarifikasi kalau Gunung Merapi itu belum sama sekali dibuka untuk secara umum dan secara legal. Jadi kalaupun ada orang yang naik Gunung Merapi, itu adalah ilegal dan itu tuh sebenarnya nggak boleh ya, karena mungkin ada beberapa dari Wong Reang semua ngeliat, dan Baim juga sering lihat kalau ada beberapa orang yang ilegal naik Gunung Merapi. Coba kalian bayangin kalau pas kalian lagi ilegal naik Gunung Merapi, Gunung Merapinya erupsi, emang kalian siapa yang nyelamatin, siapa yang susah gitu kan. Makanya jangan nyusahin diri kalian sendiri, jangan nyusahin orang lain, tetap ikutin berita terbarunya aja, gimana kalau misalkan nanti Gunung Merapi itu udah dibuka gitu kan. Kayak ya sabar aja.
1: Kayaknya nggak bakal dalam waktu dekat ini sih.
0: Ya mungkin nggak dalam waktu dekat ya, karena emang Gunung Merapi ini aktif itu, apalagi Gunung Semeru. Cuman kalau Gunung Semeru itu kan ada batasnya, sampai Ranu Kumbolo itu boleh gitu kan. Tapi kalau Gunung Merapi
1: bisa batas ya?
0: Apa?
1: Nggak bisa sampai atas?
0: Nggak bisa. Tapi kalau Gunung Merapi ini ya nggak bisa dong, karena ya udah gimana ya, dia aktif banget gitu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Ini ada berita lagi buat kalian para pendaki gitu ya.
1: Ini khusus buat pendakian nih.
0: Jadi selama bulan Juli dan Agustus ada 4 gunung yang akan ditutup.
1: Kenapa? Karena gara erupsi atau cuaca atau
0: mungkin karena ada kayak banyak sih alasan nih, mungkin kayak pelestarian alam gitu ya.
1: Oh, ini panen.
0: Menghindar untuk berbicara seperti itu, tapi itu bisa juga gitu ya.
1: Bisa jadi kan?
0: Bisa jadi gitu, ada yang panen.
1: Bisa tahu panen ini apa namanya, bunga Raffles Arnold. Bukan nih, bangun Edelweiss.
0: Cuman Edelweiss kan enggak boleh dipanen.
1: Tapi dipanen ada kok yang dijual tuh?
0: Nah, itu sebenarnya ilegal.
1: Ilegal.
0: Soalnya itu adalah bunga
1: yang tidak boleh. Enggak ada yang legal dong yang jual-jual itu.
0: Iya, sebenarnya Edelweiss itu adalah bunga yang tidak boleh dipetik gitu.
1: Kalau yang dibudidaya, bukan yang dibudidaya itu boleh.
0: Mungkin kalau dibudidaya mungkin boleh ya, cuman kan dia bunga yang hidup di dataran tinggi nggak sih? Maksudnya iya. Di Indramayu kalau dihidupin Edelweiss juga keren
1: jadi
0: juga kalau
1: sawo di sini pohon mangga.
0: Iya. Nah jadi 4 gunung itu adalah gunung pertama itu ada Arjuna Wulirang ya, yang ada di Jawa Timur. Ini ditutup pada bulan Juli di tanggal 3 sampai 5 Juli. Seluruh jalur Arjuna Wulirang dan Bukit Lincing ditutup untuk mantra trailer. Oh, jadi ada acara ya. Terus juga ada tanggal 24 sampai tanggal 25 jalur via Tambak
1: Sari. Cuma beberapa hari doang ya?
0: Iya, jadi tanggal 3 sampai tanggal 5. Terus juga ada tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli jalur Tambak Sari, tanggal 4 sampai 17 itu ditutup untuk upacara peringatan hari kemerdekaan. Terus juga tanggal 28 sampai tanggal 29 Agustus jalur via Lawang dan Bukit Dincing ditutup karena akses jalan utama di Desa Wonorejo ditutup. Terus juga ada pendakian Gunung Gede Pangrango gitu kan, ini gunung sejuta pendaki ya, karena Bayim tuh ngeliat banyak banget pendaki-pendaki yang gunung ke Gunung Gede Pangrango gitu. Mungkin karena mereka orang Jakarta dan deket jadi yang milihnya Gede Pangrango.

0: 2 Agustus 31 Juli sampai 2 Agustus untuk menghormati tradisi masyarakat dan mendukung persiapan Merapi Merbabu Day Trail. Oke. Lanjut ada Gunung Semeru ditutup. Gunung Semeru ini emang ditutup sih. Cuman
1: ditutup berapa bulan?
0: Gunung Semerunya cuman dibukanya itu cuman sampai ke Ranu Kombolo ya. Danau Ranu Kombolo itu dibuka. Jadi Gunung Semeru ini akan ditutup sementara pada 7 sampai 18 Agustus 2026 untuk menghormati perayaan Hari Raya Karo masyarakat Tengger di Ranupani.
1: Oh, jadi rata-rata adat ya?
0: Iya. Dan jalur pendakian akan kembali dibuka pada 19 Agustus 2026. Jadi buat kalian semua yang pengen merayakan 17 Agustus di Danau Ranu Kombolo, aduh sayang sekali harus dibatalkan ya, karena jalurnya tutup gitu kan. Mungkin karena panennya lebih cepat gitu. Bisa jadi.
1: Tapi itu rata-rata berapa hari sih ditutupnya? Sehari-hari hari kan ya?
0: Ya tergantung ya, kalau kita lihat dari Gunung Semeru nih yang di Ranu Kombolo dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus itu kan lumayan ya, 2 minggu itu ya ditutup gitu kan. Tergantung sih, kalau misalkan perawatan jalur biasanya tutup ya cuman ada yang 5 hari, seminggu gitu ya. Kalau panen emang enggak panen mulu sih kita bahasnya, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa buat orang-orang semua yang pengen mendaki, pokoknya gunung-gunung tadi itu ditutup untuk umum sementara. Jadi kalian pilih gunung yang lain aja lah ya, yes, karena gunung di banget. Pulau Jawa aja masih banyak banget yang harus
1: kalian coba. Banyak banget gunung-gunung di Pulau Jawa tuh.

0: sudah malam dan sudah tahu dan ada
1: sudah berita. Tahu apa
0: sudah malam
1: atau sudah malam pada pas sudah tahu itu ingat ini ya film apa
0: tapi sebenarnya itu ternyata adalah cerita bohongan yang dibuat sama seorang karena dulu tuh waktu tahun berapa ya tahun 2000-an
1: itu bohongan ya
0: itu bohongan
1: tapi sampai
0: itu namanya film. Creepypasta jadi creepypasta itu adalah cerita yang dibuat seolah sungguhan padahal itu cerita bohongan.
1: Oh gitu. Tapi itu buat fotonya fotonya juga bohong kan?
0: Editan itu bohong.
1: Tapi itu kelihatan real banget sih. Itu kan real.
0: Dan semuanya pokoknya yang cerita itu creepypasta. Creepypasta itu adalah cerita bohongan yang dibuat untuk menakut-nakuti.
1: Tapi itu enggak ada. Sampai ini loh, sampai bikin film.
0: Nah, itu yang buat filmnya rada aneh ya maksudnya. Tapi yang buat ceritanya juga surreal itu dan kayak kita tuh jadi percaya gitu ya.
1: Iya, karena ya udah terus di ceritanya juga nyambung kan?
0: Betul. Karena di sudah
1: film,
0: malam
1: filmnya itu
0: dan sudah tahu itulah pasti omongan yang apa namanya?
1: Yang
0: viral banget ya.
1: Itu kan lewat chat kan? Apa namanya? Yang ngasih tahu ketuanya,
0: ketua kelas. Tapi yang ngomong sudah malam sudah tahu tuh dosennya. Dan katanya ada berita tentang dosen nih.
1: Yes, betul banget. Ini cerita pilu sih, kasihan banget karena ini bayangin dosen lulusan S3 Australia. Tau gak gajinya berapa?
0: Berapa?
1: Cuman 2,6 juta.
0: Oh, emang dia tinggal di mana dosennya?
1: Di UNES.
0: Maksudnya di negara mana? Tinggalnya
1: sekarang? Indonesia dong.
0: Oh ya, udah gak usah aneh itu mah.
1: Usah aneh ya.
0: Lah, pendidikan di Indonesia mah ya sudah. Maksudnya gimana ya? Agak mengkritik kemarin waktu Pak Prabowo ngomong, kenapa kita gak naikin gaji guru? Karena duitnya gak ada.
1: Iya ampun. Adanya cuman buat ini apa namanya? Jaksa tuh.
0: Tapi berbanding balik dengan Al Zaitun,
1: realita dimana, di Al Zaitun ya.
0: Yang dimana Syekh Al Zaitun Syekh Panjing Gumilang itu punya gagasan guru nanti gajinya $1,000 ya. Hitungnya kata Syekh, gua susah-susah hitungnya kita $1,000 pokoknya. Ini dimana Al Zaitun lembaga pendidikan swasta tapi punya gagasan untuk guru punya gaji pokok itu $1,000 itu adalah gagasan yang harus ya keluar dari mulut presiden.
1: Tuh, dengerin tuh Im.
0: Dengerin tuh yang ngomong Baim ya, Baim denger lah gimana?
1: Gak ini mah sarkas aja, biar yang sono denger ini mah. Siapa tahu ada yang dengar terus nyampein kan? Ya semoga lah, ya udah nanti takutnya nih ya.
0: Nanti dicampein duit sama jawabannya gitu duitnya nggak ada gitu. Padahal mas sebenarnya. Kalau ngeliat Indonesia yang katanya negara kaya apa segala macem gitu kan ya, tapi yang ngerasain keluarga siapa nih?
1: Keluarga Solo apa? Itu lagi.
0: Tapi ya.
1: Saya kan lawan.
0: Tapi ya pasti ya. Sampai kapanpun kalau Indonesia ini nggak berbenah soal pendidikan ya, apalagi soal kesejahteraan guru. Ya. Karena BEM tuh suka banget prinsip guru di. Kenapa di Mahathir Zaitun guru itu sangat diperhatikan? Karena ketika guru itu sudah tenang terhadap kehidupannya. Pokoknya makan aja. Terhadap makan,
1: tempat tinggal,
0: terus pokoknya tentang keluarganya. Dia itu dalam mengajar, pasti dia udah tenang banget.
1: Betul, agak happy juga gitu. Bahkan nanti, kedepannya itu di Mahathir Zaitun, bahkan yang ngajar SD pun harus bergelar doktor.
0: Nah, itulah pentingnya pendidikan ya.
1: Pentingnya pendidikan, meskipun gak membeda-bedakan ya, apa kayak mahasiswa harus doktor, bahkan MI pun nanti bakal diajar sama dokter di Mahathir Zaitun.
0: Iya, MI harus jadi dokter nanti.
1: Tuh kan, dan nanti juga saya akan menginvestasikan ke guru-guru agar dapat berkuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang sudah S1, S2, yang sudah S2 lanjut ke doktoral seperti itu. Itu galon saya
0: betul. Tapi pokoknya buat buang riang semua nih ya. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat Indonesia dan kalian itu guru gitu, terus masih mungkin haknya belum terpenuhi gitu ya. Ya Baim juga kayak kesel dan sedih. Kenapa seorang presiden harus keluar dari mulutnya? Kenapa gaji guru nggak kita naikin? Karena
1: nggak ada uangnya.
0: Itulah. Itu sangat apa ya? Kalau bisa dibilang bukan kritis apa yang namanya? Nah, pokoknya. Pokoknya kalau kita
1: kayak apatis gitu, itu ya,
0: kayak nggak pantas lah pokoknya omongan itu keluar dari mulut seorang presiden. Mungkin Pak Prabowo ingat-ingat lah istighfar.
1: itu sikap apatis bang. Jadi kayak udah masa bodoh, hidup-hidup yuk gitu kan. Yang penting kan korupsi tangkep gitu kan, jaksa naik 300% ya katanya.
0: Enggak tahu ya, 300% pokoknya tuh. Semua aparat itu naik kecuali guru lah.
1: 300% kan?
0: Nah, oke deh. Buat orang-orang semua yang berprofesi jadi guru, sabar selalu.
1: Sabar dan daftar di Mahat Azid.
2: Bisa jadi jaksa karena siapa? Bisa jadi jaksa karena siapa?
1: Karena siapa?
0: Jadi guru.
1: Karena guru benar. Nah, karena emang awalnya itu dididik oleh guru.
0: Betul.
2: Bisa jadi presiden karena siapa?
1: Karena guru. Nah, tapi nggak tahu ya.
2: Kenapa gurunya jadi beda?
1: Benar. Nih kalau guru-guru kan udah pasti dapat ijazahnya kan. Jadi ya udahlah.
0: Ya makanya nah, itu.
2: Terpujilah wahai engkau Tuhan. Gak tau kayaknya lagu itu.
0: Wah, kenapa itu mang?
2: Kenapa lagu itu? Hafalnya lagu apa tau?
1: Yeah. Oke okay, guys, kita lanjut ke lagu berikutnya.
0: Pokoknya buat pemerintah semua, kita harus menaikkan gaji penyiar.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Akhir Wongreng semua ya. Masuk jam 8 ini pastinya kita bakal nerima telepon.
1: Betul.
0: Kita udah kedapatan satu penelpon.
1: Betul. Jadi buat rekan periman yang mau telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Ayo kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum Merdeka.
2: Ya, jawabnya Merdeka juga ya.
1: Merdeka. Dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Siap.
1: Halo,
2: obrolannya?
1: Obrolannya aman banget ya?
2: Aman banget dan seru banget. Cuma nguras energi nggak ya?
0: Kenapa tuh?
2: Iya, karena ngomongin orang yang dia sendiri nggak nyadar diomongin.
0: Oh iya. Soalnya betul, waktu ya ngomong itu earphone-nya lupa dicopot, jadi nggak kedengeran yang diomongin apa.
2: Ya justru itu dia beli earbud atau earphone itu di mana ya? Pengen juga sih beli.
0: Soalnya kenceng banget gitu, nggak kedengeran gitu omongan orang lain juga.
2: Iya. Ngeri. Jadi saya melihat ini ada kondisi apa ya? Kalau saya melihat ini.
0: Sebentar, Bapak dukun apa bukan nih? Melihat-melihat kondisi ini.
2: Paranormal. Ya karena saya punya mata, hati, dan telinga, jadi saya bisa melihat, saya bisa mendengar, dan merasakan. Beda dengan situasi hari ini. Jadi disclaimer dulu, ini bukan karena saya benci, bukan, tapi justru karena saya ingin Indonesia menjadi raya. Seperti halnya pendahulu yang menginginkan cita-cita Indonesia raya, seperti dalam Indonesia Raya Tiga Stansa. Nah, tadi tidur loh, serius loh, tidur loh. Tiba-tiba gak dengar Prima ngomongin gaji, apalagi gaji pelaku didik, tuh langsung kebangun gitu. Saya kira saya mimpi gitu. Ternyata, oh ini Prima ini yang ngomongin gitu kan. Makanya saya telepon lah. Anyway, guys, Wong Reang, rekan Prima, ketika bicara sebuah penghargaan ya, katakan itu sebuah penghargaan, ya, penghargaan dari setetes keringat yang sudah dikeluarkan oleh siapapun, bukan hanya dia itu pelaku didik, tapi saya teringat betul ada pepatah bijak mengatakan, berikan hak seorang pekerja sebelum keringatnya itu menetes.
1: Betul.
0: Oke.
2: Ada tuh gitu kan. Nah, ini keringat netes aja itu harus didahulukan dengan kita memberikan haknya, ya, hak dari si pekerja itu. Dan di sini kan berarti ada nilai juga gitu, ada nilai. Bukan hanya kita memberikan, tapi ada nilai dari apa yang dilakukan oleh pekerja itu. Nah saat ini kita tahu ketika bicara gaji penegak hukum, itu rata-rata kata presiden kita yang terhormat, itu gajinya naik 300%.
0: Iya betul.
1: Iya betul.
2: Ya, 300%.
0: Semuanya ya.
2: Ya itu jaksa kah, ya itu polisi kah, ya itu hakim kah. Naik gajinya 300% dan kita sangat memahami itu. Bahkan kita terima, alhamdulillah. Berarti presiden kita itu mampu melihat sebuah situasi yang dasarnya adalah sebuah konsep dari pemikiran, ide itu harus dihargai. Dan kita harus pahami betul bahwa presiden nggak mau ada yang namanya KKN, bukan kura-kura ninja ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang katanya itu berasal dari sebuah pendapatan yang kecil. Nah presiden kita sangat sensitif ya, betul. Sangat sensitif menurut saya, sehingga beliau menaikkan gaji, ya kita tahulah ada di medsos 300%. Tapi ketika itu dilakukan, ya itu tidak menyentuh dasar dari ide tersebut atau gagasan tersebut apa itu? Kita tidak mungkin bisa menjadi seseorang kalau kita tidak melihat siapa yang menjadikan kita itu. Yang menjadikan kita itu adalah tidak lain dan tidak bukan pelaku didik guru. Atau guru, atau ustadz atau ustazah.
0: Betul.
2: Ya. Itu di situ. Nah, kalau yang membentuk atau membuat seseorang menjadi mulia tapi tidak diperhatikan, itu sama saja apa ya, sorry itu saya bahasa saya, buang ingus. Gitu. Buang ingus dengan mudah atau gampang. Buang ingus cuma tinggal sempret doang kan?
0: Betul.
2: Tinggal pegang hidung satu yang lubangnya terus disempret, udah keluar. Ya seperti itu yang saya lihat. Di sisi lain oke. Niatnya bagus. Tindakannya bagus. Keputusannya bagus. Tapi kenapa tidak melihat siapa yang menjadikan, bahkan yang menjadikan seorang presiden sendiri itu siapa kalau bukan guru?
0: Betul sekali. Guru emang.
2: Ya, saya coba tarik ya, saya coba tarik. Bukan maksud saya sebagai komparatif, bukan. Tapi ini sebuah kenyataan bagaimana niatan seorang tokoh pendidik Indonesia Raya saat ini, yaitu Syekh Az-Zaitun, yang memiliki niat akan menggaji guru senilai $1,000. Ya, nggak perlu dihitung rupiah karena akan bingung, karena rupiah akan naik turun, ya kan? Dan rupiah harus memuja-muja dolar. Dan saya kira sangat tepat ketika yang menjadikan kursnya adalah kurs dolar, karena saat ini kan memang dolar menjadi
0: nilai tukar ya.
2: Nilai tukar dunia lah. Nah, ketika Syekh Az-Zaitun seorang tokoh pendidik Indonesia Raya, ya, yang saat ini kita tahu tidak luas pergerakannya, ya, dipersempit pergerakannya, tapi karena niatnya mulia untuk guru, maka beliau punya cara. Gimana nih caranya supaya pelaku didik di Mahat Az-Zaitun itu bisa naik sampai $1,000 dan insya Allah 5 tahun ke depan, ya, walaupun secara perlahan gajinya dinaikkan setiap persen sampai akhirnya menjadi $1,000, ya punya cara, bukan hanya sekedar lip service, katakan seperti itu, atau membuat segelintir orang senang. Apa caranya? Ya kita tahu. Benar-benar diusahakan, benar-benar sedang didesain, yaitu menanam
0: kadu hidup
2: pohon durian atau sekarang disebutnya semacam kedaulatan nilai pangan non karbohidrat ansih. Ya kita bisa tahu, nggak hanya sekedar lip service berarti ini gitu. $1,000 loh, nggak tanggung-tanggung rekan Prima Wong Reang, ya. Ya kita nggak tahu nasib di luar. Pelaku didik di luar Mahat Az-Zaitun itu seperti apa? Kalau polisi nggak ada polisi honorer, jaksa nggak ada jaksa honorer, tentara tidak ada tentara honorer, ya. Terus dan lain-lain lah, tidak ada honor. Tapi guru kenapa masih ada guru honorer?
0: Itulah ya pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab sama apa ya? Kita hanya bisa sebagai masyarakat mengkritisi, memberi saran dan pastinya terus untuk bersuara, karena kalau kita diem ya nggak bakal terjadi gitu ya.
2: Harusnya bisa kalau kita mau, ya mau minimal melihat kembali sejarah. Ya kita melihat kembali sejarah di mana negara ini, Republik Indonesia itu dimunculkan, diwujudkan ya seorang disebut guru bangsa gitu loh.
0: Oke.
2: Bangsa guru, bukan siapa-siapa. Gitu sih dari saya, ya hamba sahaya, katakan seperti itu.
0: Ya terima kasih hamba sahaya
2: negara ini, dan saya ingin Presiden Republik Indonesia yang terhormat Jenderal Haji Prabowo Subianto tolong diperhatikan pelaku didik yang ada di Indonesia Raya ini.
0: Ya,
2: ya itu ya. Aja sih menurut saya.
1: Siap.
2: Baim dan Sahil,
0: siap.
2: Terima kasih atas diangkatnya telepon saya sehingga akhirnya saya bisa menyampaikan nek-nek saya tayo. Itu aja. Terima kasih.
0: Shalom alaikum. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, terima kasih untuk hamba saya. Waduh. Dan buat Wong Reng. Semoga kita lanjut lagi ke lagu berikutnya di MP3.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: kemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Oke, rekan Prima, wong reyang sekabehane, terima kasih karena sudah telepon-telepon, ya kan, request

0: request juga, requestan yang tadi lewat chat juga sudah dimasukkan gitu kan. Jadi buat rekan Prima, terima kasih banyak. Buat yang telepon juga tadi, hamba sahaya udah masuk, terima kasih banyak juga.
1: Sebenarnya ada satu, ada dua berita lagi yang pengen Baim bacain. Cuman kayaknya yang pertama ini datang dari Indonesia. Kalau mungkin buat orang yang semua belum dengar berita ini, kalau Jawa Barat nanti mau diubah namanya,
0: ada usulan ya?
1: Iya, usulan,
0: ada usulan
1: untuk menjadi nama namanya Provinsi Sunda. Tanah Sunda ya.
0: Yes.
1: Dan kalau Bayu melihat-lihat dari kolom komentar, banyak orang Indramayu yang bilang kalau mungkin penggantian itu kurang setuju nama tata Sunda,
0: betul.
1: Ya, karena merasa kalau Indramayu dan Cirebon itu bahasanya berbeda, bukan bahasa Sunda.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Karena memang banyak pro dan kontra. Dari kolom komentar pun ada yang sempat komen seperti ini. Kalau misalkan itu dijadiin, tapi Indramayu Cirebon keluar dari Jawa Barat.
1: Nah
0: itu dia.
1: Ya mungkin kalau dari masyarakat Indramayu Cirebon gitu, mereka masih kurang setuju untuk menjadikan tata Sunda karena mereka, kita mungkin ya orang Indramayu dan Bayu melihat juga kalau orang Indramayu itu dan Cirebon budayanya tuh ya bukan ngomong budaya sebenarnya kalau ngomong orang Sunda ya Sunda juga gitu karena tinggal di Jawa Barat, cuman bahasanya saja yang berbeda. Sebenarnya kalau diganti namanya pun Bayu itu lebih nggak setuju dilihat dari sisi ekonomi karena nanti pastinya banyak dokumen, terus nama jalan, nama tempat, nama semuanya,
0: nama pasti di KTP juga berubah
1: gitu,
0: terus
1: ya,
0: butuh dana kembali juga,
1: butuh dana
0: banyak
1: kembali
0: sekali ya.
1: Ini pinter banget ya nyari duit, maksudnya pinter banget gitu ya nyari nama buat ngubah nama provinsi gitu ya. Dan berita kedua itu datang dari mancanegara, Taylor Swift resmi menikah dengan siapa namanya ya,
0: Teddy siapa,
2: Taylor Swift dengan Taylor Buyong.
0: Terus
1: Taylor Swift resmi menikah dengan siapa sih hari ini, aduh lupa.
0: Taylor Swift.
1: Dan culture gitu loh namanya.
0: Oh nah, gitu.
1: Dengan siapa?
0: Jadi namanya? Dengan apa gini? Travis Kelce.
1: Nah, itulah. Pokoknya buat kalian semua yang Swifties gitu ya, yang tinggal di Indramayu gitu. Kayak mungkin yang Swifties umur lanjut gitu, mungkin ada gak sih Swifties umur lanjut?
0: Ada kali.
1: Ada ya. Yang mungkin belum dengar kalau beritanya kalau Taylor Swift sudah menikah dengan Travis Kelce. Itu dia tadi.
0: Resmi menikah ya. Hari ini, today.
1: Di KUA mana?
0: Gak mungkin Hargelis dong ya.
1: Gak mungkin
0: Hargelis. Okay, heboh okay. Kalau udah Hargelis ya.
1: Okay. Terima kasih buat pamer yang semua. Dan kita ingin closing di malam hari ini.
0: Yes. Arus Sahil.
1: Jangan lupa malam minggu ini nikmatin dengan lancar dan besok hari Minggu karena kita sudah malam dan sudah tahu. Jadi kita akan mengakhiri siaran ini. Terima kasih. Aku Bayem
0: dan aku Sahil.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Bye-bye. Radio Prima 95,8 FM Hargis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi bersama Bidi Prima Rock Station, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana rekan Prima semua akhir pekannya? Kita udah memasuki Sabtu malam ya, wis malam Minggu. Oke, aduh weekendnya enak banget sih. Ya seperti biasa ya, kita ada di Prima Rock Station setiap Jumat dan Sabtu pukul 21.00. Dan akan kita puterin lagu-lagu rock 2 jam ke depan sampai pukul 23 nanti malam. So stay tune. Tadi udah kita buka dengan lagu Queen, I Want to Break Free. Vibe-nya tuh emang harus ini ya, melepas suasana-suasana weekday itu Senin sampai Jumat ya. Tapi gimana rekan Prima, masih ada yang lembur kah hari ini? Atau lagi jalan-jalan bersama keluarga, lagi pasangan mungkin, atau sama teman gitu. Ya dengerin aja Prima 95.8 akan nemenin kamu 2 jam ke depan. Dan Abe mau nyapa juga buat rekan Prima semua yang dengerin Prima lewat platform apapun, yang lewat radio analog mungkin di rumah ya, atau di mana di tempat kerjanya. Halo semua, apa kabar malam ini? Yang dengerin lewat web streamingnya Prima di situsnya official Prima, primafmindramayu.com. Halo semua, dengerin dari mana nih rekan Prima? Tapi mau menyapa juga yang dengerin lewat aplikasi Noise. Hello, hello. Dengerin dari mana kalian? Iya, yeah, udah ditambahin belum ke favorit? Biar cepet nyarinya kalau live. Buat rekan Prima juga yang dengerin lewat Radio Garden, Abi mau menyapa. Wah, biasanya dari berbagai penjuru dunia nih rekan-rekan Prima, warga-warga Indramayu ya, yang bekerja menyebar di seluruh dunia ya, biasanya lewat tuh Radio Garden. Dan tak lupa juga Abi mau menyapa rekan-rekan Prima yang udah join di live TikTok. Boleh banget kalau mau request lagu. Nah ini udah masuk nih, ada Taichung Pengyu. Acaranya apa nih malam ini bang? Acaranya kayak kemarin, rock session kang. Seperti biasa kita puterin lagu-lagu rock. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Nanti Abe bakal bacain update apa yang trending hari ini dikumpulin. Tapi nanti kita dengerin lagu selanjutnya dulu. Ada dari Radiohead, Creep.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Sebelum kita lanjut, Abe mau bacain dulu titip-titip salam nih dari rekan Prima di TikTok, dari akun Taichung Pengyo. Kang, nitip salamnya buat anak-anak alumni MTS Gupi Gabus Wetan tahun 2002. Kalian masih inget gak sama gue? Dari Taichung Pengyo di Taiwan. Iya, yeah. Ayo, masih inget gak? Ini Taichung. Dulu namanya siapa? Kang, iya, yeah. Terus juga request lagu dari Kang Taichung, ini Simple Plan, Shut Up. Kita puterin abis ini. Stay tune terus di 95,8 Prima FM Indramayu. Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Masih di Prima Rock Session, itu dia tadi udah kita putar lagu request dari Taichung dengan Simple Plan-nya Shut Up. Weh, rame banget lah ya kalau udah weekend tuh dikasih Simple Plan, seru ya pokoknya. Ya buat rekan-rekan Prima yang gak kemana-mana, lagi pengen rebahan aja, menunggu waktu tidur, pengen tidur cepet, mungkin besok mau jalan-jalan sambil dengerin lagu-lagu rock di Prima Rock Session, boleh ya kita puter sampai jam 11 nanti. Buat yang lagi berkendara mungkin bisa lewatin Ramayu, disetel aja 95,8 sambil menikmati perjalanan malam, dengerin lagu-lagu rock gitu. Buat yang mungkin masih ada kerjaan, garap-garap apa gitu ya, bisa dong sambil menemani malam-malam kalian gitu kan, rekan-rekan Prima semua, biar tetap semangat lah pokoknya gitu kan. Malam boleh larut tapi energi tetap ya greng gitu dengan lagu-lagu rock pokoknya. Oke, seperti biasa Abi mau update berita-berita trending terkini hari ini Sabtu 4 Juli. Jadi yang di jagat media ini sedang ramai terkait spesifik AB, khususin aja di Indramayu buat rekan-rekan Prima semua. Apa sih yang hits banget beritanya malam ini? Ini ada beberapa berita udah AB kumpulin, udah AB tarik pakai algoritma. Ini yang ada berita pertama, ini masih kelanjutan yang kemarin ya, kasus pembunuhan satu keluarga itu. Jadi putusan hakim ini, vonis umur hidup pembunuh satu keluarga di Pauman. Putusan hakim melampaui tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio Bagus Setiawan alias PBS. Vonis ini jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang sebelumnya hanya meminta hukuman 20 tahun penjara. Nah, alasan pemberatan hukumannya itu hakim menyatakan perbuatan terdakwa termasuk extraordinary crime. Jadi kriminal luar biasa lah kalau gak salah ya artinya, kira-kira begitu, extraordinary crime, kejahatan atau kriminal luar biasa. Karena terbukti sangat tega termasuk menenggelamkan menenggelamkan bayi ke bak mandi hingga tewas. Iya ya, tega banget itu. Putusan tersebut diiringi isak tangis keluarga. Suasana ruang sidang diselimuti tangis haru emosional dari pihak keluarga korban. Pecah tangis sih kalau udah, apalagi masih terbayang-bayang kejadiannya ya. Dari pihak keluarga korban pecah tangis haru yang merasa keadilan mereka merasa terpenuhi. Sementara itu pembacaan vonis untuk terdakwa lainnya yakni Ririn masih ditunda hingga Rabu 8 Juli 2026. Kuasa hukum Prio, ya, yakni terdakwa tadi yang dijatuhin hukuman, menyatakan menghormati putusan namun berencana mengajukan banding. Ya buat rekan-rekan Prima yang tertarik dengan kasusnya, beritanya bisa update sendiri ya nanti di mana, di Google atau di sosial media mungkin banyak juga berseliweran ya. Gitu. Itu berita pertama untuk pembuka hari ini yang trending banget di Indramayu. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Ada lagu rock balat ini, slow rock ya. Kita turunin tempo lah. Ya udah dibuka dengan berita ini ya, cukup menyakitkan. Kita lembutin dulu, enggak lembut juga sih. Kita slow down dulu deh. Ada Rainbow, Long Live Rock and Roll.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Kita lanjut ya. Ada beberapa berita lagi yang mau Abe bacain buat update rekan-rekan Prima.

Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau CPMI yang memiliki, khusus nih ya, khusus yang memiliki anak balita. Kebijakan ini merujuk langsung pada implementasi surat edaran Gubernur Jawa Barat kemarin. Jadi ada KDM ngeluarin surat edaran terkait itu, terus disambut di Snaker dengan sosialisasi. Jadi surat edarannya demi memperkuat perlindungan tumbuh kembang anak. Dan kalau tadi AB sempat ngulik, jadi udah catatannya dari di Snaker ada sebanyak 21.182 pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu berangkat ke luar negeri sepanjang 2025 gitu. Jadi ada yang belum berangkat, jadi ada penundaan sementara untuk sosialisasi tadi pembatasannya terkait yang punya toddler-toddler ya, tadi balita gitu. Biasanya ini, kalau ini datanya biasanya PMI-nya, pekerja migrannya, ada beberapa tujuan utama gitu kan, yang mau berangkat itu kan banyaknya ada yang mau ke Taiwan gitu kan, ada yang mau ke Hong Kong, ada yang Singapura dan sejumlah negara lain melalui berbagai skema penempatan yang resminya itu dari Disnaker. Ya, itu berita selanjutnya. Kalau ulik lagi sih ini ya, emang awal emang dari Pak Gubernur ya, Pak Deddy Mulyadi itu biar itu perempuan, khususnya perempuan yang masih memiliki anak usia balita, jadi tumbuh kembangnya ya kalau dibawa kan kasihan ya, atau ditinggal gitu kan, dititipin ya, jadi biar mungkin biar ada gimana gitu teknisnya, sambil ibunya persiapan berangkat bekerja, ayahnya persiapan gitu ya. Jadi mungkin ada rekan-rekan Prima yang terkait ini nih, pas banget kemarin dapat penundaan. Nah, begitu update-nya. Oke, itu dari ketenaga kerjaan ya. Oke, next kita lanjut lagi deh. Lagu berikutnya ini adalah dari Roxette, itu Listen to Your Heart. Stay tune terus di Prima Rock Session.

memasuki waktu Indonesia syahdu ya. Masih kita lanjut selama 1 jam 15 menit ke depan, masih ada waktu. Lagu berikut ini menemani malam rekan-rekan Prima semua dari Still Heart, She's Gone.

Masih bersama Abedi Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, mengajar sunyi. Udah kita dengerin tadi Sisugonnya Steel Heart ya, membuat malam Sabtu malam ini makin syahdu aja ya pokoknya. Iya. Tapi buat lagu berikut ini gak kalah syahdu untuk menemani rekan Prima semua. Ada dari Skid Row, I Remember You. Stay tune terus di Prima Rock Session.

0: Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Ya, Abe mau nyapa dulu nih buat rekan-rekan Prima 95,8 FM Indramayu yang dengerin lewat platform manapun ya, pokoknya sekali lagi, karena kita udah menyiapkan berbagai platform biar rekan-rekan Prima bisa dengerin, bisa lewat manapun. Abe mau nyapa dulu buat rekan-rekan Prima yang dengerin lewat radio analog, mungkin di rumah, di tempat kerjanya ya, radio baterai itu atau colokan. Welcome semua. Gimana Sabtu malamnya? Mungkin sambil rebahan atau masih ada aktivitas ya? Gitu. Ini ada yang nanya nih, ini Prima mana Kang di TikTok? Nah, ini Prima di Hourglass Indramayu dari Kayana TV. Wah, di TikTok nih. Terus Abi juga mau nyapa lagi buat ya, rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com gitu. Ya, emang enak sih dengerin lewat web playernya Prima ya, jernih banget. Kita nariknya dari sana semua, paling jernih di sana itu. Mantep lah pokoknya, harus malam-malam dengerin nyetel gitu kan. Gak bikin baterainya juga irit ya kalau lewat web streaming itu, yang di situsnya Prima. Terus juga buat rekan-rekan Prima yang dengerin dimanapun kalian, mungkin di Indonesia, di luar negeri, yang kerja di luar negeri ya, rekan-rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise, yeah. Yang udah tambah ke favorit, udah add Prima FM ke favorit, thank you banget. Biar cepet nyarinya. Kalau udah mau nyari apa, kita banyak program dari pagi sampai malam. Ada Ngopi Say, ada Friendstura, ada Mbun Pagi, ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan, ada Berdendang kalau rekan-rekan Prima mau korokean ya, ada MP3 favoritnya anak muda gitu.
1: Ada, dan yang pasti ada Prima Rock Session.
0: Dan kita juga puterin berbagai genre musik yang bisa sesuai dengan seleranya rekan Prima. Ada yang suka tarling, ada yang tarling suka dangdut juga, ada yang suka lagu-lagu tembang lawas ya, kenangan gitu juga, lagu-lagu nostalgia. Buat yang suka lagu-lagu pop terbaru dan pop lawas juga, kita juga ada programnya di MP3. Dan buat yang dengerin, suka dengerin rock, pastinya ada Prima Rock Session gitu. Oke, okay, udah kita puterin tadi Skid Row, I Remember You. Wah, ada request nih dari Bang Jody Gardu. Halo Bang Jody Gardu. Oh iya, belum nyapa ya. Yang terakhir juga menyapa buat rekan-rekan Prima yang udah join di TikTok. Welcome semua. Kita masih ada waktu 1 jam lagi. Sekitar 1 jam lagi. Ini ada request dari Bed of Roses. Bon Jovi ya itu ya. Oke, okay, Kang, ntar kita puterin. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut, ini Abi mau ngelanjutin berita tadi, update. Berita ketiga nih kali ini. Ini heboh nih, viral. Jadi peristiwa tenggelamnya seorang bocah ya di Waduk Bojongsari. Ini aksi penyelamatan bocah di Waduk Bojongsari. Jagat media sosial lokal diramaikan oleh video viral aksi heroik warga yang menyelamatkan seorang anak yang nyaris tenggelam saat bermain di area perairan Dayung, Waduk Bojongsari. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa luka serius. Tadi Abi ngulik, jadi yang penolong itu namanya Bang Jai. Iya, thank you banget ya Bang Jai ya, udah nolongin anaknya, anak kecil itu gitu ya. Namanya anak kecil kan, kita nggak tahu ya, suka explore mencoba, ternyata nggak tahu aduk itu dalam dan belum bisa berenang mungkin bocahnya gitu. Thank you banget buat Bang Jai. Ini rame jadi viral di media sosial. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, bocahnya udah terselamatkan gitu. Oke, sebelum kita puterin requestnya tadi dari Bang Jody Gardu, Bende Bon Jovi, kita mau puterin dulu. Abi mau tambahin, belum Abi tambahin. Ini kita puterin dulu Selingan dari Sting, Every Breath You Take. Stay tune ya di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Itu dia tadi udah kita dengerin Bed of Roses-nya dari Bon Jovi, requestan dari Kang Jordi Gardu di live TikTok. Oke. Buat rekan-rekan Prima yang mau request juga bisa sih lewat ini ya, kok drop aja komen di live TikTok Prima. Prima 95.8 FM Indramayu gitu. Bisa komen di situ aja, nanti ya lagunya kita puterin. Kalau yang mau request, yang mau titip-titip salam juga, kita masih ada sekitar 30 menit ke depan, setengah jam ke depan untuk lagu-lagu rock berikutnya. Oke, Abe mau kembali melanjutkan ngebacain berita trending ya, yang udah hampir rangkum di Sabtu 4 Juli hari ini. Oke, ini dari kali ini dari PDAM sama Balai Wartawan. Jadi ada kejadian menghebohkan di situ, di sekitar situ. Jadi hilangnya meteran air di Balai Wartawan. Nah, ini menimbulkan, jadi hilangnya meteran air ini menimbulkan ketegangan. Terjadi ketegangan setelah fasilitas water meter PDAM di Balai Wartawan Indramayu hilang secara misterius. Kejadian ini diduga kuat memicu eskalasi konflik atau salah paham antara kalangan pers lokal dengan pihak Perumdam Tirta Darmayu terkait urusan penagihan bulanan. Ya, iya sih, jadi kepikiran kemana-mana ya. Jadi kepikiran kemana-mana, benar. Iya ya, nangkep apa ya, kenapa heboh. Ya mungkin rekan-rekan Prima yang ngikutin kejadiannya, ya bisa tuh mungkin komen mungkin di live TikTok ya, ada apa mungkin yang tahu atau ramenya gimana gitu. Ini kejadian sih udah 2 hari yang lalu ya, jadi di gara-gara tadi kalau abe-abe ulik di berita-berita gitu kan, oh ternyata, jadi baru sadar mau pas salah satu orang anggota di Balai Wartawan itu mau wudu kok nggak ada gitu, nggak ada. Terus akhirnya memicu nih dugaan ketegangan yang sebelumnya memang sudah ada disebutnya sih di sini ada konflik gitu. Gosip ya malam-malam ya. Tapi gak apa-apa, itu karena terjadi di sekitar kita gitu. Jadi, dan masuk berita, ini trending di dari 2 hari yang kemarin. Masuk algoritmanya B nih, gitu. Ya, semoga ini ya, tidak menimbulkan, tidak semakin memperuncing kalau misalnya terjadi apa tadi di sini ditulisnya eskalasi konflik antara pihak di Balai Wartawan dan pihak PDAM. Ya semoga tidak semakin meruncing dan cepat mereda lah dan terselesaikan masalahnya. Iya. Jadi kalau Abi pernah baca tuh kan, masalah itu ada namanya penyebab, ada pemicu gitu. Nah, penyebabnya enggak tahu, mungkin di antara dua pihak, antara PDAM dan Balai Wartawan. Tapi pemicunya, nah ini hilangnya meteran air itu, jadi ceger gitu kan. Ya, semoga tidak semakin runcing ya, apapun eskalasi konflik yang terjadi, mereda. Ada masalah apa bisa terselesaikan dengan baik. Gitu rekan Prima. Masih ada beberapa berita lagi yang pengen Abe bacain yang hits hari ini, dan juga masih ada beberapa lagu yang akan kita puter. Stay tune terus di 95.8 Prima FM Indramayu. Lagu berikut ini, wah ini dari band rock legend Indonesia. Ada, kita dengerin aja, God Bless Musisi.

Lagu berikut ini ada dari Andi Liani, Antara Kita. Stay tune terus di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Wah, sedap banget ya. Tadi barusan kita dengerin Bungaku Bumerang. Makin syahdu lah pokoknya malam ini. Kita masih ada beberapa menit ke depan ya. Masih sekitar ya 20 menit lagi. Oke. Langsung adem celing gitu ya. Tadi itu lagu andalan sih dulu kalau tahun-tahun segitu ya. Sering diputer dulu di MTV kali AB kalau inget ya. Oke. Yaudah kita lanjut lagi, ada masih ada berita, satu berita lagi nih Abi mau bacain. Ini dari pemerintah kabupaten nih berita selanjutnya. Yakni persiapan musyawarah kabupaten Kamar Dagang Indonesia. Kamar Dagang dan Industri atau disingkat Kadin Indramayu menginformasi bahwa seluruh tahapan persiapan musyawarah kabupaten Mukab yang ke-8 telah rampung dan siap digelar pada Senin 6 Juli 2026 besok. Jadi Senin besok ya, weekday. Jadi AB ulik-ulik dikit berita-beritanya. Jadi ini musyawarah kabupaten ya, Kamar Dagang Indonesia itu melakukan mukabnya apa sih agendanya? Jadi fokus pada regenerasi kepengurusan dan pemilihan ketua baru setelah seluruh tahapan verifikasi dan pendaftaran peserta selesai dari sejak pertengahan Juni lalu. Jadi udah dari Juni lalu ya. Nah, ini mencakup sejumlah poin penting persiapannya itu. Kamar Dagang Indonesia tahapan pendaftarannya melalui pendaftaran calon ketua dan peserta resmi itu dibuka oleh panitia pada tanggal 23 Mei kemarin hingga 17 Juni sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Terus juga dengan dukungan pemerintah, panitia Kadin juga telah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu termasuk Pak Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim untuk memastikan sinergi program dunia usaha dan pemerintah daerah berjalan lancar. Jadi musyawarah kabupaten ini menggagas program-program untuk terkait dunia usaha ya, yang sinerginya dengan pemerintah daerah juga. Terus fokus organisasinya Mukab ini bertujuan, musyawarah kabupaten ya, Mukab bertujuan untuk menjaring pemimpin terbaik yang mampu menggerakkan potensi daerah dan memajukan sektor strategis seperti pertanian dan UMKM di Indramayu. Ya, butuh banget ya memang untuk pendekatan strategis kalau di kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini gitu. Kalau kata Gen Z gitu kan, indis ekonomi ya. Agenda utamanya apa? Nah, agenda utamanya di musyawarah kabupaten yang ke-8 besok, Senin besok itu pelaksanaannya adalah sidang pleno, pemilihan ketua baru, dan penyusunan program kerja organisasi pengusaha untuk masa bakti mendatang. Nah, buat rekan-rekan Prima yang kepo sama gimana jalannya dan apa penyusunan program-programnya, itu perkembangan jadwal dan hasil sidangnya bisa diakses publikasinya resmi melalui Kamar Dagang Indonesia Indramayu Official Instagram. Cari aja Kadin Indramayu Official gitu. Atau juga bisa melalui siaran pers di RRI Cirebon Regional gitu, RRI. Nah, gitu kira-kira. Ya, semoga bisa memajukan industri-industri ya, usaha, UMKM, sektor-sektor ya di Indramayu tercinta gitu. Oke, kita masih ada beberapa lagu lagi untuk sampai di penghujung jam 11 nanti. Lagu berikut ini ada Edane, Kau Pikir Kaulah Segalanya. Stay tune terus di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar.

Udah jam 15 menit lagi ya, pokoknya kita akan menuju penutup di Prima Rock Session. Abi mau ngingetin, jadi rekan-rekan Prima bisa dengerin Prima 95,8 FM itu dari mana aja. Kita ada banyak beberapa platform yang bisa rekan Prima akses sesuai dengan ininya ya, enaknya gimana gitu pokoknya. Buat rekan-rekan Prima bisa dengerin lewat, pastinya ya, lewat analog di 95,8 FM radio

semua. Terus juga bisa juga rekan Prima dengerin yang mungkin yang muda-muda ya, yang hits banget nih gitu, lewat aplikasi Noise gitu. Di situ cari aja Prima FM Indramayu gitu, add to favorite gitu, biar enggak susah nyarinya, biar enggak gampang lagi. Biar enggak susah nyarinya. Dan kalau ada udah mulai program-program, bisa ini kan notifnya ada gitu. Ya ada enak visualnya di situ di Noise. Terus juga rekan Prima bisa dengerin lewat Radio Garden. Radio Garden, ketik aja di Google Radio Garden, ada situsnya di situ. Itu enak ya dengerinnya, kita kayak jalan-jalan pakai Google Maps, jadi nyari dulu gitu kan, nyari keliling dunia. Bisa cari aja di, cari Pulau Jawa, Jawa Barat, Pantura itu Indramayu. Ntar zoom out, zoom in ya, sorry, zoom in, terus langsung deh di situ. Dan ntar ada muncul titik tuh, ada beberapa radio gitu kan di sekitar situ. Ntar ada 95,8 Prima FM Indramayu gitu. Di like aja mas, apa, kasih tanda favorit. Jadi kalau nyari nggak susah gitu. Atau mau switching, mau dengerin radio di tempat lain, di Taiwan, di Rusia gitu, mungkin di Amerika Serikat, mungkin di itu bisa juga lewat situ. Enak jalan-jalan gitu. Terus juga bisa dengerin lewat live TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu gitu, di live-nya. Rekan Prima juga bisa drop komen di situ, mau request lagu, titip-titip salam juga bisa gitu lewat TikTok-nya Prima. Dan banyak banget update-updatean seputar apapun ya di situ. Ya, bolehlah follow-follow gitu kan. Instagram-nya juga di-follow Rekan Prima ya. Itu update-update, ada berita, event-event, acara-acara juga enggak ketinggalan. Jadi pokoknya gitu. Ya udah, kita puterin lagu berikutnya. Ada nih dari Jamrud. Terima kasih. Stay tune terus di Prima Rock Session.

Dan lagu Jamlu Terima Kasih tadi sebagai penanda bahwa kita udah sampai di penghujung Prima Rock Session. Iya, udah gak terasa ya, hampir 2 jam kita udah baca-bacain berita yang trending tadi, ngomongin apa segala macam. Ya, abis mau ngingetin Prima Rock Session setiap Jumat dan Sabtu pukul 21.00 sampai 23.00. Jadi buat rekan-rekan Prima yang pengen dengerin lagu-lagu rock gitu, bisa di set gitu. Pokoknya setiap Jumat, Sabtu 21.00 sampai 23.00 itu Prima Rock Session. Oke, kalau gitu Abe harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan ya, gitu, di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam. Oke, makasih banget buat rekan-rekan Prima yang udah dengerin lewat platform manapun, pokoknya yang dari analog, yang dari web stream primafmindramayu.com, yang dari aplikasi Noise, yang lewat Radio Garden, dan yang dari live TikTok juga, yang dari tadi udah ngobrol banyak gitu, titip-titip salam, di request-request lagu, yang udah tap-tap like gitu kan juga, yang udah share gitu, yang udah ngasih gift, thank you banget semua. Oke, kalau begitu ini kita masih ada satu lagu penutup untuk mengakhiri Prima Rock Session. Dengan begitu Abe pamit undur diri. See you next week. Assalamualaikum, Merdeka. Lagu penutup, Aerosmith, Crying.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

kabar gembira, kabar gembira, telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran. Tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menyentuh hati dan menemani waktu rekan Prima hari ini. Rekan Prima, di sebuah kebun binatang di Jepang, lahirlah seekor bayi orangutan bernama Punch. Namun sejak awal kehidupannya, ia harus merasakan hal yang berat. Induknya menolak kehadirannya karena Punch lahir dalam keadaan lemah. Ia terbaring di lantai kandang yang dingin, tanpa pelukan hangat dari sang ibu. Melihat kondisi itu, para penjaga berusaha mencari cara agar Punch tidak merasa sendirian. Mereka memberinya sebuah boneka orangutan kecil. Boneka lusuh itu kemudian menjadi satu-satunya teman dan pelukan bagi Punch. Ia tumbuh sambil memeluk boneka tersebut, seolah itulah sumber kasih sayang yang ia miliki. Hari-hari Punch tidak mudah, rekan Prima. Ia sering duduk sendiri, memeluk bonekanya, memandang dunia yang terasa asing. Kawanan orangutan lain pun belum sepenuhnya menerimanya. Namun waktu terus berjalan. Perlahan, ada 1-2 orangutan yang mulai mendekat. Punch memang masih memeluk bonekanya, tetapi kini ia tak lagi sepenuhnya sendiri. Dari seekor bayi lemah yang nyaris kehilangan harapan, Punch tumbuh menjadi lebih kuat. Luka kecil di awal hidupnya tidak membuatnya menyerah. Justru dari situlah ia belajar bertahan. Nah, rekan Prima, kisah Punch mengajarkan kita bahwa kasih sayang sekecil apapun bisa menyelamatkan kehidupan. Sebuah perhatian sederhana, pelukan hangat, atau kepeduluan kecil bisa menjadi harapan bagi mereka yang merasa sendirian. Pesan dari kisah ini, jangan biarkan siapapun tumbuh dalam kesepian ya rekan Prima. Karena bisa jadi, perhatian kecil dari kita adalah kekuatan besar bagi orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai kita berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Hanya di Prima 95,8 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung

hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.